Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
1: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
2: Ayah, aku minta digendong.
1: Mari, anak.
0: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
1: Loh, bukannya sama ibu?
0: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
1: Itu dia, Bu. Putu.

0: 96,4 MHz sekalian lagi kandung Sarangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gerang Rai Kantun Ring acara Rahajang Bali. Sana makin kita akan membahas ini cara membuat anak agar agar gemar membaca. Yeah. Gerang Rai sedurung deduta buka lentil pun niki yang Kantun Rai niki wenten colekan saking Bu Loh Desari saking Jalan Sulatri niki nggih. Kalau menurut ibu niki pendidikan itu penting deh, tapi mendidik anak bukan saja tugas guru melainkan juga orang tua di rumah yang memiliki lebih banyak waktunya. Nggih, kita harus kerja sama. Nah, tiang setuju niki dengan pendapat Ibu Loh Desari nggih bahwasanya tugas utama mendidik anak nike bukanlah di tangan guru tetapi di tangan orang tua nggih. Karena sebagai orang tua kita adalah role model, contoh kan nggih, contoh apapun yang kita lakukan pasti akan ditiru oleh anak-anak kita karena anak nike merupakan peniru yang baik dan juga cepat nggih. Jadi alangkah baiknya jika di rumah saat bertemu kita juga ajarkan anak-anak kita niki hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna niki nggih, tidak hanya langsung menyerahkannya ke guru saja. Anggih ngai mali dari Uta Sanggra niki ring lain telepon 0361223361 nggih, semeton sane arse niki nyarangin silakan. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, Gek Sintiaku.
0: Kok Gek Sinta? Tiang den duta.
1: Nggak sengaja aja orang Gek Sintia. Soalnya tumen ada cowok pagi-pagi.
0: Inge, tumen dah niki.
1: Cowok ganteng, brewok lagi.
0: Aduh bisa aja niki, aduh.
1: Sira niki, sira deh duta.
0: Semeton saking taban niki.
1: Ya terus tabanannya kan lebar.
0: Mahindira niki.
1: Bunga dia terus. Ini kan ke Jermannya, ini Jerman kalau pagi-pagi nih.
0: Oh ini gigi. Jerman.
1: Gimana kabarnya Gatro Deduta?
0: Deduta sehat niki. Mbak pun api niki.
1: Mbak juga sehat tapi agak gini suaranya. Deduta apa salah makan mbak ini ya?
0: Oh, enten ya, makan
1: agak kerak sedikit, oh. Tapi sudah minum air putih banyak, air kelapa muda juga sudah.
0: Banyak-banyakin.
1: Ya dari kemarin ini gara-gara ini nyuruh ini kita banyak minum yang mbak.
0: Ya Mbah Indira yang jadinya banyak minum harus niki.
1: Ya Mbah Indira harus banyak minum gitu. Cuaca niki rem-rem deh duta.
0: Rem-rem gih kalau di Denpasar niki cerah niki Mbah.
1: Iya rem-rem niki. Mbah korden kadang yang di tengah lagu ngurah ulam anak kacau gitu pada. Rumah kisi ya betul ulam.
0: Betul gulam ternyata.
1: Ya. Ya, Deduta sudah sehat, Mbah juga ya biarpun ada kendala suara tidak enak ini ya. Inye. Yang penting bisa mewer sehat berarti ya.
0: Sehat ini benar nih Mbah.
1: Terus tadi Mbah dengar anak Mbah sambil cak-cak cicik deh,
0: cici cak-cak cicik ya.
1: Ya, cak-cak cicik hilang.
0: Oke, Mbak, Diki topiknya tentang bagaimana cara kita membuat anak atau cucu gemar membaca.
1: Untuk perhatian, untuk menarik gemar membaca, gitu deh.
0: Oke, benar.
1: Ya, dulu ini anak-anak yang waktu anak Mbak dah tak melanganan anu cerita kuncung itu deh.
0: Oh, gitu.
1: Terus cucunya, bapaknya yang meneruskan itu diberikan juga koran kuncung itu deh. Dapat juara lagi itu ini itu deh.
0: Oh,
1: ini dapat juara ya, Mah. dipanggil lah namanya, ngambil ke pos itu deh. Sehingga mah waktu itu sudah juga mah bisa bawa sepeda, terus dibonceng, harus yang ajak, yang ajak yang bersangkutan.
0: Bersangkutan, iya.
1: Yang dapat hadiah gitu, itu dapat juga amplop gitu deh. Tapi untuk sekarang dah ini
0: gimana nih?
1: Suruh membaca. Padahal ada dokumen yang perlu dibaca, dianu sama kakek, nggak pernah diambil.
0: Nggak pernah sama sekali, Ma?
1: Nggak sama sekali, nggak pernah. Terus Ma, aduh kasihan deh lu gitu. Nah, kalau di sekolah dulu deh, yang Mbah juga ikut di perpustakaan. Untuk menarik anak-anak biar dia betah, senang membaca kan ini deh. Buku yang kita pajangkan dan buku yang dapat dari kantor itu harus diginiin, ditambah apa, tanyain anak-anak kesenangannya apa. Anulah, bikinlah kita proposal untuk lamprah buku itu ke kantor gitu.
0: Jadi dicarikan bahan bacaan yang menarik untuk
1: anak-anak. Ya, yang menarik bagi anak-anak kan gitu. Kalau dulu sekali hari Minggu, hari Sabtu kumpulin dah anak-anak sama kepala sekolah di lapangan untuk itu dah, bagaimana, apa buku, apa cerita, apa yang diinginkan biar ramai perpustakaannya gitu dah, kepala sekolahnya beri pengarahan gitu. Seluruh anak-anak dah dikumpulin deh, ya beginilah ini. Akhirnya kita beliin sendiri, ramailah perpustakaannya jadinya. Dan deh sepengetahuan Mbah gitu. Kalau mungkin kalau Mbah mungkin lekati mau memacu deh, deh ada nak coba nyema api korek cepatnya gitu.
0: Ya, ada yang Mbah Indira balik TikTok nih kidah ya.
1: TikTok apalagi TikToknya imun sama dia duta apa anunya TikToknya duta.
0: Dia duta tenggelah TikTok nih Kim Mbah.
1: Oke, dia kita Mbah liatin TikToknya.
0: Oke.
1: Kami Dede juga kita.
0: Dede punya dia.
1: Iya, Dede kasih ya. Ini Mbah nak demen ikuti gitu deh. Nak gaul masih Mbah Igis deh.
0: Oh, lebih gaul Mbah Indira nih Kiken Dede Duta, Deduta sing latih tok.
1: Tapi sayang waktu tanggal 3 Mas sing ngidang hadir deh.
0: Inggi, tenapi.
1: Nakonang gede Mas Indira waktu itu deh.
0: Nabi?
1: Nakonang ya Mbah waktu tanggal 3 tuh. Ten Mas Indira kita jadi mutakon deh.
0: Ten tiang nakenan karena sudah tahu tiang dari fotonya wah enggak ada nih Mas Indira. Oh, gak ada nih.
1: Ya, karena waktu itu ya, waktu itu deh.
0: Oke.
1: Ya ini aja ditinggal yang ini dijalani gitu. Biar sama-sama jalan gitu deh.
0: Benar juga Mbak. Nanti kan tahun depan bisa lagi kita berjumpa.
1: Iya, tahun depan. Kalau tahun lalunya Mbak hadir juga sama Nini Ita, sama Bu Endang gitu. Pokoknya senang lah kalau sudah ada waktu. Juga kita
0: di Mbah Indira.
1: Yang dia membayangkan Mbah tinggi apa pendek deh?
0: De Duta membayangkan Mbah Indira ambrong ya pendek.
1: Sing serano tuh sing menas sih.
0: Oh, di foto di kolam nih ke adi dikena pendek di.
1: Orang nggak sudo jadi pendek supaya Bu Eka Mbak.
0: Hah, masa? Oh, tinggi dong.
1: Iya, coba tanya besok Bu Eka supaya Bu Eka tingginya ya lemesnya juga sama Bu Eka.
0: Oke, nanti semoga bisa berjumpa kita Mbak Ke biar Duta bisa tahu.
1: Ya, biarpun tidak ulang tahun RRI, itulah pokoknya sewaktu-waktu pasti datang ke tempat itu karena Mbah teman jalan-jalan.
0: Teman melalui, gitu. Mbah Indira.
1: Ya.
0: Niki Wenten, colekan dari Nini Jerman.
1: Iya.
0: Orangnya cantik katanya.
1: Ya kan cewek lahirnya dari lahir cewek kan cantik.
0: Iya benar Nika.
1: Berambut putih, cirinya berambut putih semua gitu. Cuma bibirnya yang merah gitu. Apa yang dibilang Tante Jerman ini, Jerman itu betul. Itu merah bibirnya, rambutnya putih gitu.
0: Masa ingat ya Deduta Niki Mbak Indira, Deduta misi uban masih Niki.
1: Masa kok di fotonya belum ya?
0: Ay, gini kiwetan Niki.
1: Kan melihatin di profil itu Deduta ini Mus, ini Cynthia, ini Krishna. Kalau Krishna sama Ge Ari dumun kenal Niki, selain itu cuma kenal foto mantan gitu. Kalau Deduta brewoknya kan tahu yang dari foto Temang Wargo yang Nes sering bertukar. Kita kan Nes fotonya Deduta dikirimin lah yang fotonya Deduta gitu.
0: Brewokan. Iki Ma.
1: Siang.
0: Niki wenten salam dari Pak Mang Pandu Niki.
1: Ah, Pak Mang Pandu mulai temen nyolek-nyolek.
0: Ah, itu nampun.
1: Kemudian rekan muda, Nen.
0: Dereng.
1: Ah, mungkin ini mau muda Pak Man atau galak Pak Man. Kayak nak bojak Pak Tumancung ni jam subuh ketem. Ini Ita yang kan ini Nennya. Bu Eka bu dingah, ya bu dingah masan. Satu Jerman, dereng muda Niki kita.
0: Iya, kita
1: nampun. Iya, muda makin ini sekarang pegak mangku sedani. Mak ini nyolek alam Niki jah ini Yunani tinggi. Kamu nikah dengan Deduta.
0: Tinggi.
1: Ampun makeh mah ngambil galah niki yang kari galah pangten semetona ketap-ketap niki kan. Kali jangkrik nyene de.
0: Kali jangkrik ketap-ketap. Ih,
1: kira. Ada Deduta, Deduta, rajang tugasnya ada Deduta. Mali jam sampai jam sudah ada Deduta.
0: Tiang sampai jam 10 mulai bos.
1: Kenten nggih, mali jam bosnya mah mengikuti kenten dagang gantal nyeno. Ayo kalah sabar memang
0: nggih. Sabar nah, pas-pas nih ke pas.
1: Nggih, pas nggih, mungkin mah nyidang ranjingin
0: nih. Astung kan nggih.
1: Nggih, menika dimun Deduta ganteng brewok. Kalah kali Mas, ini bentuk sama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om
0: Santi, Santi, Om. Yesus semua, Mbak Indira yang cantik sudah nyarangin Deduta. Niki Wenten salam Mbak Indira saking Pak Wayan Sudane Rajang Semeng Kenten. Yesus semua, Pak Wayan Sudane. Talar Niki Wenten juga salam dari Bu Loh Desari, salam kenal katanya Mbak Indira. Nggih, kan rai muali Deduta Sanggren iki mali siki penelpon. Nggih, silakan kan rai sane arsa bergabung. Halo, Om Swastiastu.
2: Om.
0: Om Swastiastu.
2: Rajang
0: Semeng. Ampura demun niki modulasinya agak saru niki. Dengan Pak Yan Ngarbo niki.
2: Pak Yan Ngarbo. Suara radionya terganggu sekali nih ya.
0: Pak Yan Ngarbo niki nggih?
2: Enggak.
0: Oh, dad. Siapakah ini?
2: Tak tebak buah mangga, siapa gerangan yang
0: bicara. Oh, Pak Dad mancung niki.
2: Mancung yang ganteng,
0: ya, gitu ganteng yang mancung-mancung itu.
2: Kok tumben ada yang brewok sekarang di pagi-pagi. Gak mimpi semalam melihat orang brewok.
0: Bisa aja nih Pak Dut. Aduh, ketemu yang mancung-mancung pagi-pagi ini.
2: Ini tumben di Edita.
0: Inge Niki Deduta wenten kesibukan. Inge wenten kesibukan nanti malam ge entan nukar ge entan.
2: Ya. Di mana kapanpun yang penting kenya berempat semuanya. Ya, Yahud lah.
0: Ah, inge tak kalah juga Yahudnya Niki sawitra-sawitra pendengarnya.
2: Lebih Pak Yahud tadi Mahindiranya.
0: Ah,
2: bukan ketep-ketep. tetap Mas Nira.
0: Tapi dikak.
2: Marah mangkal.
0: Iya, berapa?
2: Ya, selamat menyiranya. Ya, memang itu rambutnya putih, bibirnya merah. Ya. Itulah yang namanya merdeka. Tapi terbalik.
0: Pun api dik.
2: Di atasnya putih, di bawahnya merah.
0: Bendera dik.
2: Ada apa namanya itu? Topiknya apa tuh?
0: Niki terkait dengan cara untuk membuat anak dan cucu kita gemar membaca, Niki. Pun api caranya.
2: Penting, penting. Tapi mauin. Yang penting, terus terang, candaman membaca.
0: Masa?
2: Mauin, ningang, tiang deman, kentang. Dekati berita-berita, kan? Timbang tiang memacau ngadain tiang ningah lebih rep tiang ningah.
0: Oke, dan
2: yang memacau nih kau BBM kemel pikirannya tidak ke sana gitu lah.
0: Oh, BBM kemel tapi pikiran tidak ke sana gitu. Dan
2: pas ngadain tiang niki ampun lamburo ring gagang gantal kau melajak tekan tenten mirang di gagang gantal sering saking dikot atau uning kidek kidek.
0: Oke, dan artinya Pak Tut niki ten memaca niki
2: ya, ini sudah ada macam-macam memang di waktu sudah ya sedikit-sedikit kan untuk baca-baca gitunya benar-benar sudah lah kepingin lah
0: nggih paham aja gitu nggih paham nah, udah
2: ya, sulit itu udah gimana ya, pikiran udah tahu dari dulu dah makanya sekolahnya SD dulu ya memang jadi orang blok on lah.
0: Tidak itu pinter Pak Tut teh.
2: Tapi kian ini orang pinter, sing naik man cepok. Udah belokin pun macam kemau. Dan di si balik sing naik ke berikutnya ya juara satu dapat tepat.
0: Oh, sekalinya enggak naik nantinya juara satu langsung gitu.
2: Ya, kaget jadinya. Tapi sampai sekarang enggak pernah juara lagi di jadinya. Ya gitu aja.
0: Oke.
2: Nika walaupun cepat di Mandora udah sing naik jengah gitu
0: terus. Mungkin jengah atau mungkin sudah tahu Niki soal-soalnya udah hafal.
2: Itu ge mau Mandora satu cepat. naik kayak kejadian sing ke Mandora. Tapi juari tiang kebun mai ki.
0: Ini penting kan Ika waktu juari.
2: Ini diganti kencana ngalit-alit Ika nafsi menekan semoga ya jadi kencan dengan pacarnya makin jadi segitu yang penting. Ika lah ilmu yang harus kita ingatkan di membaca itu. Nafsi balik ke zaman makin.
0: Ingi.
2: Ewah aja. Ada
0: HP. Nah, kenten ampun Pak Tut. Malu nyimak HP cerik-cerik ya.
2: Kenten. Ya, mudah-mudahan itu positif HP ini kok bersih. Yang kan kalah, nggak jadi cium yang berotang tipan. Yang sing bisa ngutus HP, ipun jagbor bisa ngelekene ngelek itu. Nah, kalah zaman ini nantinya. Di mata nggak
0: Mungkin ini lagi dia. Iya, Pak Tut.
2: Mungkin gitu tadi
0: ingat tentang aku. Iya, tapi masih bisa di duta dengar kok Niki modulasinya ya, Pak.
2: Tapi udah jauh dari radio. Dekat dari api.
0: Dekat dari api.
2: Ini tadi yang komentar masalah nak jenis-jenis bang bisa masih atau kencara mesin. Tiang masalah tiang ngumpul cucu ni ke tiang ngurin dia satwa gini.
0: Ini satu anak-anak gitu ni.
2: Tapi ya nak ni patut saya takut ni bang bisa takut apa ni wanita bang bisa wanita muntuk gini. Dia memacu dong. Dan nak mudah-mudahan manusia bermasuk malah tiang bisanya.
0: Aiyah.
2: Yang jadi urin memacu na bal-bal pedalam.
0: Iya benar.
2: Iya deh, yang baik kembali.
0: Iya.
2: Yang juga Santi.
0: Om Santi. Om. Untuk semua Pak Tut Mancung yang ganteng, Miki sampun nyaringin di duta. Iya. Ngge rai niki wenten Pak Tut Murdaya senenyarengin suksema Pak Tut. Dek kengken kabare tumben semengan siaran nggih niki deduta. Tukaran sareng ge Cynthia duaning deduta wenten kesibukan malih bos malam nggih. Rajang Pak Tut Murdaya nggih satu kena lah hayu. Ingin hari ini mesanakan demun melebas duta pasang wali niki nyerangin hari ini tetap setia RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap sanis cara umanis Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Huh?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

0: Halo, 6,4 MHz akan Rai Kantun Sarangin, 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ini kan Rai Niki Wenten colekan Niki saking Tukakyang Kanura Wijaya. Om Swastiastu gede, nyaringin gede untuk gemar membaca literasi Nike. Ditentukan banyak faktor yang paling menentukan, terutama faktor lingkungan dan pembiasaan oleh keluarga dan juga sekolah yang punya fasilitas atau tidaknya. Literasi dan nomerasi Nike penting untuk dikuasai zaman sekarang. Nah, untuk cara membaca Nike mencerminkan orang Nike suka membaca atau tidak. Salam rahayu, maaf tidak menggurui, tiang tidak bisa on air. Salam sareng gung ge sintiang. Suk semua Tukakyang Kanura Wijaya. Nah, Niki benar apa yang dikatakan oleh Tukakyang Kanura Wijaya Niki. Dimana kita sebagai orang tua di rumah juga harus membiasakan Niki anak-anaknya untuk membaca. Dimana anak Niki kan peniru kenten, peniru kita kenten, dan kita menjadi role model Niki. Mungkin kita bisa mulai dulu untuk rajin membaca, baru anak-anak kita akan mengikuti kita. Enggak kan Rai, mulai duta sanggra Niki ring line telepon 0312233361. Sani Arsa bergabung Niki, silakan. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu, Dedita.
0: Om Swastiastu, Niki semeton saking Taban Niki.
1: Inge.
0: Kek tabanan. Kek kapal iki. Kek napi ya iki duta paling bener.
1: Lu kene duta paling
0: ta. Pak ya ngapa iki?
1: Inge. Wonto kan bawa paling.
0: Percis soalnya Pak Yan, seperti suaranya Pak Mangku sedang di yening mulu. Ada Pak Yan, Pak Yan.
1: Di perempat harus bisa dari bunglon. Ya, di daun kayu kadang di tanah coklat. Pangaman hidup di kandang kambing ngeme, di kandang wojok bang bisa bunyi wojok.
0: Eka bunyi wojok Pak Yan. Dika wojok mekatan.
1: Wojok asma.
0: Wojok asma.
1: Kena sakit asmara.
0: Ais asmara. Ada.
1: Sihitara ayo nih.
0: Ada Pak ya.
1: Nongkel masih gede sing kita
0: timbang. Jek semang Pak ya ngekal iki.
1: Yoga ada penting, penting tau.
0: Yoga ketawa.
1: Kok yoga ini bo yoga.
0: Yoga ketawa apa happy.
1: Bu mang budek jek nyololet. Nggih. Sayu bu mang, sok semo makau. Yang bu nindaku menikin nyarang eh. Dijelaskan loteng.

0: Rayu pun indah. Dek kapal pun nyentak sangyang Suryo niki.
1: Patah niki. Pak Yan, niki tante Jerman ketipu niki dengan suaranya Pak Yan. Iye cewek niki kan, tengkar.
0: Tante Jerman.
1: Iye.
0: Ya terus kental mungkin tante ya. Hai, minda ampun minda kum. Pijak topiknya ni deh, masuk oleh warung ni deh.
1: Ah Pak Yan, niki gimana cara Pak Yan niki meningkatkan minat baca anak utawi cucu niki?
0: Kental ampun usah dimakin zaman sumbol zaman. Apa ya dan itu deh elektronik sih kita deh.
1: Ah zaman digital entah ni.
0: Ah digital atau boleh mental tu. Leh bangangon digital, kago bisa mental. Milah dari mental kita. Oh yang yoga, rayu lumayan ni. Paman kau makan jadi dutan.
1: Ah
0: gemar membaca. Yang kak nak buat ikat sen kita deh macam cewe jani sen kita yang panah nak boleh kele boleh turun buang anten sen sedang nak nopo orang mengajar membaca sen kita ya yang lain aja nak kita na yang kak kita di SD na ada pos perpustakaan dan itu di sekolah na
1: oh kita
0: yang subuh keluar ya pembelanja malu lagu kejap nak apa jual membeli ya apa di pustakaan itu negak membaca
1: ada
0: majalah bobo si kuncung atau liur atau no membaca sen itu membaca lagu bisa lah dia mengenal dunia sen kita deh
1: ah benar nih pak ya
0: nah teman jadi membaca nih sen teman yang macam no yang macam kla udah jawabnya.
1: Tapi tetap di perpustakaan gitu kan macam cingklak.
0: Yang di luar dia macam cingklak anu kan ini mau maco ya perpustakaan ya gitu memaco. Yang jane nu kan ada perpustakaan buku-buku gitu dongeng-dongeng gitu deh.
1: Kari-kari enten Pak Yan.
0: Niko dongeng-dongeng, niko si kancil anak nakal, niko suka mencuri ketimun lah. Kan ada tu.
1: Iya enten deh.
0: Kan ada ceritanya si kancil dengan buaya gitu. Tuh demen kak maco pidan. Nah cara balik kan satwa tantri sih kita tadi. Tuh kemakannya uning kak budek-budek satwa buaya jak kancil. Lutung jak kekuo gitu. Siap selam jak lubah gitu kan mengku. Awang budek-budek kita yang nesing lagu ten memaco kita. Sehingga nawan, dan jadi cuceng kah, nah, boyo ring, bekapah ngemangape gitu, jenek muncul umur satu tahun, bobiso ngalir apa ada aneh tadi,
1: TikTok,
0: tu main-main gitu tu, ada kata mau lompat kita tiap itu.
1: Udah duning deh duta.
0: Dia di HP bado jadi itu kata mau lompat tokek.
1: Oh game-game nikah nih Pak Yan nih.
0: Di HP itu ala-ala buat bokoknya mengenap bado itu deh. Buat apa ngemang kita boren yang lagu man ngempul itu yang rumah kang wang mau bahasa Bali ngurin gitu.
1: Oh iya benar.
0: Yang gue di sekolah nah kan lain ke bahasa Indonesia yang wang itu.
1: Benar Pak Yan.
0: Yang rumah pancing ya rumah bahasa Indonesia.
1: Di sekolah bahasa Indonesia. Karena
0: ngurin yang angin yang sih yang awang angin.
1: Ijok angin ya sih.
0: Ijok mau kota kajo ya deh.
1: Apa mau kota kajo?
0: Kebeleng-beleng.
1: Kota kajo.
0: Mau cuma halo dangin mau jat. Jat cermeng sama roti aja orang kita tuh.
1: Cermeng sama roti Pak ya.
0: Ini neng sih ngerti. kentan sampun nenek jadi itu.
1: Doa Pak Yan, inilah hasil membaca kalian rai pintar kayak Pak Yan ngarbe.
0: Jika doa mau belanja sen, tetua nang di kroblah kroblah sih nawang.
1: Berapa kroblah ya? Oh
0: lebah sih nawang, kelung benang sih nawang. Perlu masih aja ni panawang yang kelung benang basah balik ni kelung benang. Sane-sane 75 segitu. Pengawang masih jauh gede-gede pasti jauh Indonesia.
1: Ini pengajak kayak gini nge, bahasa Bali nge.
0: Cucu drama tau nak orang kak kata bahasa Bali urut rumah yang di sekolah nak buat makan bahasa Indonesia. Benar me kata. Ada nak teko nang uling gani bu kak nak teko mam kak bu bisa yang mentanya nang gitu. Baru ya lomoton lebih ya ni boy ada ane 2 tahun tu deh.
1: 2 tahun ni. Ya,
0: pintar
1: bu,
0: tahun tapi ni kau 1 tahun lah.
1: Bu pintar artinya sudah bisa bertanya. Bisa,
0: mam kak nak bu bisa nak wian dari orang tu deh. Kak ada kau tanya nak tu ke tu bu, mam kak. Orang kak ngopi kak. Tapi itu nak jenis nak yo ingat yo nak tajam gitu cara apa dah nanti cara muncul ambang itu tu jenis apa?
1: Iya.
0: Tajam yo jenis boleh orang tak. Makanya ni hati-hati orang nak jenis gitu nak ingat ni yang semua nguluk.
1: Ah benar.
0: Tu ngebang rahsia yang nak jenis ngejar ngebang rahsia nak tu terus ingat.
1: Ingat lah.
0: Kata aku butuh bo kene cara ambang bo kle bo lengkong bo deh butuh pun pangkatnya pedang kopral jadi butuh pun pangkat sing dah ngudau gitu
1: tuan pangkat
0: cek segar kan jatunas jadi kita nanti
1: benar
0: aku tua apa membina nu sangat gitu aja segar kentuna pang sidau ragong ruturung cucu piana gitu ne yang dadi orin nini jane lah yang
1: sadi orin
0: sakado caro bebangkong lilik montor
1: nabi ben nikau Pak Yan bebangkong lilik montor
0: kerang lap ngomong kita ngalas deh sisinya gebok bo yo. Yang orang nak subuh keleh.
1: Benar.
0: Kita nampun terima kenik nah, yang mudah-mudahan nyah yang cerpiana, nih cuma nyah yang ngerti kita selagi ngelegai. Tangan yang dah bojok, ini sehati, ini ngurus ke kemolakun lah. Yang subuh tua, yang ngidang, saya ngelih bayang, bin buah gitu, suka saja, nanti ada yang. Yang pun cukup umur, pun emang, saya nggak kata, si boy pun cukup umur, orang min yang anten pun cukup umur, saya kata deh.
1: Iya, benar nih kak Pak Yan.
0: Yang subuh kena umur, masa sedang remaja, jadi puas nggak kalau remaja, selagi ngelegai, ya pulang unuh ngunduh kayu medan, pan saya nggak kau mutang, tuh ngalih jalan ke mall gitu.
1: Ah, benar nih kak pun Pak Yan.
0: Bang bedek ngeramong ngentung.
1: Tuh kan kentan ampun. Nage yang anda jangan tau ngeramong ngutang.
0: Apa yang kalau kena kadung kena ya. Bung lapis saya.
1: Sing gitu. Sing.
0: Tadi juga. Ragat gen. Sing. Pasti ngadak ngeramong.
1: Iya pasti.
0: Iya. Bila ngalih bang kelangon kena sing kita ya dene.
1: Iya nyileh-nyileh pes.
0: Iya. Iya. Ya ben jele anu toko menen kene pak layu sampean bo miyo ngungkat udah sama rugi.
1: Iya
0: ya nanti sing ya. Ya ni masane kecil rego selaku melajah. Mendan yang sebuah ngelah skill kalau ada yang ngelena lo gitu.
1: Ya, ibu bagus deh cucun pak pak Yannya gitu.
0: Ampun ya, sebuah orang yang buat ngelasakil jekan ngoyong-ngoyong lah kalau ada nak mak gitu.
1: Buang tada pun ngoyong juga ada yang nganggur mulai sih gitu.
0: Ada yang miss call gitu, SMS gitu ya.
1: Gege pak ya.
0: Gaya nas semang bonye dah ngoper. Ngoper lenang.
1: Ngoper lenang bengong ya bengong.
0: Nge. Ada motor nang kacau tulis. Nang kacau. Nang keluar katanya. Pas ngai mulai makan tidur. Biar pas lu ini ngoper lenang kita cuma gaya dijau. Ada hasil.
1: Hasil ada hasil.
0: Nge. Jadi ini masak ngerago jenis. Suno. Jadi jemat yani kalau yang boren yo ni piana kata demaneng gaya ni jemah bukan terang isu bahan lagu demaneng gaya ni jemah
1: sing bu masa menggaya ke
0: iya jemah gaya ni demaneng kita tu deh jemah gaya ni demaneng kenca gaya ni demaneng tau bu jemah isu bahan ni jemah demaneng gaya ni jemah
1: filosofi yang sangat mantap ini pak ya.
0: Mungkin lagu demen yang mak gaya lagu jurus yang mencari STM atau jurus yang bangun komontir lagu kan sing banyak mimpas
1: mimpas gigi
0: jurus yang menggambar apa jawabnya itu kebangun lagu nyali itu yang komontir jurusnya yang aduk lulus semuanya
1: aduk lulus.
0: Makin mat muka lagu membaca pertawang lagu perkembangan zaman jadi ape kemarin bangun oleh musubi buat nyama
1: ape ya maka bangun nyama ape
0: iya jadi ape boleh semalau sapi lo kadean mengkulung katanya
1: iya pak ya
0: ini ke bumar pun nyarang rayu bumar kalau nyolek nih buat Jerman nih rayu buat Jerman BKBB ini itang eh gombiang yoga sampun nyolek memang pandu ke hangat yang salah nih kini patut mancung sampun bunga
1: sampun pak ya
0: nih mas anak nurmon butuh boy wo dalat cutat sarang sama deh cuk semua ampun boleh yoga nih semua nih
1: yoga ketawang
0: nih om santi santi
1: om santi santi santi santi om Engir ai nika tadi Pak Yang Arbo sana sampun nyerang de duta. Engir kan rai dari gegonya niki obrolan niki de duta boleh niki sedikit nge cara untuk membuat anak-anak niki agar minat nggih minat membaca. Seperti yang disampaikan Niki oleh Mbah Indira, jika anak-anak ingin mulai gemar membaca Niki, pertama sediakan buku atau bahan bacaan yang menarik untuk mereka. Dan juga kita sebagai orang tua harus mencontohkan, menjadi role model bahwa kita ini senang membaca, kebiasaan membaca Niki harus kita turunkan, kita perlihatkan kepada anak-anak kita. Nah, selain Niki, kita bisa libatkan juga anak-anak kita atau cucu-cucu kita Niki untuk memilih buku atau buku dongeng yang disukai. Dan jika Niki anak-anak tidak tertarik sama sekali, mungkin kita bisa lakukan seperti Pak Tut Mancung Niki dicoba untuk diberikan ilmu melalui satwa lewat lisan gitu mereka Niki. Nah, di mana dari kisah lisan satwa Niki mungkin anak-anak akan tertarik Niki membaca. Apalagi jika bacaan tersebut memiliki gambar dan visual yang menarik akan rai. Angge akan rai asapun iko mangten sanae pasti de kader de duta ring rahina mangkin. Nenten terasa niki galah de duta sampun telas niki nggih nyarang akan rai ring rahina mangkin nggih. Suk semua atur de duta majang akan rai sanae sampun nyarangin sampun nyolak-nyolek sampun pasti de munggah nggih. Nggih, Kang Rai, dedutan Unas Gang Pangampura niki duaning selami bertugas maduwe kekirangan utawi keiwangan sanajan manut ring arsa semeton sareng sami. Puputan dedutan antuk para mas Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Rakan Rai, Ketua Petani Muda KREN Anak Agung Gede Weda Tama mengingatkan ekonomi sirkular akan tercipta dengan konsep petani KREN yang inovatif, adaptif dan memahami akses pasar. Dijelaskan, di era digital, pertanian bukan lagi sekedar kerja fisik tetapi juga strategi dan teknologi ramah lingkungan. Agung Weda Tama menambahkan bahwa menjadi petani KREN di era modern akan membangun ekonomi berkelanjutan dengan mata rantai pertanian dan akses pasar yang menjanjikan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian
1: niki mbok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpung
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Aduh, kadi merasa bengong ya dewek. Ngiwasin, nelek tekin, sing gitu. Paki boh op gumine buko jani. Kadi rasa tanpa belat, benah kelawan pelih ke luwung kelawan tuaro melah sawireh emak kejang ngabo po benah makawinan juga lah tak seni jalan-jalan saling sigit saling sogok saling tuludin ngulati kelegaan manah yone kelegaan hidup pepo didi mawastu keraso nyenjek diape ke kaden mialangin po jalan dengne raos na keling siling sirpi dan buku kegendengane semut-semut api kijo amin mulih semut api itu kan irago banyak-banyak nih rakyat jelatan kijo amin mulih kijo laku jani ngalih aneh kita ngalih aneh ke abdi tembok bolong saling ngatat saling pentil begitu dindingnya yang tebal dan tinggi bagaimana kita mampu melewati kewalo ada bolong abesik celah satu kan nak ngalih abesik aneh dot kemon ngajak siu tuh kengkenan cara saling ngatat saling pentil tuh kengkenan cara saling sogok ada bolong abesik aneng rebut bolong tu ajak liu. Onyang berkepentingan gitu. Dini sebuah. Maka awinan sing keneban. Benah kelawan pelih. Ada je masih. Nak ngerawasan. Raos sesimbing apa itu apa raos seken apa raosan mau channel sing gitu nak sake wale inti ini mau kejang ngalih anema dan kerahayuan sake wale po jalan dokin boleh nanti ini rago patut ngelah anema dan wiweko wiweko ini perlu ada dalam diri setiap orang aneh madan wiweko panyuluh kang benah pelih setiap orang harus nawang wiweko pangkenoban membedakan aneh jen benah aneh jen pelih

Wiweka itu Satmako Sunar, Satmako Damar, ane ada di pakenahane manyulohen peteng ati. Sawireh irago mekejang ne ajak kepetengan di pakenahane, maka awiran perlu damar.

0: Ya ning Subowado damar dikenake anema dan wiweke. Sido bakal banen kene liung-liung jalan. Nejen patut entasin. Pangdo kanti rago mau jalan ketemu dengan Gang Buntu gitu.
1: Nenek-nenek nyen ya tekon ya. Aduh, kiamat dong.

0: Aman, iya ngajak tuh channel no, bro.
1: Dud, weh. Jak si ngoyong-ngoyong tuh ada nak rau. Dud. Dud, Adin beli cahit, Dud.
2: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
3: Om Swastiastu, Bli.
1: Nah, Om Swastiastu. Weh, kaden mau janji, Dani. Mau janji, Dani.
3: Janji, engkena?
1: Yeh,
3: sahab dia pun.
1: Bakal nekang tamu.
3: Tamu?
1: Aji.
3: Tamu.
1: Tamu. Nu tamu mesema tuan raga, weh. Nu mesema dan timpal tamu tu. Ini meparap Aji tiba.
3: Oh Aji tiba.
1: Beli mana sebuah mau janji mapan tuh. Singgah rumah beli Dani. Ini sih gitu. Bakal ngidih tertimbang aja ragat gitu. Tuh ngelap pekewo. Beli ngelap pekewo. Sing ngidang meragat dan pedidi sih gitu.
3: Benar nih.
1: Adi kerana sing ngidang meragat pedidi. Nah ikan menurut tuh tuh.
3: Jadi kalau ngidih penimbangan.
1: Penimbangan aja geng-geng lucu. Tertimbangan.
3: Penimbangan. Tertimbangan.
1: Tertimbangan. Tujuan gede tertimbangan. Ulian rago kena polusi pengbakat. So lusi. Ini kata dia ni tu.
3: Menang dia
1: menang. Walaunya ada lelak takuan-takuan. Kenapa pekobat. Lihat dah kalau bayu kalau takuan masih.
3: Nah, pasti pasti.
1: Nah, kerana kal takuan sing pakai neap jaga te.
3: Yang kena neap jaga ni. Ap.
1: Dia pasti bakal bading mungi ni.
3: Ap ap.
1: Benar-benar tak.
3: Ap jaga.
1: Ap jaga te artinya keadaan gumi. Ya. Begini enggak?
3: Neng.
1: Pening dah belum mahu anu nak tahu. Sambil nyantosnya haji nak macam kini wak uap apa pang dasar berjalan itu.
0: Anak.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Jik. Jik, beriki Jik.
0: Wih, Memeh bin terlambat kan janji ini.
1: Memeh bin terlambat, emang nih bipuan sing jen terlambat. Memeh adik mengesiap raga sing, dia mengesiap ngurang raga Memeh bin terlambat di bipuannya. Eki nasa.
0: Okoan Jani sing terlambat cepok bin masih bisa dong lionen terlambat.
1: Oh tidak tuh. Gaya sing dan terlambat.
0: Dek sini sih gitu.
1: Sini belum mau nengi kita adi ya.
0: Apa? Maro kan yo sing ten telat.
1: Artinya tiga orang ini kategori predikat nih.
0: Apa tuh kasih bi pengaturan pujo wali?
1: No. Kena pujo wali bi?
0: Kena pujo wali.
1: Nih marah ya kapah kan? Asebo dun meja sakit pusing buat ya. As dus.
2: Yang ni.
1: Nah lambat sing lambat nak anglah kasih bu saja tu.
2: Ya biasa.
1: Apa punya jauh cerah aji. Dongos nih. Kewahan ban ngubaran ban. Baik pengalengal singkat ini. Apa ben mesti ngebo untuk ben prakat, ben mesti sing prakat.
0: Tu legend tu.
1: Legend eh. Ah? Kerana legend eh.
0: Ya itu kan motor legendaris tu.
1: Oh motor pidana.
0: Suko duko laropati itu.
1: Wih, mau bekal tam-tam yuk. Iki nak beli gaji, ngi, iki nak benar. Ayo, atur kan, minggu tu. Ngi, terus.
0: Tut.
2: Ya, Ji.
0: Busan yang main kan di jalan ni sambil ni gak motor sih gitu. Subuh tawang ada yang ngundang tiang opak tekan nak ngebut.
2: Maksud Ji ya, ampun. Aji ampun
0: ada yang opa kebang munyik tekening aneh ngebut
2: bisa kan di tengah-tengah nanti
0: sing jadi makawin tiang kesimpul tuh bahasa usan tuh yene adeng aneh ngebut ngopa yene ngebut nih adeng ya ngopa
1: ini caraan mang solusi adi lihat sebuah adeng ben opa itu yang tuh kan dia tuh di tengah-tengah kan ngambil jalan sebilang ajak majalang lo teng nekit cinga akene ajak tu dalam jak nganang ben misi teng adeng nak bensi kan dot engal-engal bien ne tepuk ben mani bien ne tepuk atene gara-gara jip mekejang jalambat gitu lo.
0: Oh segitulah tu
1: keken men ibi wan ben muntur legian ne tepuk di keken nganang di jalan mati. Artinya rago kan sing ae nyelapin gitu.
0: Sing.
1: Yo yo merasa terganggu yo dot nyalip. Sing tega padahal mau utang kan yang ditongosan kal barang. Nyelapin kata dene tuh.
0: Teu mawenan tiang ngrawasan tipis sajaan benah aja peleh yo gitu.
2: Yen aja nge nikah gendan, tiang wendan masih pengalaman gendan. Tiang kal melekok merike sik nang omandang gendan. Tiang ampun ngeledeng ke kiri pun jelas, pun tiang ada yang pun di kiri tiang. Cak wendan uling duri cak. Cak ngerem.
1: Dia ngerem doh.
0: Ngerem lah.
1: Ngerem. Oh ngerem. Ada yang yang ngukul bunyi nasi
2: kan. Ya napa kadang orang kan cak. Adanya bang ras yang memunyi. Mah cak radu. Kengken.
0: Rago padahal benar.
2: Nge.
0: Menurut aturan lalu lintas kita sudah benar.
2: Aturan benar.
0: Yo ulian ngebote sing tepuk itu nadak yang ngerim. Yo merasa bahaya.
2: Ngopak. Yo ngopak.
1: Jadi samping yo waspada yo mek siap itu.
0: Siap.
1: Tuh deng nadak lah ngeliti kan sih.
2: Sebuah moja.
1: Ane
2: uling jua mau.
0: Biasa ane tuh. Ibu-ibu nih gitu tuh.
2: Nah yang ibu-ibu kan.
1: Ibu itu nih liu kan.
2: Lenteng ke kanan ke kiri.
1: Yang ibu-ibu.
0: Oh yang setang nih lebang nada tuh. Panak nih lebang tuh sen. Begitu. Biasanya ya kan ngeriting ke kiri ya kan. Sudo. Wong aku kanan ya ngeriting ya kalau lewat ke kemana ya. Wong anu udah ada motor kalau di belakang.
1: Ngalah ya.
0: Ngalah ya ke kiri ben kalau ngeriting tidak ke kanan.
1: Nah, no, benar aja ngeriting kanan. Kamu ngecos ke kiri. Panaknya sabar dan udah. Kemudian mesti latah ngeling dangin macut.
0: Aduh. Mawenan di jalanmu lo paling bermasalah. Naliyo bencana di Margo Agung mekejang apa masalah?
1: Nah, kan ada-ada yang ngupas lo. Naliyo bencana di Margo Agung. Artinya apapun nak nyenye saya di jalan sih tuh. Rago teng lah pengalaman jalan. Nak kenal sing ban yo. Nah. Aji nade yang ade ban. Iya ratu lepot itu bisa ulung. Apapun rengas. Sing masih karawannya ulung. Bencana selalu datangnya di sebuah pedalaman kita nang orang
0: bahaya itu datang di mana kita hilang kewaspadaan.
1: Niki nebo orang tu ibi itu tu singgah mulai itu binan rago tu no yat no binan rago kone sing waspada itu betul ke bencana kan tu tak kau tu ibi tu beliau.
2: Nah, dia kan mau waspada, mau ampun sebuah ngeleteng, berjelas mau ngeleteng. Ini waspada tuh, ini duri, ini yo pele, ini ngopak itu.
1: Tuh, mau waspada, yo bel lebih yang waspada, yo karena yo sembuh konsen tuh. Si tawa abah itu, yo karena yo kesiap tuh begitu kepala, yo sing ngeleteng, sing nawang, kadang ban benah. Tuh, udah lepet di mereka agung, si kenoban.
0: Isi kita, apa nih? Tekengken Pak Melang napa gitu.
1: Sike jangan nang perjanding leting gitu. Dalih sing rungu. Mau di pada de kena bari jalan iki.
0: Isi nengke apa? Ne sing anu ben pasang leting itu. Bong pasang kalau sing hidup gitu.
1: Oh, udah pasang di montor eh.
2: Pasang kau mana? Cara dengan HP di jalan.
0: Nah, ini paling riskan dan paling berbahaya dan tiang paling gedak nepuin yang kena hingal-hingal. Anu kan ampere kan bawa 20 nanti.
2: Hingal-hingal ampere 20. Hingal menjalan.
1: Motor legend tuh. Ampere 20 plus menjalan 5 menit tuh gede
0: sunari. Jadi apa misi ngoe bro anak-anak tuh. Aduh. Budi salep motor sih dangnya lep.
1: Ya malu main apa di jalan maksud itu? Aduh, nih satuang aja nih nyata
0: orang. Iya. Kengkeran waspada, kengkeran konsentrasi di gitu eh. Apa Ben menjawab sayang langsung?
2: Udah ketarang ya ke ngopak kan? Kan mental anak-anak jadi.
0: Nah,
2: kau terutama kan di jalan kan dari margin.
0: Nih pemekas raso-raso ti bukannya tidak punya nama dan etika tata krama segitu menurun volumenya mungkin tuh. Coba jani cinga atau teh nini ada masukro kan tua-tua. Langkin regon gak yo sing ngengken. Tuh panake dijo dong orang bapo, orang nanang, orang aji. Halo bos itu. Kada timpal.
2: Wis beyo.
0: Seakan-akan tata krama itu dah ada. Bapo, nanang, orang tua nak benahnya dihormati. Terkadang patuh karena cara metimpal aja timpalnya dirurung. Bi marah tak kau? Eken nggak terlalu ngoplar. Lanang, nak itu ah?
1: Beluong, tes kuping mendingan cuma dengan sinaplar.
2: Ya.
1: Satu maros aja dia. Nah, dia sourcing ya. Ragane sendiri sekeno ban mundonan ini cerjani itu ula sing lawa je bos kitu arek ora dina tuo dikengkeng mah weh itu ulian sing tawa apa sekeno ban mundo ragane cian nyandang dihormati kan tok campanan ini jan itu je
0: kal kengkengan jan itu ke depan
1: itu tuh dengan cara apa kalau kalian kena
0: benar Yen rao sang jaman ne. Kan mekejang ulian manuso ne. Luwong manuso ne gumi ke luwong. Jelek manuso ne gumi ke marang kan jelek. Kan gitu nak ngerao sang. Jani ale di sejeroning pembangunan jani. Ada pembangunan fisik. Ada pembangunan mental,
2: moral.
0: Ah, moral. Tuh nih sing tayan membangun apa pun jani sebagai ukuran sukses seseorang itu memimpin suatu desa gitu misalnya kan. Wante legen gaya besik ngenah apa gaya.
1: Apaan gede ngenah sih gede.
0: Ah, pih.
1: Adi dasar gitu deh.
0: Sekate yo eh.
2: Yo
0: nge. Ado wante lan. Ada pura gede. Coba aja nih membangun pisan kene moral. Mampukah dia jangka waktu 5 tahun go merubah mental anak-anak? Tuh jadi.
1: Tuh darah moral dan apa aja baru?
0: Fisik dan.
1: Fisik.
0: Mawena nih rago patutnya uling di pelajaran nang onda terus gitu. Bojo ada pelajaran budi pekerti. Jani arahkan kepada mendidik bukan mengajar gen. Satu tambah satu dua dijomon tuh.
2: Bahkan dengan praktek dengan dan.
0: Nggih, praktekan jani dengan cara napi. Ya nganggon cuma bakso Bali ge nyine nyidangkel ado sourcing eh tuh. Ane tawang, nilai kan sing tawang. Irago di Bali terutama ulian ado sorsingeh baso ini ngeranang ado lantasan marupo tingkatan-tingkatan necen nak merago lingser necen pepadan necen betenan nah, basa kan bosing borancu jani kengkian bakal ngalih sorsingeh tuh perlu disejeroning pendidikan dan pengajaran gitu.
1: Nih betul. Yang rawasan rancu, rago dia masih ada di murid tuh dia masih ada di murid dan gitu. Nelepang ningong ang utawi melajain budi pekerti. Sedikit tidak zaman pidana ngeresep rago aja banji. Kan di samping ngeresep mahan rago sih tidak nih nah lawata aneh cemadan tegak kelawan lebah.
0: Nah.
1: Cian badan kain kau bekerja sih nawang nak kain kau kalau cara jani betul ya nawang kain kau terobos petawang di pangleting contoh merupin si terobos berarti kan singlah pulu digor ago jani ada aja masih bayun more ma petutur kelit alit jadi pangsing ke terlewati itu lo
0: nah
1: apo anggo kekin carane jani yang ban lebihan banyak tu noras ram jan tutur gen kita mana ini jani karena singi rago bakal ngagung utawi ngajang soal singi rago di Bali nian bakal lorin campah nak ini jani berluar biasa tu si kita sana tu ekin pertimbang dan tu deh
2: yang cara dia kan nek jani bang tutur parah buat pidan nol pidan tutur ketiak terus
1: dan pidan omo jadi kita yang
2: kuno kan tidak nol pikir kuno
1: ya kita udah di pejuang yang jik kita pesawat model tu chandra mireng ninga
0: saja
1: keke jani buat makna
0: Anis sebagai korban kan ini rago sebagai orang tua beli
1: lah
0: cara harus beli maro tu
1: masa-masa haro rago juga dia
0: yen oren wis saklok kan kan panak yen sing oren yo pas longar kan panak segitu udah dene oh berarti pelih mah kejang
1: tujuan agak pang benar sih
0: tu nah jani ada lantasan cara pernikahan ini silingsir ya saat waluyane rago dari pengangon sampi
1: Gengkeng ni kau imbo ni kau.
0: Ipo ngangon subuh kan ngajak yo sampi ke padangan ni mag.
1: Tegale tau.
0: Ke Tegale ke Kelagawan ni mesti ye. Jawa tenya yo ngamah itu Jawa tenya yo nginam ye terserah ya aja ni.
1: Artinya tanggung jawab pengupa piro yo isampi sebagai tanggung jawab rego janji tu ngos pepalean yo entah yo nyak yo ngale padang tanya
0: iya sudah tu saudarmane pengangon Subuh mau jalan ngaliangi otongos padangane luwung.
1: Dambak mek mulih.
0: Benar, kita masih sebagai orang tua. Saudarmane mulo nuturan piana. Ngajin piana. Nyak kelawan sing yo bakal ningahang terserah yo jani. Yen sing nyak ngamah padang layah ya pasang ne.
1: Oh. Bocah sedian ni tongos yo. Ajo. Raga berusaha masih kejap panah aja dah tu. Dua tu kena berkenanam bos itu ngosannya benar
0: kita dong. Benar.
1: Yang dua kepetangan, sing lala lampu petang di awak. Nih buku pelajian bocah kita kena hei.
0: Benar.
1: Yo bok itu tu.
0: Terus.
1: Nung ada yang balik api nih boyo-boyo tu.
0: Nih bok musuh terbesar kita sekarang tu.
1: Nah, niki saja.
0: Tapi ada
2: pengten pendidikan moral, pengten di buku, mandana pengten mungkin pun apa caranya
0: prakteknya. Memang itu suatu proses gitu. Prosesnya tayan manggihkan nang mantan tet ningingaken.
1: Api dega.
0: Di posisi Iban Dego tuh.
1: Man.
0: Iban Dego kan yang ada je kayu waru ane nu cini tu gantung ngono batu.
1: Ah,
0: tanya ngah tu. Uleng cini gantung ngono batu, atau uleng cini kelak gane yo. Sebenarnya di bawah gede ke wah kau ngelak kelang ngono kene ngono alat teh jukung.
1: Bangun kante.
0: Ah,
1: dud. Saja dud. Dajam tetap irak menuju ragu ke pasir ni dud. Aja nak puang nak mula-mula punya nak puan ada dah.
3: FM 106.4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Waru apa bensinan dua negara kata itu nak lebih lomba dud
2: Ketapang.
1: Nah, saja ucap luas ini bah. Dah lulu boleh lulusin nama Ketapang no.
2: Ketapang.
1: Nah, kalau ke jenis batu cintali banyak ya lengkong. Benar suatu saat di sebuah gede tadi saja angon tu. Angon kante, papan kante kan nak kena ya tu.
2: Lengkong.
1: Ada satu jadi bah kena ya. Artinya boleh dicenik boragang majang ngelas. Cerong orang tu tu. Tadi ban pendidik anu kan di buku jadi prakteknya yang ganti tuh kesatu aja ini baca kemarin cuma nganting bunyian
0: iya bunyian waru tuh
1: jadi kan
0: jangan kewah di bawah gede kayu tuh bakal kelak kan
1: kewah si kewah pasti mungkin
0: kaya
1: bong wayang
0: yang sebab uleng kini patut tuh kayak manusia nih yang mulai ragu nyidang uleng kini ya kelak kan uroken panasin ya pangsing ganti terlambat sih kita nang rawasan tapi raga kan mau terlambat nih buktinya SP kan mau manpen tau
2: mau ada dosa
1: lah siang man kenal raga ojek bojek ngindar SP jika kau itu bas-bas sih masih ada raga tapi nah satu sisi nah moral dijauh ya raga ngidang menyeimbak gitu
0: benar
1: beden aja kayak itu bilep sing ada bilep leang bien gitu. Kita malu ndak. Nah tidak salah juga kita menanamkan sikap disiplin semenjak dini sudah. Apa sih kesatuan baru bojo benar ban lebang yo sampi sik tongos padang nembak ada telago pali apa nih ya. Se mungkin mereka ngutang biana cara gaul berusaha aja kena
0: tetap kesalahan nah, rago masih nama
1: rago udah beli
0: satu karena sayangnya bas berlebihan
1: satu

0: Aneh lain tuar rojo kok gitu, masa gitu ya.
1: Dud, nah rago kan nyatuang masih ada jitibah kok gitu. Yang sing jelek rago nyatuang nyen pun bang, lian nyatuang sebuah biasa itu tuh. Mulai jani lan bertaki-taki, nah jelek rago nak lian ya udah nyamar gitu ji. Dundun rago nyen ngidang noli, nak lian ngidang noli. Yang tuk dah nak, ni kita masih nakal ya Dud. Ni ngeplang-ngeplang kuping tuh Dud.
0: Lah cara kegandengannya dab-dab banget cening dab-dab bang mumpung dewa karialit
1: oh. Uli jani cening jak mekejar gitu mau dab-dab rago siago apa kena siago di mumpung rago keng-keng itu mumpung nu rago cening oh
2: karialit
1: nu karialit ini rago mau dab-dab ini dab-dab apa ngapa itu ji
0: malah

0: apa kerana kita mempan liu di gumeng nyandang belajar dah je liu nak besik-besik ada yang ada yang nabdap raga tu
1: dah memokak iriati dula kapen anak lacur
0: besik sing tadi raga dula iri tu je saya juga well beli tak kecuan nak beli nak sing lapo nak lacur tu saya je ngopak-ngopak beli tu.
2: Nah benar masih.
0: Wow jadi
2: punya jadilah nanti.
0: Wow, tu beli kan beli tu. Dulu iri tak nak sing lak ke gending jadi bamara sing saja raga tadi nak nyakit nak sibuk sakit. Sing lah lacur man.
1: Apa pengendengnya tu? Ndo bongan tekeni ngawak diastun ke ucap rire.
0: Sang jadi kali unak ngedik tangkah di sebuah Ramadan berhasil itu tu. Apa dasar orang itu tu? Penulis pidan nak lacur sang lapo jadi suke pop siapa lah gede ke tangkah ne? Apa pun mesti merasa ragot bisa rire yang subuh jak. Apa dah ada suara lebih kan jadi tu suara lebih kan kini pada den itu
1: nah, merasa sitong
0: nah.
1: Ohnya anak kesak banget
0: merasa kuat kita gede itu tu
1: nah. Oh, ini sebagai rago
0: kayak itu ya merasa doang di jam jalan itu
3: tidur tembok
0: ah yang tembok sih mesti belan bucong jadi jadi itu
1: ah tembok meram sumi itu apang makno tingkah ya dadi manusia
0: sedih yang ada apang makno tingkah
2: manusia
0: dah tu dah dulu manusia manusia ni kengkin aja ni ni kena
1: banyak yang mau gandong kan adaan manusia dia
2: lah pikiran
0: manusia kena
1: manus
0: pangsim pucual gelar ada di manusia nak nyaji nu kada ada orang aja mau jelek ban orang tuno luwi dari manusia jin si mau agama sing ada bangun apa ketua abad mat ngati unya len gerak-gerak kada ada sambel lo weda kengkene
1: apa sih
0: ado ne main apa tu itu jang tu ajunya ni apa uang dia nanti kewah bala yang kostum sekali ni
2: jangan punya mak gula warna
0: ya
2: dah cakup
0: ya ni banyak ni udah punya mak gula uya mendeder
2: dah uya beli jauh
0: dah ulon tapi siapa rabu tak patuh lu ya rabu banyak gula yang besar dah
1: agak mekejang sing tadi ya. Yen uya tensi tinggi.
0: Eh?
1: Oh.
0: Yang gula?
1: Yen gula diabetes nyen.
0: Ya rabu?
1: Ya rabu ngokoh nyen.
0: Ngokoh. Loh nak tadi lu ulang satu telu apa dua satu ada ada bob. Nak dua mesti sadap. Yeah. Nah pada intinya waspada rego mare orang baru dunia kan ingat bagi siap di orang main HP di jalan tuh kan. Wah, tiye. Misi gelar gelur. Upengnya mempat iban lagi rumah tu.
1: Tuh,
0: timbang lagi.

0: Lakson apa dek lewan apa dek bel tu? Lakson tu dengar segiyo, munyin yo gede dengar tu. Jadi kaki cara nji tu.
1: Kuping kami si NZ.
0: Apa?
1: Apa dah ni?
2: Oh
1: NZ.
0: Kelas mon, klason.
1: Oh, kuping mau tekap.
0: Misi Ella mau tekap.
1: Motor saya mau munyi. Oh, kengkian nang tu.
0: Keto boleh.
1: Oh. Nya ini saya ngomongikan langahan masih ya. Motor ini saya mau gigi. Yo.
2: Apa aja kita gitu.
1: Nya.
0: Lah gitu maro yo.
2: Ini motor aja. Orang yang mau belok kanan ke kiri lagu kita gitu.
0: Itu motor nama medilas yang itu. Dah gemuk, naiknya kan kita. Tengah pun ada, adong ni jauh kita betul. Nuh mundur tu, nuh.
1: Nuh.
0: Ada deka lebih sih isian deka nama. Padahal nak deka satu. Nak inti ni je. Inti ke satu busan tu. Ni dapat banyak tuang, jadi dia bakat banyak tuang.
1: Fenomena iragon hidup di bermasyarakat adanan. Maka awenan ya individu kan lalu berpikir dengan rago paturu ngelah sesano, ngelah pebenah, ngelah anemadan kebenaran, timbangan lalu kebenaran ragone pangnyak kanti benar gitu.
0: Wow, dan makanah ya rago malu pendek, pendek
1: mulu saja. Nah, nenak rausna tatuam asi.
0: Anemadan tatuam asi.
1: Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Iya ni rago ketuang aku kengken,
0: rasane. Rago ngetuang anak, kengken masih rasane.
1: Iya rago nganu gelah anak, gelah rago kelando masih nganu gitu.
0: Ada orangnya tu, bukan dong ngomong gelah anak.
1: Nah, saya ngerti ni jemaah bakat duet.
0: Gitu. Halo, dek mengurang contoh ni.
1: Makawin anak mekejang bakal. Ada imbalan ya.
0: Aten makanya ada pegawai, ada hasil juga ya.
1: Ya tan ano karmo tanpo palo.
0: Sing ada pegawai sing nekang hasil.
1: Pasti ada.
0: Tapi dan jauh sing itu. Satu selesai mulut selo pasti selo semungkin berbiu mente.
1: Nak nyongko apa bit-bit itu ada hasilnya. Hilang genit yo.
0: Itu. Untuk gedean gedean semal-semal di abiak bikin ulah nah aku kan satu baru berusaha aja yang lapan berusaha aku mengarahkan ke nah sekosidan benar saya itu bojo arahin bojo jajain oh.
1: Intinya besi irago tidak meninggalkan swadharma kita untuk memberitahu. Yang kedua jangan putus asa. Tengen-tengen, jangan menyerah. Terus jirago berusaha nagingin. Sawire pulumu otak nae pada melenan. Ada jani orin nyidang nampi jani. Ada jani orin bintlun maru tampino. Bahkan ane puntul mendek jani orin. Ben atiban mari resap kan rawas irago ne. Dengan kondisi seperti itu irago harus bersabar.
0: Gitu. Kalau patro masih ada irago bojo dot pang bisa pang selamanya ya dan ya. Kan saya ada gedean kan ngomong ne ji urang satu.
1: Pada intinya semua orang yang hidup ingin bertahan untuk hidup.
0: Jangan doang tuh.
1: Hah?
0: Bertahan itu
1: contoh
0: modelnya
1: ada tianyingan bayi itu bayi sekitar baru berumur 1 bulan atau sampai 3 bulan lah bo biasa yo mandi yo no, di ya anu itu jani ada yang gede bak lebang nak jenis itu bayi itu 3 bulan tuh. Sing yo menyerah begitu saja entau ngono kita ibane pasti kepak gitu yo melambai-lambai limauan itu artinya dia bertahan ingin pertahankan dirinya gitu.
0: Ya sing nengil begitu
1: tidaknya sing nengil yo
0: ajen kondang lah pikir rasa aja manfaat ke beli mana berusaha ya bangkit
1: refleks ya liman ya. Begitu juga binatang-binatang yang lain coba entongan ya nang dia pasti berusaha dia menyelamatkan diri
0: sing teman ubo meng bok meng sing teman ubo kuluk bok kuluk jantung beri debon entong debon nak nengil sih aja
1: nengil
0: sih aja nyebrang aja.
1: Kalau yang sudah hidup berusaha mempertahankan hidupnya gitu.
0: Jadi katanya harus berusaha loh gitu. Jangan begitu menyerah aja gitu. Wena tuh udah nyerah mainnya udah timbang, jam timbang bareng-bareng. Ini beli melalui ke bawah pojok bin ninga-ninga ke malung kan. Hah. Nah, lipati mau buang.
1: Aja barang ke momi.
0: Mun motor ke jan ini mobil apa sih?
1: Hah?
0: Ke barang jam mobil beli aja mobil cocarona.
1: Jangan apa mobil jat lu.
0: Gaen. Bayar motor kipak-kipak buang mundur ada bong. Mirip-mirip nih sarang-sarang nih. Kira-kira Ji.
1: Ya.

Upacara Ngaro. Upacara Ngaro dilaksanakan oleh warga Banjar Medura Desa Pekraman Intaran Desa Sanukao. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaro dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaro sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy atau Arya Madura yang ada di Bali. Upacara Ngaro dilaksanakan dengan tujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amerta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amerta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentengin, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau inti upacara,

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Raker dan Rai Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Bali menekankan penerapan Sustainable Marine Tourism dalam pengembangan pariwisata bahari. Aktivitas wisata di pesisir dan laut dinilai harus memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian ekosistem laut. Kepala DKP Provinsi Bali Putu Sumardiana mengatakan konsep Sustainable Marine Tourism harus menjadikan aspek ekologis sebagai fondasi utama. Kegiatan wisata bahari, termasuk aktivitas bawah laut, perlu memperhatikan kesehatan ekosistem, kapasitas lingkungan, keselamatan pengelolaan sampah dan limbah, serta pelindungan terumbu karang dan biota laut. Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip ekonomi biru atau blue economy, yakni pemanfaatan sumber daya laut untuk menciptakan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
0: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Ikan dan lempet khas Kusamba. Pepes ikan khas Kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda, gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Lestarikan

0: Om Swastiastu. Rakelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nemeni rahinane makin soma 14 September war sekali tali nemlikur. Titiang Agung Krisna, Presiden Moli nyarangin ide dane ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Pastike nyarangin ide dane nggih kantos puputne male jebos ring jam 12 siang ring sesi acara Dagang Gantal. Pesuitra Dagang Gantal sejebak wetan sinar bagi rasa dan lembab lecing. Dumugi kena rahayu rahajeng pagi yang ditiang lan majareng ide dane sane arsa nyarengin durusang siag yang cakep pandruine mangnane lancar melebi bos jarengin renggala on air 0361 223361. Siang nepun iki titiang nenten newe ring studio wentan beli nyeman yuk kangkang sane nyarengin. Om Swastiastu rahajeng liman.
1: Om Swastiastu rajang mawali gongge.
0: Nggih, pastike kena niki liman nggih.
1: Tung karo.
0: Nah niki sedurung nyanggre pesawitran sane nyarengin ring on air 223361. Niki wonten gagapan saking Pak Man niki Semare Dudu. Napi Semare Dudu to Pak Man ah?
1: Nggih, gongge. Ratu dadane sareng sami rekan rai ring DJ ya pada melingi dumugi pengacap Pak Man kena sarang sami dan kirang punapun napi dalar sana kantun susatia niki ring perumpat budaya RN dan pasar dan ring jero ring puri jabana ring juma dalar ring mayari agung setate selalu niki nyarangan nge dumugi tu pengabdin Pak Man sehat selalu surya gusti sana daat kesucian ditia sane dat tresna sing titia mawali titia saragongge ngenter cadangan gantal telah galam lebok jam roras wendan semata ke bawah semata dudu niki wendan bau boleh wacen kemawasan indik semaro tresna dudu penika kadang-kadang apa yang menjadi sebuah harapan male nyampe male dan bersidang kenten artinya tidak selalu gagal dalam bermain cinta ada orang ke tapi namanya usaha irago mau secinta itu bukan cinta dua unsur manusia wanita dan pria enggak apapun di dunia ini terus kita harus cintai kita sayangi bahkan kita harus hormati terutama mencintai sebuah pekerjaan jadi pangsing putung pangsing pocol pangsing dudu apa menjadi sebuah pondasi yaitu percaya pekerjaan itu akan membawa sebuah hasil yang luar biasa entan ya terus norago pangsing pocol lahnya tidak makin kita tidak berkiprah pada sebar dudu itu cuma persoalan percintaan tidak kesetiaan cinta itu banyak kadewau cinta irago makarya cinta rago melaksana driki tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan ini kan intinya demun secara umum iraga pangtan pocol iring ulangan mana tapi kayu melajang padewekan tu aduh sebenarnya gendingnya dap bang

0: Suwun armani rago ni nyandang telebang. Ingeh, ide dana sareng sami kangkat mun kedumun poleh magonjakan ari sejeronin topik dagang kada makin semara dudu. Secara umum kita tidak boleh putus asa, harus optimis. Sebetulnya di jang sekak kau niki tabanan negara walan beleleng utawi liar bukit urus Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Man, sarang Agung Krishna.
0: Swastiastu.
1: Ingat yang Mahindira, keramit-keramit Pak Man.
0: Ingat.
1: Tapi nanti gatra Pak Man.
0: Astungkara becik.
1: Ingat yang darah kena lumugi sarang sami nge Pak Man nge.
0: Ingat rayu. Itu nampir dia udah di gatra nge nyarang rayu sarang sami tuh.
1: Niki ram-ram
0: beriki
1: Pak Man.
0: Ram-ram ge. Nah nampun nampak sasih berber niki kayang Oktober nampun bo ucaba.
1: Niki yang nyarangin sinom niki panco datu Pak Mantan Manut Ampurayan nge Pak Man.
0: Inge.
1: Om Swastiastu.

0: Ya sinunggu salah, sinunggu liatnya suci mau tamu.
1: Duseng nyala anang ye dewa.
0: Napi ni kau?
1: Duseng jalan nang ide
0: musikan yang pang berjalan nang dewa nyentuh cenim.

0: Pangkeno bandewo ngunduk ang pedewekan utama niragone hidup manya lebet itu ceni.
1: Kemanya ni resi buwe
0: lanturang lantur dari si memarga durus.

0: Liu do liu liu bacakan itu.
1: Kene di luhur kene dewati.
0: Ane di luhur majengiring para dewata dewati. Todeng sapanya dewa. Iki dan salam saking Pak Dir, nama katanya, nama lengkapnya Wirat Nano nggih. Saking sing padha basan ragane sopir tran anu kan travel ragane mekaryo iki nggih. Salam Pak Dir.
1: Nggih.

0: Pasti ke dari si yang sampun ramang pemarigin ni ke jak presiden sampun si utama jaga nusa daun ni.
1: Nggih, Pak Man, Kang Yang niki kolongane seret gigih Pak Man
0: lenon. Nggih, sama-sama.
1: Majang Pak Man sareng Agung Krisna nggih dumugi kenang lantur hajeng tugas. Siti Amagatra citang sareng sami niki semeto dagang gantra sejebak batan sinar bagi rasa den blomba plecing. Salam mau nyamo mas semeton manten galah kabanan mangken angen-angen galah himungah. Unikan umat Pak Man galah
0: wan. Nggih.
1: Santi Om Santi, Santi, Santi.
0: Suksema, sampun lagi ini kita salam sekeng bos Siti Ambu Madis Wati Ampura. Paman sepun napi semetor yang dengan gantol peh luar biasa sesuatu mesikian budaya ini dikiring perumpat. Om Swastiastu Bumadis raga nerau niki semetor tiaring tabana durus.
2: Om Swastiastu rahajeng siang Pak Man.
0: Rahajang siang muwali tabanan budak galam ngki do.
2: Nggih, tabanan pun ngedo.
0: Nek ta niki pejaten iki.
2: Pejaten
0: buhur marjo pas. Oh, bu ini ta kengkeng kabar bece.
2: Anu kena angin ya pade, seret ne.
0: Pak Man.
2: Ini pade, Pak Man.
0: Nggih.
2: Mak beli
0: melalui
2: itu
0: berseret munyi pada mak. Nah, peti kan bersegar bukan bertemu kangen dabak diki kan.
2: Kena angin, kena angin pasti.
0: Oh kentan.
2: Logiko ni Pak Man.
0: Yang?
2: Cerita logiko.
0: Ingat dulu dah nak terus lagi.
2: Om swastiastu, kangen angin pegat-pegatnya Pak Man.
0: Yeah, lon-lon.

0: manusianya dadi
1: dadi lalang
0: nut po jalan yo iambangan iraga dadi manusia nekengkian ilalang punikum

0: Mindan kepuane disubuling sir pangsing puntul pucul irago dadi manusia.
1: Kira-kira
0: ini puntul bajanya kok mana? Mungkin mangan apa ten? Kengken dan lagi pun mangan terus.
1: Namun
0: lo kita sudah bawa manjat
1: terus mangan.
0: Kengken lagi nyenyak mat puntul. Salam sekeng dir widak nyano niki. Nggih,
1: sesemua.
0: Mantan supir truk degang bias niki.
1: Nggih, sesemua paman. Nggih. Nggih. Nggih. Tenering studio, salam rajang siaran dengan paman.
0: Nggih, patut.
1: Nggih, sejebang buatan sinar bagi rasa dan joma plesing mangdo kena rajang. Semukan tabanan munga. Sesemua paman, nanti kalan ini mau paman.
0: Nggih. Tunas melesiki ke? Om Sosias tu. Om Sosias tu.
2: Mak baju.
0: Iya.
2: Mungkin nanti yang nyemak buku.
0: Ini nak mulu nyemak buku.
2: Ya, masuk deh bang.
0: Ya banyak masuk. Paling bos yang bawa buku gitu.
2: Yang sampun
0: ini sampun. Dodos. Iya.
2: Pak Mang Bagus.
0: Tiang.
2: Tiang Mbah Anggi.
0: Ampun. Uning untuk Gongge Krisna.
2: Ini salam kenal Gongge.
0: Gongge Maharani dagian kan ya? Maharaninya kan? Mantan Pak Menang mengasuk ini.
2: Nge. Gina ada nih sih nge.
0: Nge.
2: Yang ten manut tuntun nge.
0: Ini sarang-sarang.
2: Yang wau kulit nyemput nih sih Pak Mang.
0: Oke entah.
2: Masuk enak anak-anak nge.
0: Oh, ingin nak naik mat pengranjing makin.
2: Ani makin ba pani daya.
0: Nik nayang apa ni dayang ni dayang.
2: Dayang.
0: Nana jadi bapa mata tuak mata letak dekendewa.

0: melahkan
1: ya,
0: pedasan tening lu ada lia apa ikan ini gue mantan Sumatera selintang Jepun gini biasa ya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
4: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
5: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Ingin itu dah danis sematuan sami malay lantun pak mandi kengge membuat daging sematuan tiang sementara ini sekakau lagi om swastiastu. Om swastiastu. Nah sampun ingge om swastiastu.
1: Om swastiastu paman.
0: Swastiastu mawali.
1: Geni antuk ngelingin.
0: Ring dijau.
1: Tiang ring jani kuning bedugo.
0: Yeah, Mbak Pin gitu ke?
1: Yeah.
0: Yeah, duduk nggak dagingin.
1: Dawa minggu sana dumun ternyarangin wenten wali diriki.
0: Iki bu putri ke WK nyalamin?
1: Yeah, suksema indek datren ni. Pak Man yang ngambil keguritan logika nge.
0: Ingis.
1: Jagi kawitin dia.
0: Suk semua berputri GWK sana jaga megejeng-gejeng dapat ujang dewa rajang ni itang ye. Durus-durus. Sampun boleh kecawis oleh berputri GWK. Durus.

0: Nah, pi ni ka?
1: Ya kenang lorahin mati.
0: Napa unik kan kau urip iraga dadah manusia ngalih pejalan ne tan kali?

0: Nirayu pang dadi utama to nyana resep pang nyendewe loki gone pang moyalan.
1: Pak Man.
0: Yang.
1: Semua.
0: Sarang-sarang.
1: Mugat lo gedeknya.
0: Nggih.
1: Majang reng, ladang surya, rajang, Pak Made cuar sani, kalet. Kalet sekesantin tiang reng candi kuning, rahajang, senonek tiang siki-siki. Majang reng sawitre, dagang gantar sarang sami, bunga sani galah kau. Cuk semua untuk galah Pak Ma, tiang lung semua pamit. Tapi sama Santi, Santi, Santi, Santi.
0: Ini cuk semua, nggih, dulu sana tiang dagingin. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih.
2: Paman sareng ngadu Agung Krisna.
0: Mahayani.
2: Mahayani.
0: Linggayoni.
2: Linggayoni.
0: Tapak tujeng.
2: Tapak tujeng.
0: Ser.
2: Paman.
0: Tiang, tiang. Bungurah. Ingin bungurah dulu terus.
2: Ingin yang ingin wangan tu di tiang nuna sampure.
0: Nggih sarang-sarang.
2: Awi cinti tiang Pak Man.
0: Ingin.
2: Om awi genemastu nama si diem.

Donya cepuk dogian jalan siang dangu. Siang semeng beteng margiang donya jening.

0: Pang saja kampung Kur bekas, sekala lawan sekala. Kita ni nak tan bina ya raga mempunyai ni ke ngejang manik utama tan utama benyang pasti ke kalau rawuh.
1: Ini patut Pak Mas.
0: Patut Malik.
1: Adik pun ikut dia yang ngiring Bang Dakes sama Tony Polik Munga.
0: Ini
1: yalah ya turang di tiang.
0: Tunas
1: untakin di tiang untuk Pramu Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Ini rayu rayu. Sana diwasan Malik. Boleh tak olah lagi? Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Swastiastu Mubalik.
2: Didi yang sebut banyak Pak Mas.
0: Saking?
2: Yang saking Taban.
0: Ah, Taban yang di jenis ke?
2: Didi yang Ajungwo.
0: Oh Ajungwo. Tak sampun nana dulu Ajungwo.
2: Ingin kita yang sekarang mungkin melajah metemang Pak Mas.
0: Ingin, ngiri.
2: Ginado Pak Mas.
0: Iya, siap. Ini malah kita perlu mau radio dulu yang wah.
2: Sampul Pak Mas.
0: Ya, pantan storing jauhan ke kadang dek lambe cangkam ni. Ini malah kita perlu mau.
2: Yes.
0: Durus.
2: Kabupaten di siapa?
0: Inge.

Sesai dadi sesambatan dengan dewa angkuh dekan pada wekan dengan kenira gak bisa doyan.

0: Jepang. Yo anake saning ada nang kesemekan iragane.
1: Enggak.

0: Setata bersihkan lulu ni bakal mentik.
1: Irang lulu.
0: Bokek ada. Bersihkan, bersihkan. Nuh, selesai bakal tegak.

0: Alaya.
1: No, diri eragone bisa liu ada kewalo ngancan menek ngancan tu no liu nyerang pelajakin dewe.
0: Iya lo banget aman
1: kita ganggu. Niki benar salam sekeng suhu dia sekeng pindo sekuati belabatu niki. Pak Ketut Cater Rajang Jongwo tiang weten karyo ngodale benjang ring merajan di tiang ring ngarkasi perang bakat nunas doa restu jero sarang sami pengonang setia dagang gantal tiang Pak Ketut Cater senior sepuh tukang kendang ki om swastiastu Pak Ketut. Inge Jongwo durus.
0: Ampun Pak Man,
1: Ampun.
0: Pamit Pak Man.
1: Inge.
0: Om Santi. Oh.
1: Inge. Inge majang ring pasutra antara sabendan ring sekwati talang belabatu patut catat dan mungkin kena rajang ye kecunduk benya sampur repot-repot matu penur mata lawar masuk ni singgidan ngajang nyanan sanjo arunya kal ngide yang sanjo bang sanjo ke dar gani semang timpal masuk om swastiastu. Ini sampun om swastiastu.
2: Om swastiastu rajang siang paman.
1: Ini rajang siang.
2: Ring selamat datang ni kemangku sedani.
1: Iya jangan mangku sedani durus.
2: Yang ingin belanja paman.
1: Ingi.
2: Om swastiastu. Iratu umpami ang titia.
1: Umpamu titia ratu winaluyo kadinapi. Nge? Adah, pegat pada sinyal aduh, ngge kengken kalau dibangkitin nge. Om swasti, om swasti asu senwendan ring tengkulak kalir nge, watu jermangku Haji Dharma, sarang Pak Dedano, Ketut sarang sami, wahitut Pak Klian, bego, sarang sami dan ring tengkulak rahayu, tiang monitor ke Pak Man nge. Om swasti asu.
3: Om swastiastu.
1: Inge sarang sira ring dija.
3: Iki titiang Mbah Tunini tenah lot.
1: Oh Mbah Tunini, niki pas wadut niki ngora catur saking tengulak nyarang niki.
3: Sok semo titiang.
1: Inge pergina hebat niki.
3: Iki sak mangkun titiang e kenten nggih mlebu nggih.
1: Inge.
3: Bos hawanen malih sak mangku. Pak Man.
1: Iya.
3: Niki titiang nyarengin sinom kenten niki nggih sapu leger niki nggih.
1: Ngiring-ngiring.
3: Niki kan sampun nampak kentene tumpak
1: wayang. Wayang nggih.
3: Nggih. Nggih, tiyang nyarengin menten manut ampura di tiyang. Om swastiastu.

0: Mogi je ratu sweca ma pice manugerah nak itu. Ki ade gogon nyalamin iki.
1: Sup semua ditia.
0: Nggih, penembang asli nika sampean Semal.
1: Nggih. Nggih, salam wali.
0: Nggih.
1: Titiang jagi.
0: Hilang hilang.
1: Wat prada ipung. Mulai nada.
0: Nada, madam, lan, nggih, lantur.

0: Unang ketanda di kalangan nyen ye. Masih diwukwayang dan ngewentanan pengerdanan dan mapakiling nasi cot itu beli bakal nadah nak buka dewa asing-asing ngopo ayo ditumpuk wayangnya
1: ampuro Pak Man
0: dan api
1: nadah di tiang merobah rasanya
0: nge
1: suk semopang banget antu artos
0: gue
1: nge di tiang nunas tum anu niki galah aja bosan nge megatre yang sejebak batin sinar bagi rasa dan lomba plecing. Kangean masa witro wantun Pak Man.
0: Sidorahayu
1: selamat sereng saminge.
0: Nggih.
1: Pak Man mali jebos budal alon-alon ring margi.
0: Sok semang.
1: Nggih Pak Man, sok semo titiang. Titiang lusur mau pamit. Om Santi Santi.
0: Nggih, mali sikit dados sembawa nggih, kandun kalam lagi di Om Swastiastu. Nggih, sampun. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Aduh, omong omong Pak Man.
0: Inge, bece tinggal ki. Inge, Om Swastiastu. Nah, sampun. Ya, sampun hilang niki. Om Swastiastu. Ada. Inge, wawanan wawanin. Inge, kandun balik telung menit mana niki? Jangan bawa. Om Swastiastu. Nah, lah betul gak? Dan hidang ranjing ingat itu dana sarang sami ingat lam tiang mangkit sejadonan topik mara duduk kadi gending wawu pandan gak lah ingat malisiki niki dados bawa aduh ingat nah ne megarang benih pandepi pengelaga ini ingat Om Swastiastu. Inge, dagingin. Inge, yang tergantung di tiang nadam kita niki. Kadi atur semara dua-dua unika wantah. Ira gemang dan lebang. Asing-asing buah karma. Pasti kawin dan pahalanya ni. Semalih lankan makin ira go. Adas manusia. Kadi bau. Yang sampun senang mapunya. Sat maka raga naruh. Ngenah ngang. Mibit yang bebet sana becek utama ke pengkorokas pasti ke dados bibit unggul bibit bebet yang berbobot. Ingga ratu dudana sarang sami wantang tiang aja bos mantan ingga duanen galah ke jaga pacang bararian menawet dan gatle ceraki jaman lintang ngiring biar sayang lurus.

Rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang merupakan salah satu kuliner ikonik Pulau Bali. Berbeda dengan rujak biasanya, kuliner ini menggunakan kuah pindang atau kaldu cair hasil rebusan ikan tongkol. Rujak kuah pindang diyakini lahir dari kreativitas warga pesisir Bali yang memanfaatkan sisa air rebusan ikan tongkol agar tidak terbuang percuma. Pembuatan rujak kuah pindang dimulai dari memasak kaldu cair rebusan ikan tongkol dengan daun salam, serai, dan juga lengkuas. Kemudian mengulek cabai, terasi bakar, garam, dan juga gula pasir. Lalu, hasil ulekan akan disiram dengan kuah pindang. Baru dicampurkan dengan buah-buahan yang diiris tipis atau diserut. Kombinasi rasa gurih kaldu ikan dan rasa pedas cabai bertemu dengan rasa asam dan renyah buah-buahan menghasilkan rasa yang kompleks dan menyegarkan. Rujak kuah pindang dijamin akan bikin kamu ketagihan, apalagi kalau dinikmati saat terik matahari.

Raka dan Rai, perkembangan regeneratif medicine menjadi salah satu bahasan utama Indo-Analgesia Bali 2026 yang berlangsung di Pramasanur Beach Hotel Bali 10-12 September 2026. Forum tersebut diikuti ratusan peserta dengan pembicara dan peserta dari sejumlah negara, antara lain Kanada, India, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Pertemuan tersebut membahas perkembangan ilmu penanganan nyeri, sekaligus membuka ruang pertukaran pengalaman antar praktisi dari berbagai latar belakang kedokteran. Ketua Panitia Indo-Analgesia Bali 2026, Dr. Iwayan Widano mengatakan, pertemuan lintas negara dan disiplin tersebut dapat memperluas pertukaran pengetahuan di bidang kedokteran nyeri. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

balik senyum mereka. Ada perjuangan panjang yang tak terlihat. Senyum adalah cara bertahan. Menyembunyikan kesedihan agar kuat untuk menjalani hidup. Kemiskinan bukan pilihan, dan perjuangan mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dipahami dan didukung. Mari buka mata dan hati kita dengan saling membantu dan saling menguatkan, merupakan harapan besar bagi mereka.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mari lestarikan.

0: Ingin kita dana saran sami pamirsa, makin lantur Pak Man nagingin ring sejaronin galah rebutan Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Man.
0: Ingin sarang siaran yang dije.
1: Yang nih buat putu Eka saking kerobokan banyak kesan. Ingin
0: dagingin.
1: Yang jagi nyarang aja Pak Man.
0: Ingin.

0: Atman aji kelawan biang dewa kemunya dewa tuntun pendak ni cini.
1: Yes, semua Pak Man di atas ni galang ni. Tiang megatro jadi ini sejebak batang sinar bagi rasa dan rumah percing salam menyambut dogen. Galah katur Pak Man. Pupu tangan tu para mesanti om, santi, santi, santi om.
0: Inge. Saniti osan.
2: Om swastiastu. Pak Man.
0: Inge.
2: Yang ring mas niki, biar tekel. Nyemem bersidang Pak Man.
0: Inge, durus.
2: Ngarang Pak Man aja. Ngapi katra Pak Man.
0: Masuk kare.
2: Mugi kena mandur Pak Man.
0: Singe.
2: Raga niki.
0: Inge.
2: Inge. Rayu Pak Man.
0: Inge uda-uda nyarangan.
2: Inge uda-uda mele jebos.
0: Inge uda-uda ngeranjing uda.
2: Inge nyarang Pak Man aja untuk sinon Pak Man.
0: Inge.
2: Om swastiastu.

0: Napi nikah?
1: Angka de mengutang ya
0: no. De nyendewo ngutang ya sokerti di gumene.

0: Nyen melahang dewa pang saja bakat pengabdin yasil kertine membuahkan mayu.
1: Iye Pak Man, di semua arto sampun becik.
0: Nge, bu, lo, bludo nyalamin. Dayuda nyalamin, bu yang sari merta juga nyalamin.
1: Iki, bu Eka, tiangnya di waktu bulan enggak, bu Eka. Sibuk minap, iki.
0: Nge.
1: Nge, maka terus sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah plecing. Salam, musitra manten, sarang sami, demungi sehat, sarang sami, Pak Man.
0: Nge.
1: Semua pengen banget galah Pak Man.
0: Singgir.
1: Galah katur yang mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Cuk semua selidio dagingin. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Singgir.
2: Siro tiang Pak Man.
0: Siro ujung ayang.
2: Damian.
0: Elang.
2: Tomben man ya.
0: Nah.
2: Sinom Pak Man.
0: Inggih.
2: Aja. Kita rawage kuno.
0: Rawage kuno cita yang di tiang mangkin.
2: Wenta.
0: Ora terus wenten pro ratu kasih nengguh malingih hederika
2: para hilubdak
0: tukang boros madan hilubdak kacarita
2: lian salah hati.
0: Apa dah kak?
2: Ya carat ngeretin hati.
0: Carat ngeretin mana hati keindriannya?
2: Bawa sebangres dengkak.
0: Loh ngerosong nuk ni bangres mesti dengkak dengkik buka kita.
2: Dan madwe welas kayu.
0: Sing lantas ngelah kena olas ase olas kayu ni kan anak.
2: Bok moro sinabo joglan kidal.
0: Jok setatus luar sudar memoboros ngalih ya ibu jok ngalih ya kijang.
2: Kuniko karyane sering
0: tuh gian setatu pelaksanaan gaya ni jemaah kini hilup dah ke

0: Angono nas upo hire ngomertanin somah kelawan ing pianak ipun ni.
1: Semua Pak Man.
0: Dah doang ni jo.
1: Dah doang ni mungkin.
2: Om swastiastu Pak Man lagi.
0: Tuk semua swastiastu.
2: Kira nyarang eh.
0: Dongge Krisna Mahayani Lingoyoni.
2: Om swastiastu dongge Krisna Mahayani Lingoyoni. Kapak sijen.
0: Nah, nak rakan jam apa ya sekarang anu keroncong jauh nak sang lomel bedak dengan.
2: Eh, Dolina masa makan dungun. Lagi aja Yendra Pak Man.
0: Yeah.

0: Niko menjantan sana jaga tunas tur atur ayang titiang.
1: Cuma Pak Ma, nanti artanya.
0: Ingi suk semua muali.
1: Niki magatre ring segagang gantal sejebak batang sinar bagi rasa den lomar
0: pesin. Ini abi nyalam niki ini abi nyalamin.
1: Lungah malenya bon.
0: Ini nih abi rajang ini abi sampun jarangin.
1: Siang ma pamitan. Om santi santi santi.
0: Ingi suk semua. Sana tiosan. Suk semua. Om swastiastu.
2: Om swastiastu, Pak Man.
0: Nggih.
2: Penapi gatra, Pak Man.
0: Asung karo, dah.
2: Nggih, mugi kenak saragan, nggih.
0: Ten, ewe.
2: Nggih, nyareng mangke.
0: Kuwi yang sering merteng ngeling dan ngidang menek, niki.
2: Kira ada wawu, nika, Pak Man.
0: Kak Erlang, jak dah, Erlang.
2: Oh, nge-nge,
0: mesan nge-nge, dah. Jero cita nyala meniki. Nge-nge,
2: niki nyala, Pak, Ma.
0: Ya.
2: Nge-nge, kawit mangkin, nge. Om, suasti, astu.

0: Pamuapun iki. Nini belang oyong limbela malu pangidang Pak Man. Ampura yang ditiang nggih.
1: Gadi teka. Sari.
0: Apa ini kau?
1: Kadi Sekar Nagasari.
0: Kadi umpamu yang Sekar Nagasari ne buatang.

0: Ada. Urah bu, urah bu. Entar lintang le bos. Ingin, ingin, ingin. Nampi asyik kan berjantau-jantau sini ya.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Suling. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecet, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

0: Suling pada hakikatnya merupakan pengembangan dari gong kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari gong kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Inge, kita Danis, ane malih daging ini kiri 0361223361 Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Inge.
1: Tiang unah tambo kedinge.
0: Iring dagingin.
1: Ah, beli jag. Ngendah pelanga.
0: Oh, to jek langkung pisan jek ngendah pelas sira puniki.

0: Mapan sing utama sing luwung panggih beli.
1: Kata mengasihang naga.
0: Dia ada unduk ikatak naga nyai iyo inaga gede.
1: Piti ngasihin kekele.
0: Piti lantas ngasih-ngasihin iyo ikekele doh parah.

0: sanggup pacang nanggungan.
1: Dan sidur aduh ampuroyang kadikitiang tamat bas beten tong wasi anyujuh ilangit.
0: Sikuma Pak Man.
1: Mawali.
0: Ini udah hari jangka kene. Sangiang nunas tamu.
1: Bu Pera karo sang done galuh si bas yang menek den do. Mantri batu yas yang menek jak bibi kenyau ni di sandan.
0: Nggih mangkin tiang mepamit ngeranjing sareng sami nggih. Pak Man rahajang siaran Om
1: Santi
0: Om.
1: Nggih. Male daging iki mebuat. Om Swastiastu.
2: Pak Man, mangkin tutung tiang Pak Man.
1: Nggih.
2: Wah,
1: useng kira nyengol mau kelebuk ya. Nah, itu lo kada. Niki wedan salam anu dadong tiang di bitro. Dadong yeye, dadong wewe. Rajang sagarogar meme je, dia gelaglo ye. Jenang benar rawayah men cipeng. Nye orang mewayah jenang namanya macam-macam. Yang baglob no nyang ni. Om Swastiastu.
2: Paman.
1: Yang.
2: Tutung dia mangkin na nomor 4 dia udah ini ni.
1: Nah, jumin dah ni ada nyalam ni oleh penggemar setia di Bitro di Banjar Sengwan. Dadong ni iwewe.
2: Yang sami itu semua ni. Sayang tuara.
1: Aja.
2: Ado ngaling
1: sayang dong alim udah tuh.

0: Ini kita mangku supir
1: sekarang.

0: Jak man ke dah we ni sesulu lewat lung sajan tu sekan ne. Engke bo murid bo tiang bele.
1: Sekarang ampun ampun mau kelas 2 kelas 1 paman mungkin ane 4 5 6 dereng.
0: Oh jam pelajar 5 6 dereng.
1: Pun boleh nyareng paman.
0: Tinggi.
1: Terus sami cutan dikas seorang sami paman.
0: Tinggi.
1: Semacam dengan gantar sejebak batang sinar bagi rasa.
0: Den lomba pelajar.
1: Tinggi. Ayo seorang sami. Pak Man kena Pak Man.
0: Tinggi suk semua.
1: Eh kalau atur di tian. Om santi santi santi om.
0: Tinggi. Mali kadun kalau beli kredit terus terus om swastiastu. Tinggi sampun. Sanggara di tian om swastiastu.
1: Om swastiastu Pak Man.
0: Swastiastu mang pandu nyalam niki mang pandu enten.
1: Tinggi suk semua Pak Man pandu. Karang asem Pak Man tiang.
0: Inge sampun.
1: Mugi dan pegat inge.
0: Dan alon-alon.
1: Inge. Sino Pak Man.
0: Inge.
1: Laka. Iraja Pak Man.
0: Makin bawasan ipun ke bawah nikah pedewek iraja kalau anang tamas
1: iya terima ngami mete
0: pemekas ni itri malu ni ada kesungsung dia anggo sarira.

0: Sekancan ada momo corah angkarone di pauku dani.
1: Ngawiannya. Musuh sanyi.
0: Tuh, sani mokado ngin ngeragotan becek.
1: Dari epone rare semije
0: apa mucuknya apa bakal teke nekenan ya imusuh keadaan yang saat dari pun.

So malis ni lianang ke bawah. Saat dipunyai, saat ada tayin ni, talar mendal. Kalau

0: Tuh nyin madan musuh nyin raga lengo di palkudan.
1: Nyin matur tuh semua Pak Man.
0: Nyeh.
1: Berarti musuh ring raga sami ini Pak Man nge.
0: Inge suk semua.
1: Nyin ten nyandang laksanang ini Pak Man nge.
0: Inge.
1: Inge. Makanya ada sarang sami mantan Pak Man. Iye, mantan buat orang mungkin pun boleh ranjing eh.
0: Inge, susu.
1: Iye, susu sama Pak Man. Saya cepat bacaan seminar bagi rasa dan doa blessing. Salam mas Twitter mantan, nampak nak rayu sekarang sami.
0: Iya mas sami. Rayu.
1: Santi, santi, santi. Oh.
0: Iye, malih sedikit orang lagi ya. Om swastiastu.
2: Om swastiastu Pak Man.
0: Inge.
2: Nge niang niang.
0: Nge man, malah penyungut dikit mesiki.
2: Nge. Ginada nge Pak Man.
0: Nge.

0: Sami mabuat linge manut rike ring agamone.
1: Nggih, Pak.
0: Sampun, nggih.
1: Yen yang mepamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nggih, suksem. Nggih, nggih, pelas ke. Nggih, ratu dan sareng sami. Pengundang setia daga gantal. Kangkatnya roh riki dumun duanan ke bandar sampun sang yang titah kalem. Pastikan titi aja ke pacang usul pamit nanging. Akeh pinuna titi yang ampura ping banget. Iwang titi yang makruna mabasa wawu dan madirgayon dugra yang ampura. Ingat titi yang nangoman sarang gonggek Krisna Mahayani lingoyoni dapat ujian Sri Kandi peratikit. Lungsur mapamit sinap antuk ngadorang puja prama santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

sakit perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dharma itu laksana sifat Sang Surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

0: Rajeng laksana yang persembahyangan Puji Trisandia Majari Umat Hindus Dharma Ring di Jeje Pada Megena Dumogi Ida Sang Yang Widuasa Statu Mepai Cek Rayuan Lan Kerajengan Rai Iraga Sarang Sami Jagat Lan Staging Nyane Rakelan Rai Kandung Kesaraya Titia Agung Krisna Rakelan Rai Sari Mangkin Titia Nyarengin Ida Dani Ring Seisi Acara Teras UMKM Kantas Puputnya Jam Sekis Yang Malai Jebos Raja Pesandekan Majari Rakelan Rai Sarang Sami Durusang Ngajeng Dumun Dagingin Dumun Waduk Durine Sampunang sampai melewatkan ngajeng siang nipun iki duaning niki penting pisan niki nge makan siang mangdane sida menjaga energi tetap stabil kenten nge makan siang tepat waktu sida ngicenin pasokan glukosa baru untuk mencegah rasa lemas di siang hari nge tak ler pastikan sida meningkatkan fokus selain kerja otak dan nutrisi saking makan siang pun iki membantu memperbaiki konsentrasi daya ingat tak ler fungsi kognitif lan pastikan mencegah makan berlebihan Yening makan siang secara teratur dikasih dia menstabilkan nafsu makan dadosnya tidak kalap kenten nge tidak makan berlebihan ritat kalau makan malam nge nah menjara ide dane sani menawi terjagi menjaga berat badan ideal jadwal makan yang teratur termasuk makan siang yang teratur kenten nge bisa mencegah metabolisme tubuh tetap seimbang nge dadosnya sampunang sampai melewatkan makan siang nge melewatkan makan siang bisa memicu naiknya asam lambung utawi nyeri perut, pembekasnya nih untuk penderita GERD utawi gastritis.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Prompat RRI.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakelan Rai sudah makin ring sesi acara Teras UMKM ngiring biar sang sarang-sarang dokumenter kerajinan perak.

Bali memang kaya dengan kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang dibuat oleh seniman-seniman Bali tidak hanya yang berbahan baku alami, namun berbahan baku logam. Sahabat budaya, kita akan mengunjungi Desa Celuk yang merupakan sentra kerajinan perak di Bali.

Sahabat budaya, perak adalah salah satu logam yang pertama kali ditemukan oleh orang-orang kuno. Artefak perak telah ditemukan di banyak peradaban kuno seperti Sumeria dari 3000 sebelum Masehi. Perak berasal dari kata Anglo-Saxon silver untuk elemen, simbol Ag berasal dari kata Latin argentum untuk perak. Perak memiliki dua isotop stabil alami, yaitu perak 107 dan perak 109.

Beberapa tahun lalu, perak tidak begitu dilirik oleh konsumen pasar karena harganya yang jauh di bawah harga emas. Namun, dengan kebutuhan konsumsi produksi handicraft, produksi barang-barang elektronik, perhiasan, dan peluang bisnis lainnya yang menggunakan bahan baku perak terus meningkat. Saat ini, perak mempunyai pasar yang bisa diperhitungkan dan banyak pebisnis emas beralih ke bisnis.

0: diperlukan ketelitian dan keterampilan khusus agar hasilnya sempurna. Ninyoman Musniwati, pengrajin perak dari Celuk, menyampaikan.
1: Ini Bu Sira.
2: Dian Bu Ninyoman Musniwati.
1: Niki, Ibu jual napi mantan Niki?
2: Perak alpaka juga.
1: Niki produknya napi wastani ke Bu namanya?
2: Pak Bros, cincin, kalung, gelang pendok, gelang uli.
1: Ibu dari mana Nika? Niki asli produk dari mana Niki?
2: Kalau Dian asli Celuk, tapi nikah ke Belah Batu. Terus sekarang di rumah lagi di Celuk. Nah, sehari-hari Dian tinggalnya di Celuk.

0: rumahan yang sudah dilakoninya mendatangkan keuntungan yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan orang-orang di sekitarnya.
1: Niki ibu kan selaku pengrajin niki langsung ya bu nge. Nah niki proses pembuatan perak niki dari bahan sampai jadi niki berapa lama prosesnya niki bu?
2: Tergantung jenis barang yang dikerjakan bu. Misalnya kalau cincin agak cepat bu, kalau bros itu agak lama karena dia rumit bu, misalnya ada bun-bunnya dan sebagainya bu. Tergantung barangnya bu selesainya niki.
1: Nah niki kan prosesnya misalnya dari bahan niki di tempat
2: di lebur. Dari perak murni ini kan dilebur dulu, nanti setelah dilebur mereka baru diolah menjadi barang. Nah, namun di sini peraknya nggak murni banget, kok harus dicampur sedikit bu. Kalau murni dia lembek, terutama kalau katek sumpel dia apa namanya ditusukkan itu cepat ini dia
1: patah
2: bukan melengkung dia. Jadi harus dicampur sedikit bu, sehingga kadarnya menjadi
1: 925. Tapi bahan campuran ini ke
2: tembaga.
1: Oh jadi campur tembaga nih.
2: Tembaga. Jadi untuk kadar 925 itu misalnya 1 kilo perak itu campuran tembaganya 75. Kalau 100 gram itu campurannya biasanya saya nyampurnya 2 atau 3 gram. Soalnya kalau peraknya kurang bagus juga ngebunnya itu kurang lemes bu, jadinya patah-patah dia kawatnya.
1: Sambil itu bu, ada sambil lagi.

0: Sama halnya ketika membeli produk perak yang sudah jadi, memilih bahan baku perak juga memerlukan ketelitian.
1: Untuk pekerjanya berapa orang nih ke yang bekerja di Kantan Ibu?
2: Sekarang cuma 5 orang. Dulu 15. Karena agak susah sekarang.
1: Untuk bahannya nih ke dapat dari mana nih Bu?
2: Kita ada penyalur perak murni Bu.
1: Nika dari Bali nanti dari luar Bali?
2: Dari luar Bali. Yang belinya di Celuk kan banyak ada kontor-kontor yang jual perak murni. Mungkin mereka belinya apa dari luar, apa di Denpasar yang belinya kurang tahu. Ada sih teman nawarin dari luar, tapi nggak berani, takut nanti apa namanya barang itu barang apa?

0: Setiap pengrajin perak memiliki kekhasan tersendiri, terutama dalam motif produknya. Seni kerajinan perak Bali tidak hanya diminati oleh masyarakat Bali, tetapi juga masyarakat di luar Bali.
1: Untuk pemasarannya, sampai di mana aja nih, Ibu?
2: Kalau pemasarannya masih dalam negeri, Bu. Kadang kita ngirimnya ke ujung pandang, kadang ngirimnya ke Jakarta, Bandung. Ya, artinya masih lingkup di dalam negeri. Keluar belum mungkin karena desain dia mungkin produknya lokal, desainnya lokal.
1: Berarti nih kewentan khusus yang buat desain nih Perak?
2: Saya sendiri.
1: Oh, Ibu sendiri nggak buatnya?
2: Saya sendiri mendesain sendiri, marketing sendiri. Ya, cuma tukang kita ngajak.

0: Hal ini dibenarkan oleh dia, penjual perak lainnya.
1: Dengan Ibu Sira.
2: Dengan Ibu Dia.
1: Nggih, nanapi niki nama usahanya.
2: Bara Silver, Bu.
1: Tempatnya di mana, Bu?
2: Ring Jalan Raya Sukawati, Ring Celuk.
1: Niki produknya napi mantan niki, Bu?
2: Perak. Apakah ada, Bu? Ini platina gitu.
1: Nah, napi apa bedanya niki? Dari ketiga bahan tadi nih kan perak, terus alpaka sama platina nih kan?
2: Kalau peraknya kan bisa di invest itu ditambahin dengan gini emas, harganya lebih mahal. Alpaka itu kan sekedar hiasan biar untuk menjadi lebih murah. Gitu.
1: Yeah. Kalau platinanya nih ke Bu?
2: Platinanya ini
1: nggih, tenapi nanti bisa diedit.
2: Nggih, soalnya pian enggak pegawai di sini cuma sementara aja. Ini kalau ini aduh pengrajin langsung dia.
1: Oh, ibunya tuh pengrajin nih.
2: Langsung pengrajin, ini pengrajin ya. Bisa jadinya tiang
1: ini guys sebentar dulu.
2: Karena tiang tidak pegawai cuma penjaga
1: pemasaran. Nah, pemasarannya.
2: Ya lebih gini alpaka karena dia lebih murah. Lebih penampilannya juga sama sih. Tapi harganya lebih murah. Kalau perak itu kan mahal. Variasinya juga sama. Lebih bagus, lebih banyak ininya modelnya.
1: Nah, ini untuk pemasarannya sendiri dari tiga bahan itu yang mana yang paling laku keras nih, Bu?
2: Perak itu. Peraknya yang bikinan Bara Silver itu. Itu yang lebih dominan, terkenal gitu.
1: Nah, niki dari jenis-jenis perak wonten napi mantan niki
2: bros, napi subeng. Ini ada gelang-gelang Gio itu, ada cucuk, ada sirkam.
1: Selama pesta kesenian Bali yang mana niki paling laris?
2: Ini subeng-subengnya ini. Subeng-subeng ini sama produk-produk ini Bara. Bara Silver.
1: Kisaran harganya berapa nih, Bu? Misalnya untuk bros dari
2: kalau perak satu setnya itu ada yang 2 juta, 4 juta sampai di atas itu. Kalau gininya alpaka 350 sampai 250. Yang subang aja 100-an.
1: Kalau gelang-gelang nih, Kak?
2: Gelang-gelang 100 juga. Semua ini serba 100.
1: Nggih.
2: Ada yang bros satu aja itu 100 juga.
1: Nah, niki untuk pemasaran produk dari Bara nika sudah kemana aja niki, Bu? Selain
2: ini bos yang ini tanggal 19 ini ke Jakarta. Pameran. Udah sering sana ya.
1: Sering pameran.

0: Jika dulu pengrajin terhambat dalam modal usaha, kini tidak demikian. Dari kerajinan perak yang digelutinya, Ninyoman Musniwati dapat mencukupi keperluan hidupnya dan menyekolahkan anaknya.
1: Kalau sekarang itu kan wenton kur, ibu punapi dengan biaya sendiri atau dari ibu ambil kur atau punapi?
2: Ambil kur di BRI kan. Kemarin dapat kur dari BRI juga dapat, terus dari BPD juga dapat kemarin.
1: Nah selain Diki memamerkan produknya ibu, di tempat lain pernah memamerkan ke produknya ibu?
2: Oh sering, Jakarta, sering Semarang, kemarin ke Jogja dapat.
1: Nah untuk tanggapan pembeli Niki Bu, selama PKB Niki pernah?
2: Pembeli di minggu pertama, kedua, dan ketiga bagus. Yang paling jelek minggu keempat ini. Mungkin karena murid udah sekolah dan sebagainya, jadi pengunjungnya ya betul-betul jauh berkurang Bu. Kalau dulu minggu pertama, kedua, ketiga, itu hari minggu bisa omsetnya sampai 8 juta. Sekarang turun drastis, kemarin Sabtu minggu dapat 4 juta. Terus kemarin dapat cuma 1.400.000. Ya, disyukuri aja, Bu.
1: Cukup tadi ke, Bu?
2: Ya, lebih
1: dari hasilnya.
2: Ya, lebih dari cukup.
1: Termasuk juga untuk membayar karyawannya.
2: Ya, bayar karyawan, bayar staf. Ya. Dapatlah kita suppliernya lebih gitu.
1: Nah, Niki kan staf Niki kan kita nyewa Niki, ibu nyewa Niki. Nah, sebanding tidak Niki dengan pendapatan yang didapat Niki?
2: Sebanding. Ini terus terang aja sebanding. Menurut Tiang dari pengalaman Tiang pameran keluar Bali dan sebagainya. Menurut Tiang ke PKB Niki yang paling baik Bu. Baik untuk promosi, baik untuk apa namanya. Artinya di sini kita belajar bersama-sama sejauh mana kita punya produk Niki menjadi selera konsumen. Jadi tren modenya apa dan sini kita tahu semua. Nah, karena kita kumpul sama teman-teman jadi saling sharing pengalaman gitu. Itu sih yang Tiang dapat dari sini. Langgaran juga Tiang dapat dari sini semua Bu. Jadi sini kita dapat langgaran nanti dia ngambilnya ke toko langsung. Gitu.
1: Tapi sama kan harga di toko dengan Diki Bu?
2: Sama, kadang-kadang lebih murah di sini Bu. Iya. Karena kita untuk memancing apa namanya konsumen mau datang dan datang lagi gitu loh Bu. Misalnya cincin itu di toko dia bisa jual 200, di sini 175.

Sahabat budaya, perak yang kita kenal saat ini tidak hanya dapat diolah menjadi perhiasan, tetapi perak juga digunakan dalam industri elektronik karena konduktivitas listrik yang sangat baik. Selain itu, perak banyak digunakan dalam aplikasi berkualitas tinggi di mana logam tembaga tidak dapat melakukan pekerjaan, dan perak juga digunakan dalam

0: Sangat Cucuk adalah salah satu peralatan teater tradisional Canonarang. Sangat Cucuk ini disebut juga Sanggah Suku Telu sebab bagian atas Sangat Cucuk ini berbentuk segitiga. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu bambu, ijuk, daun pisang, dan kain putih. Cara pembuatan dari Sanggah Cucuk ini, pertama-tama bambu yang sudah dipilih dipotong-potong kemudian diraut kurang lebih panjangnya 30 cm. Setelah itu, dianyam berbentuk segi empat sama sisi sebanyak 3 buah. Segi empat sama sisi ini disatukan sehingga berbentuk bangunan segitiga. Bagian belakangnya ditutupi lagi dengan anyaman berbentuk segitiga. Bagian depannya dibiarkan terbuka yang berfungsi untuk menaruh beban tenan atau sesajen. Bagian depan ini diberi daun pisang yang masih muda, diambil bagian ujungnya saja. Bagian belakang dipasang seikat ijuk, kemudian belakang ijuk inilah dipasangkan kain putih. Di samping untuk pertunjukan Canonarang, Sanggah Cucuk ini juga berfungsi sebagai sarana upacara seperti upacara Dewa Yatnya, Buta Yatnya, Manusia Yatnya, dan Pitra Yatnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali G Muali Kesari Intitia Anggung Krisna Rekelan Rai Kantunya Rengin Idu Dade Rai Sesi Acara Teras UMKM Sari Bangkit Titiang Pacang Nyarengin Idu Dade Antuk Hiburan Lagu-lagu Balilan Pasti Kewentan Informasi-informasi Menarik Sani Jagi Udar Titiang G Nah Rekelan Rai Mausa Ngeninin Indek UMKM Ring Bali

Nah di wau rakelan rai sempat kepiar sarang-sarang dokumenter Perak Bali ini kingge yang idedane madue koleksi perhiasan perak, kau tahu niki perabotan perak, kenten niki kingge. Nah niki patut pisan harus di rajin-rajin dibersihkan, kenten nge lan disimpan dengan baik, kenten nge mangdane sida lebih awet, kenten nge. Nah cara membersihkan kerajinan perak pun niki, idedane bisa menggunakan air hangat lan sabun ge, campurkan air hangat dengan sedikit sabun cuci piring lang lantur digosok permukaan perak secara perlahan menggunakan kain katun yang lembut kenten ge. Tiasan punika ide dane telar bisa melarutkan 1 sendok makan soda kue ke dalam air hangat untuk merendam perak yang mulai bernoda utawi berkerak ge. Pastikan kerajinan perak benar-benar kering dengan kain bersih sebelum disimpan kembali. Mang Dane tidak ada sisa air yang memicu oksidasi kenten ge. Nah, simpan di tempat kedap udara. Masukkan kerajinan perak koleksi Ide Dane ke dalam plastik klip utawi wadah tertutup rapat utawi ziplock untuk menghindari paparan udara bebas. Ide Dane bisa meletakkan gel silika di dalam kotak penyimpanan untuk menyerap kelembaban udara. Lantur lepas kerajinan perak nge, saat menggunakan parfum, lotion, produk pembersih rumah tangga utawi saat berenang di air laut. Nah sering memakai perak, nah niki pastika justru nguantu menjaga kilau alaminya karena gesekan ringan dengan kulit mencegah timbulnya noda gelap.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-3.

0: Ya, 60. Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
1: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
1: Bisa dong, Kak.

0: keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Suara RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Rari Kidumun yang nyaringin ide dan iring acara teras UMKM mulai coba sering jam siki siang susan gater Bali titik pacang muali nyaringin ide dan ring sesi acara ngelilau langun tetap ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Rakenan Rei PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus memberikan penjelasan terkait keluhan sejumlah pangkalan LPG 3 kg di Denpasar Utara mengenai pengurangan alokasi yang diterima. Pertamina menyebut penyesuaian alokasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pasar murah atau operasi pasar LPG 3 kg yang digelar bersama pemerintah Kota Denpasar. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahidi mengatakan pengecekan telah dilakukan di lapangan setelah muncul pemberitaan mengenai keluhan pangkalan pada 11 September 2026. Berdasarkan pemantauan Pertamina, pengiriman LPG 3 kg dari agen ke pangkalan berjalan normal dan stok masih dalam kondisi aman. Menurut Pertamina, sebagian alokasi pangkalan memang disesuaikan untuk mendukung kegiatan pasar murah atau operasi pasar. Dalam pelaksanaannya, LPG 3 kg disalurkan melalui pangkalan yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Rakel Andrei pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge mualike sare titia Agung Krisna Rakel Andrei. Sademagen titia nyarengin ide dan ge ring sesi acara ngelila lagun untuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantos puputnya jam kali siang mali jebos. Ge majare Rakel Andrei sane arse nyarengin nurusang mali jebos ringgala on air 0361 223361. Ge utawi niki ring layanan WhatsApp perempat RRI dan pasar nikiring nomor anyarnya nih kenten nggih. Dados durusa ring 089570324 5505. 089570324 5505. Siang nipun iki tala titiang pacang kesarengin oleh Om Swastiastu. Selamat siang
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, siapa ini yang cantik-cantik siang hari ini?
1: Nah, ada Ayu Padmi di sini
2: dan Ari.
0: Ingge, niki wonten Ayu Padmi sareng Ari. Ingge, seni pacang nyaringin Rakel Andrei ring acara ngelilo langun puniki. Ingge, Ari sareng Ayu Padmi sampun ngajeng wau.
1: Sampun dong.
0: Ingge, niki cuaca ring seputaran kota Denpasar siang hari niki kita lihat dari kaca niki
1: panas.
0: Pokoknya menyalawi. Dan ingge, cerah sih cerah. Saking wonten pasti kecenderung panas niki. Ingge, kantun ring sesi musim kemarau. Kenten ingge, biasanya kalau cuaca panas panas sekali makin
1: minum yang dingin-dingin.
0: Pokoknya yang segar-segar yang dingin-dingin. Pokoknya contohnya, pengen minum. Contohnya napi niki.
1: Kelapa muda.
0: Kelapa muda. Ada apa dengan kelapa muda? Tunggu dong, ge. Ada apa dengan kelapa muda? Malah jebas ge Rakel Andrei ge. Ayu Panwi sareng Ari pacang berbagi informasi ge taler majare ide daning ge. Sareng magis dorong titiang nyangra Rakel Andrei. Wenten temang demen gering biar sang sareng-sareng.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Inggih ratu dene rakelan rai pemirsa program 4 RRI Denpasar. Ge mali kesareng titi Agung Krisna winten ayu padmi talar ari nyarengin rakelan rai ring acara ngelilo langun siang ne puniki. Sade mangkin niki ayu kesarengin ari nggih. Buka kalawan air dumun ge. Ring lan telepon 223361. Sangre dumun.
3: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Rahajang Siang.
3: Rahajang Siang, sarasireng niki nggih.
4: Pekadan ya rumidan sanur sareng Ayu Padmi niki nggih.
3: Nggih, niki sareng Ayu Padmi taler wentan ari niki.
4: Bugung Krisna nggih.
3: Nggih, sareng Bugung Krisna.
4: Sareng sira male wentan male di studio.
3: Sarang tiga mantan
4: kan.
2: Ari wenten Ayu Padmi wenten Titiang Niki Kak Denia.
4: Iya, Ayu Ari talar aja.
2: Dayu Ari bukan Niki.
3: Putu Ari.
4: Ayu Ari, Ayu Padmi. Bukung kayak Krisna
2: ya. Geng. Oke, sampun boleh istirahat ngajak Niki Kak Denia.
4: Bangun Niki bukung.
2: Bih, ngidang bubuk sirap Niki. Panas-panas kadi mangkin.
4: Jam 11 sampun tiang bobo, jam 12 sampun bangun.
2: Oke, dan mangkin giliran Nini kenten.
4: Nini ampun masih bangun niki.
2: Oh iya iya iya. Geng.
4: Ngarsang tembang pun niki bulung.
3: Nggih, durus.
4: Tembang ni napi niki. Keng tut sana. Basan tresna nggih.
2: Basan tresna coba titiang cing ecing adumun iki lagu lawas nggih basan tresna nggih. Oke, sampun saya gani iki nggih.
4: Nggih menika mantan sudut megatra makasami sawibro krumpar nggih. Majang sareng tiga tiang sering pamit Om Santi Santi Santi.
2: Nggih, matur suksema Kak Dania ring sanur nggih sampun nyarengin. Nggih, sanetiosa niki muali ring 223361 nggih.
3: Om Sastiastu.
5: Sastiastu Rahajang Siang.
3: Rahajang Siang sareng sira niki nggih.
5: Sareng Mak Alit teh sareng Kale, Hudu Ari sareng Dayu Padmi sampun
3: sareng Ayu Padmi.
5: Di widangan Gunung Karang, Jalan Imam Bonjol cantik.
2: Sira niki berarti ya.
5: Bunda sampun apa?
2: Aduh. Enggak hafal lagi niki Ari.
5: Boleh nyarengin jonggesi. Sisna cantik oleh dewe.
2: Ten makarya niki kemian.
5: Sampun Bibi, makin capek mau istirahat umun lagi nyemput murid niki ning yayasan jam 2. Napi gatel niki sarang 3.
2: Kenak rayu.
5: Sampun Unggang Bogor Sumatera.
2: Sampun jangkep niki.
5: Sampun jangkep. Ya Kak Dania kene wau nge mesanakan Kak Dania sarang Nini Dania. Bidang megatro mantan nge tanda sunda tembang ya. Megatro bugalo munga-munga bugalo sarang daweni. Bo lo sekar. Jero gede sinar suci rahajang berjuang ring margi. Sampunang mengeluh semangat kadi gengyang yoga. Alarin bang lagi kian sarang sami aji mia penapi gatro tipi yang hari kemis malih budal lagi mia. Caler niki pak yang nabo kau tuh manjung munggang lagi bos. Kumalang budo mbak Tunindi pak Hayuna Bukpera Merdeka, laris manis di pasar Tabanan. Dalar niki nini ita, semoga enak nini. Dalar niki pandepi. Sami songge.
2: Inge sami-sami mantengnya.
5: Nene amburo. Ali jebos budal sarang tigo waspada yang margi mana selamat rahayu orang giro suang-suangin. Matur suksu mau titi yang mau pamit om santi santi santi
2: Hingga suksema gombiang yoga ring gunung karangi. Wenten Ibu Agung ring Sekawati suksema niki sampun nyarengin ring WhatsApp ro 4 nggih Bu Agung nggih salam kenal. Kena rahayu sarang sami niki nggih. Nah niki ayu kesarengin Ari nggih diwau niki di awal acara niki mau sangeninin indek kelapa muda genten gening ayu sarang Ari seneng sarang kelapa muda
3: seneng banget.
2: Senengnya diisi es atau yang alami saja, diisi gula atau yang alami saja?
3: Keduanya. Ada yang es mungkin sama yang alami. Karena minuman ini tuh mengandung elektrolit, jadi sehingga itu dapat mengurangi dehidrasi dalam tubuh kita. Mungkin kalau dari Ari ada minuman lain mungkin?
6: Mungkin selain air kelapa nih Mbok Gung, bisa kita minum yang lagi ngetren sekarang itu infused water.
2: Infused water. Iya. Nah, cara napi infused water nih kecepatan.
3: Kayaknya nih ke minuman modern.
6: Jadi air terus dicampur sama buah atau sayur gitu.
2: Nika berarti direndam dulu, direndam semalaman kenten nge. Baru besok paginya boleh diminum.
6: Untuk variasi biar enggak di air putih aja.
2: Nika direndam di dalam tumbler atau dalam botol. Silakan dimasukkan menawi buah-buahan, utawi jeruk nipis juga bisa. Kenten nge. Bisa lemon juga. Nge. Bisa didiamkan semalaman, besok pagi baru bisa diminum. Nggih punika rekalan rai pilihan minuman selain air putih. Kenten nggih biasanya pasti bosen minum air putih nggih. Saking wonten harus tetap dipenuhi kebutuhan cairan tubuh napi mali cuaca panas kadi mangkin puniki. Ini dene bisa mendapatkan pilihan diasan air putih, bisa kelapa muda, baiknya niki tidak diisi tambahan gula. Kenten nggih. Bisa diisi madu boleh, saking wonten jangan ditambah gula. Kenten nggih niki akan lebih baik kenten nggih. Nah, mali jebas mali sanggara titi areng lan telepon 223361. Sare mangkin temang demen gereng biar sareng-sareng.

0: tradisi kawin lari di Pedawa Buleleng. Melai pengemaling atau kawin lari merupakan salah satu tradisi unik diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem adat desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng. Istilah melaib dan gemaling berasal dari bahasa Bali yang berarti lari serta mencuri. Sebelum dilakukannya aksi mencuri atau gemaling, pria dan wanita yang terlibat biasanya sudah memiliki ikatan asmara. Diawali dengan sang pria yang akan mengirim pesan tersirat berniat untuk serius. Namun pencurian tidak boleh diketahui oleh orang tua sang wanita. Kemudian pada waktu yang telah disepakati oleh pasangan tersebut, aksi melaib akan dilakukan dengan cara sang pria yang menjemput sang wanita di malam atau dini hari. Kepergian sang wanita dari rumah ini dilakukan diam-diam tanpa pamit kepada orang tuanya. Dengan begitu, syarat ngemaling dalam tradisi ini terpenuhi. Sesampainya sang wanita di rumah pihak pria, orang tua atau tokoh dari pihak pria wajib mengirim utusan keesokan harinya untuk memberitahukan putri mereka aman. Utusan ini juga membawa tipat dan banten sebagai simbol perdamaian dan permohonan izin untuk dilanjutkan dengan proses pernikahan. Atau awik-awik desa adat Pedawa menilai kawin lari ini sebagai cara yang terhormat dan sah. Cara ini dianggap sebagai bentuk pembuktian dan keberanian seorang pria mengambil tanggung jawab besar dalam membangun rumah tangga.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingirati dan Anera Kelanrei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Tigang Dasa Siki Menit sambil langkung saking jam Siki siang kantor Tenggala Mali Tigang Dasa Menit nge titiang nyarengin ide dane ring acara ngelila ulangun nge kesarangin taler Niki Ayu Padmi Wenton Putu Ari nge nyarengin Rakelanrei ingge seremangkin Ayu Padmi taler Putu Ari nge seremangkin buka muali nge
1: okay.
0: Gala on air ring lan telepon 0361 261 tinggi.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Om Ye Krishna niki.
0: Inggih, Titi Agung Krishna.
2: Agung Krishna, Gatra tuh.
0: Nggih, Gatra becik kemanten. Niki wonten Ayu Padmi Taler Putu Ari Taler nggih.
1: Nggih niki sareng sirang nggih.
2: Oh, Ayu Padmi sareng sirang niki.
1: Sareng Ari
0: Putu Ari.
2: Putu Ari. Putu Ari. Yang kekeran
0: Gong Yang Sri,
1: Gong Yang Sri, dari Yang Sri, tiang taler saking kekeran.
0: Oh, iya
2: kan?
0: Kekeran mengui.
1: Banjarnya mantan sama nih kan. Nama banjar.
2: Kekeran mengui gede tuh.
1: Enggak tiang kekeran angan take nih kan.
2: Oh, enggak.
1: Kekeran wenten akeh ternyata. Iya.
0: Nggih, sampun wedang niki, Gong Yang.
2: Ampun, ngawuh niki wedangnya.
0: Oh, punapi wane wedang mangkin niki.
2: Nggih, jaja uli.
0: Eh, mantap sekali.
1: Nggih, jangkep dipange.
2: Iya, Gong Ge.
0: Hah?
2: Ratu Pralina kaya nang jaja uli.
0: Oh, kenten. Oh, atur ke griya berarti niki.
2: Nggih.
0: Nggih. Nggih.
1: Ayu Payu Pani,
0: Astungkara becik niki.
1: Astungkara kenak.
2: Cuaca cetar niki yo.
1: Engge niki.
0: Niki patah taler panas terik.
2: Niki cacak dikit lah pun tu 10 niki
0: ngombe
2: wedang. Pun boleh wedang niki.
0: Sampun pun mau. Ti anak ten bisa ngwedang.
2: Nggih, tenggo ngwedang. Ana sembah mantan yo nggih,
1: sedang dulu.
2: Temang bon dalam pojok batu
0: nggih.
2: Ya bareng sami sejren ya berempat nggih nggih ada banyak rayu nggih.
0: Nggih
2: garang walang jeng nggih sareng putu Padmi.
1: Nggih.
2: Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, matur semua puniki Biang Sri saking kekeran. Selanternya nih menawi te wenten malih sane jaging arsa ngerequest tembang utawi megatra durus ring line telepon 223361. Inggih wanin malih Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inggih.
3: Rahajang siang.
0: Rahajang siang. Siang. Sira niki.
3: Putu Padmi jenten.
0: Iya.
1: Ayu Padmi sareng Putu Ari.
3: Ayu Padmi sareng Putu Ari.
0: Iya.
3: Sareng Agung Agung Krishna.
0: Iya.
3: Agung Krishna.
0: Napi niki Bu Pera.
3: Salam sehat, salam semangat.
0: Inggih, semangat semangat pokok niki. Adiastun mekudus niki.
3: Mekudus bang merombang niki.
0: Asane asane enjin talo di tegaane lebeng kanti negain tuh.
1: Saking panasnya niki.
3: Wow niki nyumunin muka tuh.
0: Nggih, oh kenten.
3: Nggih.
0: Punapi.
3: Kakak ipar amor
0: oh, aduh.
3: Benyang tiga hari pun
0: nggih. Dumugi boleh genasane becik niki
3: Niki pesan tiang sarang ibu-ibu hati-hati di jalan pangkal runtuh kan. Gagalnya labuh mau diangat
0: tuh. Oh, kan.
3: Nggih, patah paha niko. Terus nak umur 85.
0: Nggih. Turut berduka Bu Vera.
3: Nggih. Kirim sarang-sarang ireng semeton perempat RI niki sarang sami. Eh, hati-hati jaga kesehatan nih kok. 8 bulan yang ayahin kakak
0: nih.
3: Nih akhirnya amor nih. Semoga makin salam sehat, salam semangat niki semeton perempat RI. Ping kali niki penyiar yang dia hormati, Mang Nerhayu.
0: Segar-segar
3: nih. Nih wantahamu niko, atur tiang.
0: Jadi ngarsang tembang atau ibu napi niki?
3: Nih dadas nih.
0: Nih.
3: Terusna bakalan mati ya.
0: Terusna bakalan
1: mati.
3: Inggih. Ayo nggih Ari sareng nggih.
1: Ayo Padmi.
3: Padmi nggih rajang tugasnya.
1: Nggih.
3: Gung Krisna. Heeh. Cuma Om Santi Home.
0: Nggih, matur susama Bu Vera nggih sanes sampun nyarengin nggih. Mari coba serekalan rai nggih sang redit yang mali rengelan telepon 0361 2233361. Sare mangke tepang demun giring pirsang sareng-sareng.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kita masaking beli semaya koplo ge bon dalam ponjak batu saman ke piar sang sarang-sarang. Ya sada makin kan unta tenggala male kede ayu pan mitaler putu ari sanggra male siki penelpon kemarin. Ge ring lan telpon.

0: 2 2 3 3 6 1.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Tunggak siro niki.
0: Titia Agung Krisna, Wentan Ayu Padmi.
3: Nah, ini lalai dah dong. Namet yang kita masuk niki gonggak.
0: Niki Pak Murdaya nggih. Pak Pandetama. Pak Pandetama nggih.
3: Ayo patut niki gonggak.
1: Nggih pun api gatre niki Pak.
3: Gatran Titia niki kena rayu niki cuaca niki panas niki.
4: Kita lor patah panas.
3: Sarang kira niki gonggak.
4: Niki wentan putari
1: sarang Ayu Padmi ya. Riki nyarengin mok go ngarik.
4: Mok go.
1: Mok go Krisna amin.
0: Nggih, nah niki sampun nyepit pintu niki Pak Pandetame nggih.
3: Kan boleh tembang
0: niki. Ah nggih, jage ngasang tembang napi niki.
3: Tembangnya niki beli kejur nggih geboh
0: niki. Beli kejur. Coba beli kejur sana tiosan niki.
3: Sani napi niki nggih agenda nggih kangen kau.
0: Sani menang gagah terus nyasar mepalasan balian pengeng ngesor.
3: Ini balian pengang.
0: Balian pengang, nge.
3: Ini kongnya saya mau ada galah, ampun wintan waktu nih, kayak mendesak nih. Udah habis yang permesan, om, santi.
0: Inge, suksema Pak Panditama, nge, pindah ke penelpon terakhir. Ring, acara ngelila ulangun siang, nih pun iki, nge. Teman-teman, saking beli kejar, balian pengang, ngiri biar saya.

Inggih Ratu dan Nani Rakelan Rai, pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gala sampai nampakin jam kali siang. Rari kidumun di tiang nyaringin ide dan ige ring rai nani mangkin ring acara ngelilo ulangun malai jebas ring jam kali siang perempat RRI Denpasar pacam sekian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Menawi tau yang tani watu di tiang dikalangin terang acara-acara ngawit jam dan sesemeng Nuni, kantos nampakin jam kali siang sana mangkin tanlali di tiaruna sekerana pengampura sana mangkin titiang Agung Krisna taler ayu padmi taler putu ari yang lusur mepamit puputang titiang antuk para mesanti.

pelaksana tugas Kepala Suku Dinas KPKP Kepulauan Seribu, Andi Dala Jema, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha sekaligus menambah nilai jual produk perikanan. Kegiatan tersebut diharapkan mendorong pelaku usaha mengembangkan produk olahan perikanan yang lebih beragam dan berdaya saing, khususnya untuk memenuhi peluang pasar wisatawan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan kekayaan budaya menjadi magnet utama Gampong Wisata Nusa Aceh Besar dalam menarik wisatawan. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Gampong Wisata Nusa pada minggu kemarin, 13 September 2026, yang memiliki berbagai atraksi seperti menganyam, memasak, dan tari tradisional. Menurutnya, kekuatan budaya terus mampu menarik sekitar 500 wisatawan per bulan ke Gampong Wisata tersebut. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan. Soalnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perempat Jakarta di hari ini di siaran dari jaringan Perempat Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Gak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita Abang Po nih hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya, tentunya pasti ya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Perempat Manado. Dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Perempat Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak, ya, karena sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa ya?
3: Masih delay.
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 di studionya Pro 4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa Kak Joyce?
3: Ada Kak Gerard Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya.
2: Belum nyala ya Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi Kak Gerard?
2: Mungkin agak masih maju gitu. Iya, sembari ya. Siap. Ya. Kak Joyce ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Perempat Manado supaya nanti pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Perempat Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 424 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Perempat pemirsa RRI di 0812 1124 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu. Dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI ataupun pendengar Perempat. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tanpa terasa ini sudah medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya. Kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
2: Oh.
3: Kalau di Manado.
2: Kayak cepet gitu ya ke Natal ya Kak Joyce ya.
3: Oke, baik.
2: Siap, silakan.
3: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini Bang Jo?
2: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce nih, enggak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya.
3: Belum masuk suara narasumber ya. Okay. Mungkin kita akan ganti mic-nya.
2: Yeah.
3: Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
2: Sembari aja kita berapa lama?
3: Ini 1 menit bisa?
2: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar.
3: 30 detik,
2: iya. Itu cepet lah kalau sana ya, diutak-utik nyampe deh. Jadi okay.
3: Iya, sembari-sembari. Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu, dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama, ngapain juga
2: bener.
3: Kasih percaya begituan.
2: Bang Jo
3: pernah dengar tidak?
2: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya, itu buat jaga lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan gitu, habis nyapu nih, kita nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih, katanya buang rezeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan, sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rezeki istilahnya gitu.
3: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu, alam
2: betul.
3: Dan lain sebagainya.
2: Betul.
3: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
2: Siap.
3: Semoga bisa dicerahkan ya, karena bisa. Memang budaya itu harus dilestarikan.
2: Betul.
3: Dan tidak boleh dihilangkan ya. Oke. Apakah ini sudah
2: coba?
3: Sudah,
2: boleh Kak Gerard?
3: Bisa dicoba lagi?
4: Halo.
2: Iya, sudah aman.
3: Oke, okay, baik.
2: Iya.
3: Kalau begitu kita langsung saja
2: Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Silakan.
3: Sudah jam 2:16 kalau
2: betul.
3: Di Manado.
2: Silakan.
3: Iya. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
4: Jadi sebelumnya tadi ya Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy atau Jaringan Masyarakat Adat Asia untuk Industri Ekstraktif dan Energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan. Perluas fokus kerjanya itu dari ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
3: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
4: tangan
3: begitu.
4: Manusia dan juga
3: secara alami.
4: Secara alamnya juga.
3: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi, ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya akibat El Nino juga. Apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
4: Ada, kalau secara khusus, kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayah wilayah soalnya kalau di sini, ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah, kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memputar rokok dari mobil, langsung kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang kan. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan.
3: Tidak ada pemicu ya.
4: Tidak ada pemicu. Mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin. Tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga...
3: Jadi tetap ada akibat karena ada...
4: Ada ulah manusia.
3: Ada ulah manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
4: Ada kemungkinan juga sih. Tapi kan kalau secara statistik itu... gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
3: Okay, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
4: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan, saya di antropologi dan
3: antropologi ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini, ini coba bisa kalau, dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
4: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
3: Yang artinya?
4: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau... terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
3: bisa capeo
4: ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut porong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum itu karena sebagai dari identitas. Gitu. Orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, dorang itu sangat bangga pakai dorang pakai baju adat, bicara pakai dorang pakai bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang enggak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini terang banget yang terang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma iko-iko rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
3: Oh iya. Apa namanya? Fear of missing out.
4: Fear of missing out. Emang kage.
3: Takut ketinggalan. Ini apakah semua orang bisa menggunakan aksesoris budaya ini?
4: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya karena masih muda juga, toh mudah-mudahan masih panjang umur.
3: Amin.
4: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih bahasa Indonesia?
3: Simpul.
4: Ciri, ya simpul di kiri atau simpul di kanan atau simpul di kiri kanan itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing, dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat.
3: Oh, tidak bisa sembarang ya?
4: Bisa sembarang.
3: Oh, karena kalau, dari cara simpulnya itu bisa diketahui klasifikasinya.
4: Contoh kalau rupa yang seperti ini, simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
3: Oh,
4: misalkan
3: kanan, belum menikah.
4: Belum menikah.
3: Baiklah.
4: Kalau misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat. Atau tokoh lah.
3: Oh, tokoh masyarakat, tokoh adat
4: tokoh
3: juga.
4: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
3: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal, dengan menjaga kelestarian alam.
4: Kalau bicara menjaga kelestarian alam, berarti ini kan suatu tindakan preventif, toh, bukan kuratif. Nah, baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini. Gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu, oh cuma orang-orang yang menari kawasaran, misalkan orang-orang yang menari maengket, orang-orang yang suka
3: pemain kolintang.
4: Pemain kolintang lah dalam urusan seperti itu. Mm. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang dorang sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya. Yeah. Jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke apa? Ke istilah kedua yakni menjaga kelestarian. Sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun temurun. Nah baru yang kedua itu tanah kalakeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo dari Kak Jo juga tadi ya, misalkan itu ada ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantannya. Jadi keluarga itu enggak bisa pakai.
3: Oh, turun temurun. Sampai kapan?
4: Sampai seluruh orang habis.
3: Oh, sampai marga itu selesai.
4: Sampai marga itu habis atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kalakeran Umbanua. Nah, itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah, kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah, dan kalau ikut zaman dulu sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh, itu jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu, jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah, itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah, itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah, kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan. Itu tanah pertama. Kita agak lupa istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun, di bawah 5 tahun, supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di situ.
3: Iya, bisa kembali lagi.
4: Baru yang sistem pengelolaan ketiga itu orang dia bilang sawukau atau jerame. Nah, kalau sawukau atau jerame itu kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu kan. Nah, kalau jerame itu lebih lama, di bawah 10 tahun. Nah, itu biasanya ukuran pohon itu dorang sudah lebih besar. Nah, tapi di sistem jerami atau sawukau ini, orang-orang itu gak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh. Tankan kembali.
3: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya.
4: Kalau itu kan kita dijaga bicara turun. Dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
3: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang mungkin tanah pasini ini akan selesai kalau marganya sudah selesai, karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya.
4: Hilang farm.
3: Sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin yeah. Perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengar bisa, dan pemirsa siap. Yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat. Karena di sini juga udah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa Radinet dan juga pendengar Perompat masih barengan Ayu Joritia dan juga masih bersama Kak Joyce di Perompat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perompat Manado?
2: Belum.
1: Belum ada. Baiklah.
2: Ya. Mungkin Jakarta ya. Ada.
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya. Ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah adakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu. Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Oke, terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
2: sistem perbintangan.
1: Sistem perbintangan.
3: Itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang sebenarnya kalau sistemnya itu sendiri enggak ada terminologi khusus sih sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu orangnya, kalau mungkin bahasa Indonesia Pleiades itu kan, atau yang kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang-orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ. Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lihat itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit. Maksudnya bulan. Jadi misalkan bulan baru itu kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon, nggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan, itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana, mereka bilang kalau ketika bulan baru orang kan normatif secara tradisi kan banyak, oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin-mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh. Sehingga ketika di bulan baru itu si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuman dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga yang aku riset itu belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu ada lingkarannya itu Tuturuga Batolor.
3: Sama itu teman juga kita bilang itu Tuturuga Batolor. Itu biasanya kalau ambil apa keong itu pasir semua itu.
2: Oh begitu. jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
2: Nah, yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan,
2: ya.
3: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai terampil bentuk syukur. Nah, kalau tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinang Wetengan itu, orang itu nomaden. Karena ketika orang setelah beberapa generasi orang melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya, tapi ini tanah ini orang cucu punya, jadi orang cuma ada pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan, okay, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang cucu-cucu
2: kelak boleh
3: memakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinang Wetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab ya, Pak Urik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya,
2: pengucapan syukur. Thanksgiving.
1: Oh, Thanksgiving sih ya di sana. Oke. Gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh kita angkat.
2: Oke, baik. Saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang bae. Iya, Cik Gurian ya. Oke.
1: Okay. Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
2: Ya. Kelestarian alam. Iya. Mm-mm. Betul.
1: Iya, Cegu.
2: Betul sekali. Eksploitasi, ya. Baik, ya baik. Cakep. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
2: Iya, silakan Kak Gerard.
3: Makasih Ibu Cikgu.
2: Cikgu Ria, iya.
3: Cikgu Ria.
2: Dari Jakarta.
3: Dari Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200-100 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal, sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang syukurang torang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon Pimnado, sepanjang jalan itu rumpu itu kering, dan ada tiga waktu kita lihat kelar barokul cuma lempar begitu. Ya bilang, ini kalau tak bakar ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong, Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
2: masih kurang.
3: Masih kurang. Hmm. Sehingga ya kalau normatifnya kan termasuk perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nimau itu sangat susah. Mm-hmm. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Hmm. Tapi ini kan juga kebakaran juga kan reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga enggak masalah.
2: Oke. Jadi
3: kira-kira itu.
2: Iya, jadi lempar puntung sembarang itu apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya? Kak Gerard?
3: Budaya yang enggak bagus.
1: Iya. Oke. Siap. Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak
2: Gilis ya.
1: Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Perempat
1: saya Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
4: Iya, saya langsung ke Kak Joyce ya.
1: Kak Joyce.
4: Kak Joyce. Iya. Selamat siang. Selamat jalan sore Kak Joyce.
2: Selamat siang Cici Ayu, di mana ini? Maluku ya?
4: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah, Pulau Seram.
4: Ya.
2: Oke, silakan.
4: Langsung ke narasumbernya. Selamat sore, selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Gerard.
3: Ya.
4: Ya.
2: Silakan Caca Ayu.
4: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masukin musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku, di Sulawesi Utara. Hmm. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi untuk memanggil hujan seperti itu, untuk tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan.

0: ada praktek kalau orang bilang kan ke sepinggir ujang tuh kalau di sini kan, sehingga
1: dari pindahkan tempat hujannya,
0: dipindahkan, ya. Iya. Makanya kan orang sebenarnya nggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Ya mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita dengan kita punya pengetahuan yang tidak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa orang memandang bahwa orang Pewila ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup. Orang Pekobong, orang Petalaga itu. Sehingga dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu ke mana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Ya mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
1: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa begitu, berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
0: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem turam bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
1: fisik.
0: Hukuman fisik, tapi itu lebih ke hukuman sosial.
1: Yeah.
0: Contoh itu kalau orang Mapalus toh itu, atau di daerah Tontemon, Tontemon, Baku Sembong, ketika orang nyandak balas ini orang, itu hukuman sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika orang dalam praktek pembukaan lahan, atau orang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong tapi orang potong di daerah lain, di daerah seperti di Warung Bunga itu ada sanksi misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badan dan itu hukuman sosial, pengucilan itu misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nah ada yang mau bercerita akan misalkan
1: masih tuh, ada ya?
0: Masih ada bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Mari ini hukuman sosial ini kan berat deh ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
1: Betul, berpengaruh
0: juga. Makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut
1: saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu begitu.
2: Oke. Iya itu ya, apa kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan kayak gitu ya,
1: mau mencuri
2: itu ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya. Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce, di sini juga ada pesan WhatsApp pagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih kalau dari pengalaman Bang Gerard atau Kak Gerard ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan gitu.
0: Oke, untuk pertanyaan pertama ini mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dibiasakan mayoritas Kristen. Nah kalau
1: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung masalah.
0: Kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir manusia itu bukan lebih tinggi dari alam, tapi misalkan kalau kita lihat misalkan kita

punya jam dinding di ruangan kita itu, misalkan kan jam itu kan ada 1-12 itu kan, itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika

0: kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya, kalau orang dulu pakai otak dan
1: pakai hikmat
0: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya yang sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin
1: ego.
0: Semakin tidak peduli lagi, semakin ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kan sudah lebih menurun.
1: Oke. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam, agar alam juga balik menghargai kita, seperti itu Bang Jo.
2: Apalagi rusak-rusak kalau
1: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini, seperti itu.
2: Iya. Ya kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini, dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak dirusak-rusak gitu ya. Kak Joyce dan juga Kak Gerard ya. Apa namanya ini, kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan.
0: Oh, kalau itu di ini warisan dari nenek sih. Jadi kalau nenek dulu mengajarkan satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabannya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak cabut? Bilang, oh kan kita nintau. Akhirnya di dalam fase itu, kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu saya bilang, ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, mak ini siapa ini kan, terus kan minta apa-apa, masa salah pun harus
1: kasih tahu sebenarnya.
0: Iya, kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata. Mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu. Kita tanyakan, ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang, ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulut yang semakin banyak kebakaran, ketika orang itu, orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia, untuk tidak bakar lahan, untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan, itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma, ibarat kalau orang Naruto itu cuma malentik. Cuma masuk telinga kiri, keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri, keluar kanan, itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit. Gitu.
1: Oh iya. Nah, kalau ini begitu masuk, keluar lagi. Nggak ada transit. Nah,
0: sehingga menurut kita itu, salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu, bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu. Untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
1: Iya. Jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Bagaimana kita menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa. Jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Betul. Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
2: Oke, betul. Ya biar nanti ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya menghargai makanan.
1: Betul.
2: Ya, terus
1: jangan
2: juga
1: food waste.
2: Betul. Terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya. Rasa bersyukur juga kayak gitu.
1: Betul.
2: Ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
1: Jelambar BTW, Jelambar di mana ya?
2: Jelambar itu di Grogol, dekat sini. dekat RRI sih.
1: Oh begitu.
2: Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya dia. Kalau kita kan
1: ya buat yang
2: kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
1: Oke, okay, baik.
2: Gitu Kakak Joey. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
1: Sering sih ke sana?
2: Oh iya.
1: Ke Diklat.
2: Oh, ke Diklat. Iya, iya siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
1: Siap.
2: Iya, Kak Joey, sini kayaknya kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya Kak Joyce ya, okay. Karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan ayah yang pengen gitu.
1: Iya, tapi waktu yang membatasi.
2: Betul.
1: Ya. Oke, okay, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Oke, okay, Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja, alam yang lestari membutuhkan teknologi.
0: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat. Ketika orang merasa orang itu mirip dengan orang, orang juga akan berempati dan orang juga akan merasa bahwa orang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk
1: ciptaan. Itu juga nyawa, punya nyawa.
2: Iya. Okay. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan gitu.
1: Betul.
2: Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai ya apapun
1: karena
2: itu.
1: Karena kita saling terikat begitu ya. Kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
2: Betul, nah, itu dia.
0: Kita punya pikiran.
1: Iya, kita kelebihan kita di hikmat
2: dan punya akal, itu dia.
1: Iya. Ya.
2: Siap, Kak Gera, terima kasih untuk ceritanya di siang hari ini dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RRNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92.8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya di Jakarta Punya Cerita. Ayo jurit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat siang, jelang sore hari, rekaan raya penggunaan bahasa Bali di kalangan generasi muda cenderung menurun di tengah dominasi bahasa nasional, bahasa asing, serta tingginya konsumsi media digital dan juga game. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Bali tahun 2026. Widya Basa, ahli media Balai Bahasa Provinsi Bali, Igede Wayan Soken, Bandana Mhum, mengatakan FTBI menjadi wadah untuk melestarikan sekaligus meningkatkan kembali penggunaan bahasa Bali khususnya di kalangan siswa SD kelas 5 dan 6 serta siswa SMP. Festival Tunas Bahasa Ibu diharapkan dapat menumbuhkan kembali rasa bangga anak-anak terhadap bahasa ibu. Dari 7 cabang lomba, 3 cabang dilaksanakan secara luring di Balai Bahasa Provinsi Bali, yakni nyurat aksara, menulis cerpen, dan menulis puisi. 4 cabang lainnya secara daring melalui pengiriman karya video, yakni Mepidarte, Mesatwa, Bebanyolan, dan Metembang atau Sekar Alit. Selain menyesuaikan pola pelaksanaan, Balai Bahasa juga menggalang kemitraan dengan lembaga di luar pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan festival. Rekaan Rai, demikian Gatre Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

0: Dari kawasan Hayamuruk 70 Denpasar, hai hai hai, kembali hadir menemani ruang dengar Anda edisi hari Senin yang sungguh ceria 14 September 2026 bersama Gongga Cynthia, Rakedantra dari pukul 3 hingga tuntas nanti di pukul 8 malam. Tentunya masih di frekuensi 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali ya. Apa kabar Rakedan Ray? Semoga dalam keadaan sehat berbahagia, sengkara tentu tanpa kekurangan apapun, dan menjalankan kewajiban pekerjaan di hari Senin sore hari ini, astungkara antar gitu ya Rakedan Ray ya, berjalan dengan lancar. Dan di studio perempat RRI Denpasar, tentunya Gongga semangat. Karena apa tuh alasannya Gongga? Karena sudah ada bidadari yang menemani Gongga Cynthia di sore hari ini. Ada dua bidadari dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Ada Mbak Suci dan juga Mbak Dwi. Halo.
1: Halo Gongga.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Seperti bidadari sesungguhnya begitu ya. Tak pulang ke Kahyangan bidadariku.
2: Aduh, selendangnya hilang loh.
0: Coba aduh, selendang hilang. Aduh, siapakah yang menemukan selendang Mbak Dwi dan juga Mbak Suci agar bisa kembali ke Kahyangan seperti dongeng-dongeng gitu ya. Oke, kalau begitu pastinya makin semangat ya, apalagi sudah ada 3 orang yang menyapa Ruaning Rakedantra di udara. Langsung saja nanti di pesawat telepon 0361-22-3361 di acara apa?
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita sampai pukul 5 sore nanti gitu ya. Dan juga di WhatsApp Pro 4 0895-7032-45505 dan di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Setelah pukul 5 sore, di pukul 5 hingga tuntas nanti pukul 7 malam, Gongga Cynthia akan kembali menemani ruang dengar Anda acara Lingser Sanjay Informasi dan juga lagu-lagu Bali. Dan di pukul 6 sore ada renungan Puja Trisandya bagi umat Hindu Sedharma yang berada di seluruh wilayah Bali. Di pukul 6 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah akan Gongga Cynthia kumandangkan nanti Adzan Maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Dan di pukul 7 malam ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. Setelah Ceraki hingga tuntas nanti di pukul 8 malam kembali Lingser Sanjay Ragam Irama Nusantara, siaran Lila Cita. Dan di pukul 3, pukul 4 sore dan pukul 5 sore Berita Berbahasa Indonesia. Kalau begitu Mbak Suci dan juga Mbak Dwi, kita berikan dulu Rakedan Ray pemanasan gitu ya. Kita akan putarkan dulu satu lagu untuk membuka acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Rakedan Ray nanti Gongga akan menyapa bersama Mbak Suci dan juga Mbak Dwi.

0: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
1: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
0: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
1: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.
2: Andir. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh I Gusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sungsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Masih dari kawasan Network 70 Denpasar, Gonge Cynthia masih menemani ruang dengar Anda bersama
1: Dwi dan
2: Suci
0: di acara Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Centil sekali ya. Harus ya menggunakan Raka Dendrai biar semangat nih untuk request lagu dan juga kita berdendang sampai pukul 5 sore nanti. Kalau tidak centil, tidak perempuan. Namanya begitu bukan? Oke, yang penting Raka dan Raya sudah gongnya sudah kumandangkan satu buah lagu membuka acara Pro Dangdut dengan Kak Kania, Ku Salah Menilai. Langsung gongnya akan buka di line telepon. Siapa yang ingin untuk request lagu dan juga bersalam-salam bisa banget karena waktunya 2 jam. Jadi langsung saja di 0361-223361 dan akan disapa oleh Mbak Suci. Silakan Mbak Suci.
2: Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gong gek Cynthia, gek Dwi, gek Suci.
2: Iya benar.
1: Good job buat ibunya. Berhasil menebak semua sapu bersih langsung.
0: Sapu bersih langsung, benar-benar. Yang penting ya, sehat-sehat ya Nini Dania dari daerah Sanur.
3: Iya, Sungkare Gong Ge. Bertiga gimana ini kabarnya?
2: Astungkare baik Nini.
3: Ya, semoga sehat selalu ya.
2: Astungkare.
3: Biar tambah semangat lagu dulu ya.
2: Boleh.
3: Apa lagunya ya? Putus-putus lagi gitu ya.
2: Putus-putus lagi.
3: Lagi dari Caca Andika.
2: Oke. Oke, sudah ada. Sudah ada Nini.
3: Dapat salam-salam nih, Gongge.
2: Boleh, silakan.
3: Salam-salam dulu ada Mbak Indira, Nini Ita, ada Gong Biang Seri, ada Bu Eka Sempidi, Bu Noni, ada apa lagi Mbak Hegi ya, ada Mone Kapal, ada Melin, Pandepi, Budak Kembang Mete, Pak Mas Payangan, ada siapa lagi Gus Bau di Kenaro, Pak Yanarbo, Pak Depolo Jaya, ada Patut Mancung, ada Pak Beka Batu Bulan, ada Pak Ekat Lago juga, ada Oda Kadek, Oda Wini, ada Bu Lodro juga, ada siapa lagi ya, Gung Niang Yoga, Nini Ayuna, Mbak Tunini juga, Paman Pandu, ada Molo Sekar,
0: okay.
3: Ada siapa lagi ya, Bu Vera ya,
0: Bu Vera,
3: ada Patut Mudayo juga, ada siapa lagi ini ya, Nini Tuade, Gung Niang Kirana, ada Bu Sinta juga, Pak Peda, ada Lode Kardiasi ya. Ya, sisanya bungkusnya dulu jadi satu ya Gongge ya.
0: Oke Nini, terima kasih ya Nini, salam Gongge, untuk Pekak.
3: Sama Gek Suci, Gek siapa lagi satu?
0: Gek Dwi.
3: Ya, selamat tugas, makasih, dadah bye-bye.
2: Dadah bye-bye.
0: Terima kasih Nini Dania bersama Pekak di daerah Sanur. Kembali, Mbak Dwi silakan disapa dulu pendengar yang ingin berdendang bersama Mbak Dwi sore hari ini. Requestannya apa ya, silakan.
1: Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik-asik jos. Aduh, siapa ini ya?
0: Mbah Indira dari Mbah daerah Kerambitan.
4: Ya, aku rasa duit sama siapa?
0: Siapa ya?
1: Siapa ya? Coba tuh, Mbak.
4: Duit sama, aduh kok lupa, Mbak. Kok gitu, Mbak.
0: Inisialnya S nih, sama inisialnya seperti Gongge. Iya, 100.
1: Dipoto pajak.
2: Gimana kabar nih, Mbah Indira?
4: Kabar kalau sudah bisa mencuer,
2: pasti sehat. Pasti baik.
4: Ya. Bunda itu tadi siapa tuh Nini Dania ya? Cuacanya di sini mau turun hujan ge?
0: Kalau di sini bagaimana Mbak?
2: Kalau di sini terang benderang. Terang.
0: Kita tarik ulur cerahnya ke daerah Denpasar ya, karena padat sekali juga di kawasan Hayam Wuruk hari ini arusnya, Ma. Arus lalu lintas ya. Maksud Gongga.
4: Iya, itu ya, makanya Ma takut ini gelap sekali anunya cuacanya,
0: Iya, di suruh hari Senin, sekarang harinya beristirahat dulu untuk Ma Indira ya, kalau nah, begitu.
4: Mudah-mudahan tidak turun jadi hujannya gitu. Ya, ini Ma Elin ini nyengol dia enggak Cynthia sama Suci sama siapa lagi satu?
0: Kebalik sekarang nih ya. Kebalik sama Mbak Dwi sekarang.
4: Oh, Dwi sama Suci.
0: Iya.
4: Ingat nomor 2 aja.
0: Mbak Indira, hari ini Mbak Indira mau request atau salam-salam, bisa dipilih juga atau keduanya juga bisa.
4: Ini dulu siapa punya nomornya ini 930 ini, pokoknya dilihatin namanya biar gampang bilang di udara ya. Nah itu minta dulu lagunya ya, dangdutnya
1: satu apa kolok, nih?
4: Satu Pondok Dua Cinta.
1: Aduh, satu kolok sudah siap.
0: Satu
1: sudah
0: Pondok ready. Dua Cinta gitu ya nih ya. Sebentar gue nggak carikan dulu nih apakah berhasil gue nggak mencarinya. Satu Pondok Dua Cinta ya. Oh, Sepondok Dua Cinta, oke sudah siap.
1: Sudah siap
4: ya, ini nyengol dikit ya. Mbak butuh kopi aja yang di calling sama Nini dan Nia tadi ya. Butuh kopi itu yang tambahannya Pak Dekarje, Pak Yan Polos, Pak Tut Proyek sama Pak Deferi. Itu aja tambahannya gitu. Ya selain itu kan udah tadi Nini dan Nianya semua termasuk Mbak sudah di calling kan gitu gak ya. Kalau sudah gitu biar banyak temen bisa naik ini satu lubang rame-rame semuanya mau naik. Sama ini Pak awas nanti gak ya, Pak Yan Narbo sama Tut Mancung nanti dia nyamar nanti namanya.
1: Aduh, sudah tenang. Sering kena tipu ini Mbak.
0: Oke, kalau Gongnya masih bisa nih menebak-nebak ya. Semoga berhasil juga ya.
4: Jaga-jaga ya sama Pak Man Pandu juga ya.
0: Udah kewanti-wanti oleh Mbak Indira. Terima kasih ya Mbak ya.
4: Ya, terima kasih. Tak kembaliin. Dadah bye, bye-bye.
1: Dadah bye-bye.
0: Terima kasih Mbak Indira dari daerah Krambitan. Ada salam Mbak Indira dari Aji Dewa Mia yang masih di jalan pastinya ya, pulang bekerja Kak Aji, atau akan berangkat bekerja atau jalan-jalan di hari Senin mungkin ya. Tidak kredit ya Aji ya, kalau sekarang mah kita kredit dulu gitu ya. Tapi kita hiburkan diri dulu sampai pukul 5 sore di acara Prodangdut. Ada Bu Eka Sempidis juga yang sudah bergabung di acara Prodangdut. Terima kasih Bu Eka. Atau Kakang Karuna Wijaya, terima kasih banyak atau Kak yang sudah bergabung di acara Prodangdut. Kalau begitu sudah dua penelpon, Mbak Suci dan juga Mbak Dwi, kita jeda dulu ya. Nanti Gongge akan kembali menyapa bersama Mbak Dwi dan juga Mbak Suci.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik bangun simbol kebahagiaan Raga Wijo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawas angin.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Rekeren Rayu masih di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz. Kembali menyapa ruang dengar Anda di acara Lingsir Saja, Ragam Irama Nusantara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ditemani oleh Gonga Cynthia dan juga
1: Suci
2: dan Dwi
0: di acara kali ini ya, sampai pukul 4 sore nanti. Berarti Mak Dwi dan juga Mak Suci menemani Gonggek Cynthia ya. Sepertinya masih lagi 2-3 penelpon. Tapi sebelum sapa-sapa, sepertinya Mak Suci sudah menyiapkan informasi menarik gitu ya sore hari ini terkait tentang lagu Seponok Dua Cinta yang direquest oleh Mbak Indira. Ada apa sih Mbak dari lagu Seponok Dua Cinta, atau memang suka karena lirik lagunya gitu ya, dan juga mungkin musiknya gitu ya, mungkin ada makna terdalam gitu Mbak Indira ya, seperti informasi dari Mbak Suci. Silakan Mbak Suci, apa tuh?
1: Baik Mbak Cynthia, jadi terkait makna lagu dari Seponok Dua Cinta yang dinyanyikan oleh Endang Wijayanti itu mengenai puncak kepedihan dan rasa pengkhianatan yang teramat dalam akibat adanya perselingkuhan sang suami dengan adik kandung si istri.
0: Apakah seperti itu kisahnya? Duh, semoga tidak ya. Yang ada di dunia nyata ini mungkin hayalan gitu ya, seorang penyanyi yang dituangkan melalui lirik gitu ya. Kalau memang ada yang nyata, cepat-cepatlah gitu ya, mungkin menyelesaikan suatu masalahnya begitu ya. Daripada memikir masalah, mending kita happy-happy aja, langsung saja kita request lagu yang menarik di sore hari ini gitu ya. Silakan Mbak Dwi, sekarang giliran Mbak Dwi untuk menyapa Rake dan Rai. Silakan di 0361 223361.
2: Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Si Aduh, siapa ini ya?
0: Aduh. Kalau Gongnya mah belum bisa
1: menang. Siapa ya?
0: Kalau suaranya menyamar, Gongnya belum tahu juga.
2: Udah sering kena ulu-ulu soalnya nih.
3: Kalau hanya nyamar Gongnya.
0: Iya. Oh, nih yang yoga. Nah, kalau sudah normal seperti ini, semakin tahu Gongnya. Tanpa Gongnya menebak pun, Gongnya sudah tahu nih yang yoga.
3: Aduh, bagaimana kabar bidadari saat bertiga di studio?
0: Semakin sehat, semakin
1: baik.
0: Semakin sehat, semakin baik. Siapa? Yang yoga?
3: Dwi. Lagi satu?
1: Siapa ya?
0: Giliran sekarang. Inisialnya S seperti Gogek Cynthia, yang yoga.
3: Aduh, siapa? Kayaknya nak ketemu ya waktu ke perempat itu ya?
0: Ketemu apa? Ketemu.
3: Kalian berempat ya, yang dua udah apa?
0: Sudah. Kalau yang sekarang sama Gongnya selain Mbak Dwi ada S-U-C-I.
3: Bagaimana kabarnya semua?
1: Astengkara baik.
0: Niang Yoga, bagaimana kabar sore hari ini? Niang sehat?
3: Happy sekarang kena libur, capek berdiri.
0: Ya istirahat dulu ya. Hari Senin berarti tidak kredit Niang ya.
3: Apa istirahat, sudah habis buang sampah kan jam 3 mulai buang sampah.
0: Sudah waktunya.
3: Sudah, kirim sampahnya dulu biar enggak bau. Ya minta lagu dulu ya cantik bertiga ya.
1: Boleh.
3: Lagu apa? Lagunya Setangkai Bunga Padi ya.
0: Bukan. Salah.
1: Itu sekuntum
3: ya. Sekuntum warna merah tuh. Tadi Nini Dania giliran sama Kak Dania sudah ketemu. Nini Dania cantik sekali. Juga itu Mbak Tunili cantik ya, beliau cantik. Bu Merdeka juga cantik sekali. Kenapa ya dia naik-naik ya? Yang sudah sempat dua kali naik ini.
0: Mungkin sinyalnya belum mendukung.
3: Sudah dapat naik ya. Terus itu Pak Radepi naik-naik, Mbak Handira udah naik terus. Sama Nini Germanya, gimana tuh Pro Dangdut? Inilah si Bu Galuh, si cantik molet itu. Sekurus krempeng, nyalak bunga dia ya. Naik-naik Pak Ledro. Juga butuh ke Boiwo.

0: siapa Eka sendiri, Bu Eka, Bebe cantikku, juga Biro Gede Senar Suci, semangat ya, jangan putus asa bekerja, ikutin ya yoga, tetap lu semangat. Melin nak ketemu, gong gak Cynthia, sedih nih yang sama paman Pandu nak ketemu.
1: Iya. Yeah.

0: Aduh, juga nanti pulang hati-hati, selamat di jalan, semoga selamat sampai di rumah masing-masing ya. Terima kasih banyak waktunya. Lagunya sudah ada ya?
1: Sudah.
0: Yang lain belum dikonek, dibungkus jadi satu. Ini yang meramping keranjang ini biar dapat angin ya.
1: Ketang-ketang
0: ini di Gunung Karang, dong ya. Ya, terima kasih. Dadah, bye-bye.
2: Terima kasih Niang Yoga dari daerah Gunung Karang sudah ikutan bergabung. Masih satu penelpon lagi. Mari berkesempatan untuk bertemu bersama Mo Dwi. Silakan Mo.
3: Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo, dengan siapa di mana?
4: Di Ternate.
2: Ada Bu Sinta kah?
4: Iya.
2: Betul. Ya. Ini tetangga Gonggek Sintia nih. Ya.
4: Satu desa lain Banjar aja.
2: Iya, satu desa adat lain Banjar saja Bu Sinta ya. Besok sepertinya kita bertemu Bu Sinta.
4: Ya, mungkin bertemu nanti.
2: Apa kabar hari ini Bu Sinta, sehat?
4: Sehat. Mau lagu ini ya Gonggek.
3: Lagu apa Bu Sinta?
4: Lagunya Goyang Dombret.
2: Goyang Dombret. Dipersiapkan dulu goyangannya dan dombretnya. Sudah siap ya Bu Sinta ya.
4: Ya mau kirim salam sama Niangnya kalau enggak yang Uban sama Niang yang dengan Tubuh ya.
2: Iya siap.
4: Bu Niang juga, Bu Niati di Ternate. Ada Juru Mangku Panti juga. Terus ada Juru Jerman juga. Biro luar negeri itu loh. Ya kirim salam lagi ya buat buat Bu Yantuati ini di EKBB, ada yang Tirangan, Don yang Kisawa juga di Cibiang Murni, ini kita ini Agus, ada Pak Usman Bonyo, Kak Anga, Kak Rai, di bagian juga tuh Kak Rai ini ya. Ada Pandesi juga di Lemang Kusurani, Pak Yanarto sama Pude, Pak Depolo Jaya, ada Tim Hancung, ada Pak Eka Prago, Pak Eka Mamal, ada Bu Lodon, udah galuhnya ini yang cantik ya, pakai baju merah. Ada siapa lagi Pak Jekajo, Pak Indira juga tiba tadi, ada udah Jekan, Misanta, Nek Romi juga,
2: juga. Bu Sinta ada salam dari nih Jerman, daerah Payangan Bu Sinta?
4: Iya. Ada Bu Janura, Bu Hedut, Bu Ulu Sade Asia sudah kukulin Pang Siu ya gitu. Tadi bilang gak ngulik.
2: Ya mungkin belum terdengar.
4: Ya, Gung Biang Seri juga, Pak Mantandu, Mainin Tanti, Mbak Hegi, Bu Kuko sama Mas Mimin itu ade. Semua-semuanya semoga sehat. Dadah, bye-bye.
2: Dadah, bye-bye. Terima kasih. Itu 2 poin sekali. Bu Sinta tidak pamitan bersama dua bidadari ini. Oke, okay, yang penting sudah disapa-sapa oleh Mbak Dwi dan juga Mbak Suci begitu ya. Pak Yanarben nih, hati-hati kalau Pak Yanarben naik nanti ketipu gitu ya. Untungnya nih, sepertinya Mbak Suci dan juga Mbak Dwi sudah tuntas gitu ya menemani kita acara Perdangdut gitu ya. Karena sudah usai juga di hari Senin untuk bertugas, sudah dari pagi hari gitu ya mengikuti apel, terus sudah tadi sempat mengikuti acara-acara pokoknya di Perempat RRI dan Pasar begitu ya. Tapi masih ada satu utang nih dari Mo Dwi, ada informasi juga gitu ya, seperti apa sih tips agar tidak tegang di hari Senin. Tapi nanti gitu ya Mo Dwi dan juga Mo Suci, kita akan dengarkan dulu dua lagu dangdut yang sudah di request oleh pendengar kita.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Iya, masih dari kawasan nomor 70 dan pasar nangning nangening nu. Kita ganti-ganti goyang gitu ya Raka Diantara ya, karena masih tentunya di acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama hari ini Gongnya Cynthia masih hadir di ruang dengar Anda, Mbok Suci dan juga Mbok Dwi begitu ya. Karena waktunya mungkin lagi 1 menit ya, kita tutup dengan informasi dulu deh dari Mbok Dwi ya. Bagaimana sih Mbok Dwi di hari Senin, kan karena memang hari terkredit begitu ya, sudah dipatok bersama ya para pekerja gitu ya. Jadi bagaimana sih pulang-pulang kerja agar enggak tegang ya, atau nanti berangkat kerja mungkin di hari Senin berikutnya agar tidak tegang? Mungkin ada tipsnya dari Mbok Dwi, silakan.
2: Nah, ini ada tips nih Mbok, 8 tips agar hari Senin kalian tidak stres.
0: Oke, okay, tidak stres.
2: Yang pertama itu buat rencana menyenangkan sepulang kerja.
0: Oke, okay, terus.
2: Terus yang kedua, hindari menyelesaikan seluruh pekerjaan seharian karena itu bakalan mumet banget, Mbok. Yang ketiga itu bisa sambil dengerin musik supaya tidak bosan.
0: Terus lagi dua apa sih Mbak Dwi?
2: Nah, lagi dua itu bisa diisikan asupan sehat.
0: Asupan sehat,
2: Dan yang terakhir adalah yang paling penting, cintai pekerjaan Anda.
0: Cintai pekerjaan agar tidak merasa terbebani begitu ya. Ketika sudah mencintai artinya ya pelong aja mengerjakan walaupun hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis begitu ya. Agar tidak ada berpatokan dengan hari kredit begitu ya.
2: Betul.
0: Oke, kalau begitu terima kasih tipsnya Mbak Dwi dan juga Mbok Suci, agar bisa diterapkan untuk Raka dan Rai agar tidak stres atau terjauh dari stres. Mungkin masihlah stres-stres tapi sedikit-sedikit tak apa begitu ya. Yang penting banyak-banyaknya main-main ke perempatan RRI Denpasar untuk request lagu dan gue. Tapi untuk Mbok Suci dan juga Mbok Dwi ya, jangan berkecil hati Raka dan Rai, karena keesokan harinya masih ada ditemani oleh Mbok Suci dan juga Mbok Dwi. Tapi untuk hari ini berpamit dulu begitu ya. Oke, kalau begitu tutupnya dengan sampai jumpa. Selamat sore Mbok Suci, Mbok Dwi, dadah. Bye, hati-hati di jalan. Terakhir dan terakhir, tetap di perempatan RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat sore, Rakeden Rai kasus rabies pada hewan penular rabies di Kabupaten Badung sepanjang 2026 tercatat 33 kasus. Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat pencegahan melalui vaksinasi massal dan pemantauan di lapangan dengan cakupan vaksinasi kini mencapai 78,5% atau melampaui target 70%. Kepala Diperpa Badung, Ana Agung Ngurah Raka Sukadana mengatakan, sebanyak 115.000 dosis vaksin disiapkan untuk menyasar sekitar 95.000 anjing di wilayah Badung, wilayah Kuta Selatan dan Mengwi menjadi prioritas karena memiliki populasi anjing yang tinggi dan sementara layanan vaksinasi tetap dilanjutkan hingga akhir 2026 untuk mengantisipasi kasus gigitan maupun dugaan rabies. Rakeden Rai demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Salah satu tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan baban. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bondres atau rakyat.
4: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: pemilihan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba Maide, Maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal mai, mai, mai, mai.
0: Ya, sajo salam menyambut dogen Cik Tiba belinyoman yuk kangkung.

0: Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Dari kawasan New York 70 Denpasar, Gongge Sintia masih hadir temani ruang dengar Anda di acara Lingser Sanja Ragam Irama Nusantara, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Sekarang Gongge Sintia sendiri dulu, Raka dan Rai, jadi jangan berkecil hati, masih tetap semangat walaupun Mbak Suci dan juga Mbak Dwi sudah pulang gitu ya, karena sudah dari pagi bertugas. Raka dan Rai jadi mohon dimaklumi. Dan tentunya semakin luar biasa ya, karena sore hari sepertinya cuaca di kawasan Hamburg 70 Denpasar ini agak mendung ya, sedikit ada angin sepoi-sepoi. Raka dan Rai, semoga ini tidak menandakan hujan gitu ya, hanya mendung saja. Hati Anda tidak boleh mendung ya, karena Gongge akan mengembirakan hati Raka dan Rai dengan acara-acara di Pro 4 RRI Denpasar, khususnya acara Pro Dangdut. Langsung saja Gongge akan sapa ya, ingin request dan juga salam-salam bisa banget sampai pukul 5 sore di 0361 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, ini Ita, apa kabar?
1: Baik-baik, Gongge.
0: Baik-baik, sudah sembuhkah?
1: Masih sedikit.
0: Oh, pantas, agak berbeda sedikit nih suaranya nih.
1: Iya, masih, tapi udah mendingan
0: nih. Iya, betul, sudah terdengar dengan jelas. Astengkara ya nih ya, selalu sehat nih.
1: Iya, ini cuaca ini tidak baik.
0: Iya, nggak baik juga nih cuacanya di studio Pro 4 nih.
1: Iya, lagi mendung, lagi ada serang, lagi angin.
0: Itu udah nyebabin panas dingin nih.
1: Iya.
0: Ya nih, yang penting happy-happy ya nih ya.
1: Ke dokter masin.
0: Iya, tahap penyembuhan pemulihan memang lama nih, jadi nikmati ya, saja.
1: Iya, tapi kemauan makannya ada.
0: Oh, astengkara kemauan makan. Asupan tetap ya nih ya, diperhatikan ya, nih.
1: Tetap ada kemauan makannya. Enggak begitu, enggak. Apa namanya itu? Masih enak ada makannya.
0: Ya, beruntung ya nih ya. Kalau begitu apakah masih enak nih untuk Gongge ajak bergoyang? Untuk request lagu dulu nih.
1: Enak juga.
0: Oh, enak juga. Kalau begitu ya, lagu dangdutnya apa?
1: Gongge, apa kabar? Belum ini nanyakan apa kabar.
0: Astengkara, dari tadi banyak juga pendengar yang nanya kabar Gongge. Astengkara, Gongge sehat nih.
1: Ya, tapi yang teman-teman udah pulang tuh ya.
0: Iya, sudah dari pagi mboknya berdua bertugas.
1: Ya, siapa itu ikutan? Maaf ya, masih jauh itu.
0: Iya, tadi ada Mbak Suci dan juga Mbak Dwi. Terus HP-nya siapa tuh nih yang ikutan?
1: Iya, siapa itu? Kalau dekat sama radionya kering-kering nih, kasihan gak singgung
0: gak Sintia. Gini nih. Oke, kalau begitu nih, kalau enak digoyang, mari kita request lagu dulu nih.
1: Dewi Persik dah udara?
0: Dewi Persik belum?
1: Itu dah apa dangdutnya Dewi Persik itu Gongge?
0: Banyak sih sebenarnya judul lagunya nih.
1: Oh, yang suaranya Dewi Persik ya.
0: Okay, sudah siap. Salam-salam dulu nih.
1: Salam-salam dikit, Mang Buduk kiranya ikutan. Ya benar, Mang Buduk. Ada Pak Yanarbo, Tut Mancung, selamat sore. Ada Mailin, ada Bok Putu Keboiwo, ada Bok Marini Payet. Lu Sekar Satung dari pagi tak kedengeran suaranya. Lu Sekar apa sibuk ini? Besok kan Anggar Kasih ya, Gek?
0: Oh, Anggar Kasih, ya betul.
1: Ya, Anggar Kasih perang bakat. Ya, ada lagi Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wirko. Pak Eka Prago, Pak Eka Mamal, Man Panu, Pak De Polos Jayo, selamat sore Pak De Karjo. Dua Pak De Karjo yang ibin.
0: Oh, Pak De Karjo. Waduh, lincah sekali Pak De Titian.
1: Polodronya dua ya.
0: Memang penari, memang beliau berdua bolodro dengan Pak De.
1: Memang penari itu ya. Apa enggak bisa?
0: Bisa
1: meramaikan aja.
0: Bisa meramaikan, bisa menonton itu sudah bisa namanya nih.
1: Iya. Ada lagi Nini Dania dan naik. Kalau udah bukanya niniknya dan naik itu deh.
0: Iya.
1: Ya itu ya apa namanya itu dua sejoli.
0: Dua sejoli. Lanjut nih.
1: Jauh, ya. Iya, nenek sudah ke sana ke rumahnya dia, Bunge.
0: Sudah main ke Pantai Sanur.
1: Iya, sudah ke Sanur, sudah ke Pantai Jerman gitu.
0: Oh, sudah.
1: Iya, dan ini Pak Devi kotan, Bunge.
0: Terima kasih Pak Devi, Tio.
1: Bu Eka belum naik ya?
0: Bu Eka belum.
1: Naik Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi, yang Kirana, yang ke sawah. Ada Nenek Tuade, Nenek Ayuna, Mas Nindi, Kak Siatop, selamat sore, Mas Indira, sudah muka lawang ya. Ada Gong Biang Yoga, sudah naik tadi, ya makasih Gong Biang Yoga. Ada Gong Biang Pekeran, Mbak Hegi, apa kabar? Niki Bu Vera belum naik.
0: Ibu Vera belum ya, belum
1: ibu,
0: ada.
1: Ya.
0: Sepertinya
1: ada
0: ya nih.
1: Acara pengabenannya 2 hari lalu. Gitu. Ya mau lancar-lancar Bu Vera. Hanya bisa mendoakan aja ini masih sakit ini. Nah, itu Ajik Tatang ini kotan Bungge.
0: Terima kasih Aji.
1: Ya Ajik Tatang naik Ajik Tatang. Iya, ini siapa? Ini Pak Putu Yaso nih. Ya, makasih Pak Putu Yaso.
0: Pak Putu Yaso.
1: Mana sih ya semua-semuanya, Bang?
0: Semua dulu, Nini. Ya, terima kasih. Astongkara.
1: Lalu ya.
0: Astongkara doanya, Nini.
1: Ya, makasih atas waktunya, Bang. Dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak. Ni Ita dari daerah Pejaten. Jadi, Gongge, siapkan lagunya dari Dewi Persik gitu ya. Ayo semangat. Ayo semangat. Nini Ita untuk kembali sembuh. Satu penelpon lagi, mari-mari merapat ya, Raka dan Rai untuk request lagu yang sudah siap bergoyang, mari kita dendangkan. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut dan Luda Dalakita.
0: Selamat sore, Pak Ian Narbe. Bukan ya? Halo, selamat sore. Hilang ini entah kemana. Oke, kalau begitu sudah diberikan sinyal begitu ya. Sudah tutut-tut naik kereta api, itu artinya hilang entah kemana ya. Di belakang Ita siapa kembali berhasil? Semoga berhasil sampai tujuan. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gongge Cynthia cantik and ayu.
0: Selamat sore, apakah ini Maylin? Bukan, oh Dekardiase berarti ya.
3: Iya, itu Gongge.
0: Oh alah, Mok Lohde, apa kabar Mok Lohde?
3: Kabar baik, sehat itu Gongge.
0: Astengkara.
3: Gak, dari tadi mencet-mencet gak bisa.
0: Oh, akhirnya Mok Lohde nangkep tuh punya siapa tadi tuh ya. Sepertinya Pak Ian Arbe deh.
3: Pak Ian Arbe.
0: Pak Ian Arbe tuh kan. Karena mau ada rencana yang tidak baik nih. Mau nyamar-nyamar. Akhirnya menggelebuk Pak Ian.
3: Suara begitu.
0: Aduh. Sekarang yang beruntung Mok Lohde dari daerah sembungnya Mok Lohde ya.
3: Maaf ya Pak Ian ya. Kardiasnya tidak ada yang
0: ngupi. Kalau begitu Mok Lohde request lagunya, lagu apa Mok Lohde, silakan.
3: Nanyakan kabar Atu Gongge, kabarnya bagaimana?
0: Astungkara Gongge sehat. Kalau Mok Lohde kan pastinya sehat, sudah Gongge tanya tadi ya.
3: Iya, semoga sehat selalu semuanya.
0: Astungkara nge, terima kasih doanya Mok Lohde.
3: Request lagu Atu Gongge nge. Lagunya Pengadilan Cinta ya.
0: Pengadilan Cinta. Cinta harus diadili seperti itu ya. Oke, dari Leo Waldi sudah siap.
3: Iya. Salamnya buat semuanya aja dulu ya. Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali. Tugung Dek. Selamat bertugas. Makasih banyak waktunya. Yuk, dadah bye-bye.
0: Yuk, dadah bye-bye Mok Lohde ya, 11-12 seperti Gongge sama-sama centil. Yang penting bahagia kita perempuan Mok Lohde ya. Oke, kalau begitu Raka dan Rai ini sudah ada yang bergabung sepertinya ya. Dari daerah Sedang, Bu Oyen Suwartini. Selamat sore tuh Gongge, tiang ikutan dangdut adalah kita. Salam semuanya ajang ya tuh. Terima kasih Bu Oyen. Di Facebook nih, lama sudah Gongge tidak colak-colek ya. Mohon bersabar, satu persatu Gongge akan colak-colek dulu. Yang sudah bergabung ada Abah Wesel Samplangan Gianyar, Pak Okom Liarto juga di arah Padang Samian, Pak Wayan Siaja seputaran Mas Ubud ya. Pak Arya Tabanan juga, terima kasih Pak Arya selalu setia ya menjadi penggemar dangdut. Selamat sore juga Semeton, salam rahayu. Titip salam dari Pak Arya buat semua Semeton penggemar dangdut dimanapun berada, semoga sehat selalu dan berbahagia. Terima kasih Pak Arya Tabanan. Pak Nyoman Suharta juga dari daerah Antasura, Peguyangan Kangin. Istirahat dulu yuk, Raka dan Tren, nanti gue akan kembali menyapa ruang dengar Anda.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah

0: Pagi, Bu Agung. Wah, rajin sekali bersih-bersih halaman.
1: Pagi juga, Bu Fitri. Iya nih, Tiang mau ada odalan di Merajan. Oh iya, nanti sore ikut kerja bakti kan?
0: Siap, Bu Agung. Insya Allah, nanti ibu-ibu juga saya ajak ya. Sekalian bantu bersihkan sampah-sampah plastik.
2: Beda keyakinan, beda cara beribadah. Bukan berarti ada jarak di antara kita. Indonesia kuat karena kita rukun, saling menghargai dan saling menjaga.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat sore rekan dan rekan, masih bersama Gongge Cynthia di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Propater RI dan Pasar Suara Budaya Bali. Setelah hingga 7-8 jam begitu ya rekan dan rekan, sudah tuntas pekerjaan rekan dan rekan di tempat bekerja. Pulanglah ke pelukan keluarga. Hangatnya pelukan keluarga membuat hati semakin tenang, semakin bahagia begitu ya. Karena ini salah satu penyebab pelepasan hormon bahagia rakyat dan raya, karena rumah menjadi tempat yang aman untuk melepaskan lelah dan juga stres. Jadi untuk Anda ya rakyat dan raya, ketika stres di hari Senin, cepat-cepatlah pulang ya, bertemu dengan keluarga tercinta ya, karena bertemu orang tersayang memicu produksi hormon oksitosin atau hormon cinta dan keterikatan, serta dopamin yang membuat perasaan menjadi tenang dan juga senang. Kalau sudah, ingat hidupkan radio, karena Gongge Cynthia menyapa ruang dengar Anda. Acara Pro Dangdut kali ini, siapa nih yang sudah senyum-senyum, yang ingin Gongge sapa di line telepon langsung saja di 0361223361 ya. Bagi Raka dan Ray yang ingin request lagu, bisa sekali, tapi cukup satu penelpon saja ya. Kalau untuk salam-salam, bisa dua penelpon. Siapakah beruntung? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Dangdut, adalah kita, Lodra.
0: Selamat sore Bu Lodra, Gongge di sini.
1: Sama-sama.
0: Sendiri Bu Lodra. Bu Lodra di sana sama siapa?
1: Bapak saya.
0: Oh. Iya Bu Lodra. Bagaimana bangkiangnya, aman setelah menari joget Bu Lodra? Ada.
1: Hari ini kak Cynthia salam gak sih?
0: Gak sih, gak sih? Ah, Bu Lodra.
1: Ini cantiknya sekali kak Cynthia sama bertiga.
0: Terima kasih Bu Lodra, juga semakin cantik nih dilihat-lihat. Bu Lodra, sekarang biar semakin semangat, semakin cantik, request lagu dulu yuk Bu Lodra.
1: Iya, lagu yang menang pertama kan dia.
0: Iya, dari Arafik sudah siap Bu Lodra.
1: Iya, boleh salam-salam aja dia.
0: Boleh dong Bu Lodra, silakan Bu Lodra.
1: Iya. Penyiarnya semua ya kan dia. Patut Mancung, Tai Patut Mancung. Kak Eka Blage, Pak Eka Mama, naik dah semangat. Tidak nikim malah, Kak Tiada, Pak De Tarjan, ngibing, tengah tiga ya Pak De.
0: Iya Bu Lodra, penari ngas titiang. Lanjut Bu Lodra.

0: agar gue gak bisa putarkan lagunya.
1: Sama Pak Dodi, Pak Gomang Panduk, Jerumang Kusedani, Pak Yanarbo, Manglebuk Parun. Ya, Bu, Bungu Kebo Iwo, Gumbiang Yoga Sudana, Mengawamu ya, Bu, Gumbiang Masana Kanumun, Bu EKBB, Jero Eba, Bu Cinta Saudah Naik, Bu Eka Somdidi, ya, semuanya di Bu A. Ya, Kak Dania nih, Kak Dania sama kakek, dan Sansa sama kakek, ya begitu aja.
0: Oke, Bu Londra terima kasih.
1: Ya,
0: istirahat dulu Bu Londra.
1: Ya, sebelum digoreng dibungkus jadikan satu kecil ya.
0: Oke, Bu Londra.
1: Ya, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Bu Lodre. Terima kasih ya, Bu Lodre. Agar gue gak bisa putarkan lagu terakhir di request oleh Bu Lodre. Terima kasih banyak nih, Rekeden Rai yang sudah ikutan 2 jam acara Prodangdut ya. Semakin happy tentunya, Rekeden Rai. Semakin sakit pinggang, begitu ya, penyiar Anda. Karena banyaknya lagu dangdut, jadi gue gak sudah goyang-goyang di studio. Sudah semakin panas ya, walaupun memang di studio cukup dingin. Tapi tetap berbangga, berbahagia hati karena bisa menghibur Rekeden Rai yang sudah sampai di rumah setelah bekerja. Ya, mungkin ada yang lembur di hari Senin, tetap semangat. Ada yang sudah pulang ke pelukan suami, ke pelukan keluarga, silakan beristirahat begitu ya. Terima kasih juga yang sudah bergabung di Mansa Pro 4 dan Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, sudah cukup di sini dulu. Tetap di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ali dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta Penyidakarya agar upacara yatnya menjadi Sidakarya."

Selamat sore, Rakadian Rai. Gubernur Bali Wayan Koster meminta Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Bali memperkuat edukasi masyarakat mengenai bahaya dan pencegahan rabies. Kesadaran pemilik hewan dinilai penting, termasuk dalam memastikan kesehatan, vaksinasi, pengendalian reproduksi, dan keamanan hewan peliharaan. Koster menilai penanganan rabies tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan tenaga kesehatan hewan, tetapi membutuhkan tanggung jawab bersama masyarakat. Edukasi yang lebih masif diharapkan meningkatkan pemahaman warga sekaligus memperkuat upaya pengendalian rabies di Provinsi Bali. Rakadian Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongga Sintia, dan sampai jumpa.

Iya rajin rekelan rai mau nyerengin gua nggak Cynthia punikiring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz acara Lingser Sanja informasi lan teman-teman Bali niki nyerengin rekelan rai ringgala jam 5 kantos jam 7 wengi mali jebos waktu Indonesia Tengah nggih mau kudang-kudang informasi mali jebos niki rekelan rai talar tembang kator domon mungkaring acara Lingser Sanja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gek, Gek, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Gek.
2: Daun apa namanya ini, Bu?
1: Ini daun endongan, Gek. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Gek. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Gek.
2: Di mana Ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
1: Di pekarangan kita lah, Gek. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Gek.
2: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
1: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Gek. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Gek. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Gerejak atau gebotan. Gerejak atau gebotan merupakan alat pertanian yang dipakai pada saat panen padi. Alat ini digunakan untuk merontokkan padi dari tangkainya. Gerejak terbuat dari bambu dan kayu yang disusun membentuk segitiga. Cara menggunakannya, padi yang telah dipanen diayunkan ke alat tersebut beberapa kali sehingga bulir padi bisa lepas dari tangkainya. Alat ini sangat sederhana dan sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Penggunaannya semakin ditinggalkan petani karena kurang efektif dan kemudian mereka beralih ke mesin perontok padi yang dinilai lebih menguntungkan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kantun kesarang. Homa, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

Inggera aja kira kalian terakhir mau ngelingirin gongnya Cynthia Puniki Ring Prompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan terakhir Wenten makin nge salah satu kabupaten yang menjadi perhatian nge bagi masyarakat Bali karena Wenten event Puniki Rekalan terakhir atau festival sane kantun digelar niki nge selama kurang lebih niki seminggu nge Rekalan terakhir atau 6 hari niki berlangsung Wenten Tirta Gangga Art Festival niki nge digelar kembali. Jadi niki menghadirkan seni lintas agama di Bali. Jadi untuk ketiga kalinya dengan mengangkat keberagaman seni dan budaya Art Festival Wenten Wanta niki menghadirkan kesenian Hindu Bali tapi juga umat Islam sebagai bagian dari kekayaan budaya dan toleransi antar umat beragama nge. Kepala Pengelola Taman Tirta Gangga Ana Agung Madiko Salia mengatakan Tirta Gangga Art Festival niki menjadi wadah untuk menampilkan beragam seni dan budaya sane berkembang di masyarakat. Memang selain penampilan tarian massal, ada pula niki parade budaya. Rekalan rainge talar beberapa perlombaan selama festival berlangsung dari tanggal 13 hingga 19 September 2026. Nggih, sira pun niki rekalan rai sane nyarengin budaya atau parade budaya niki rekalan rai ring Tirta Gangga Art Festival atau perlombaan nggih rakelan rai sane sampun lomba minap di hari mangkin kantan nggih. Hitung-hitung sambil melancaran ke Karangasem niki semotan nggih karena ring Tirta Gangga megenah ring Kabupaten Karangasem kantan nggih. Sane sampun ring margi ngentas ring Tirta Gangga durus mampir dumun ring Tirta Gangga Art Festival minap ringgala mangkin kantun Wenten puniki nggih festival atau pertunjukan festival sane lianan nggih. Niki rekalan rai napi wastane menurut Kosalia niki semeton nggih kepala pengelola Taman Tirta Gangga memang keberagaman niki merupakan salah satu hasanah budaya sane dimiliki oleh Bali nggih karena kan Bali niki tidak hanya dikenal karena seni dan budaya Hindu tapi juga karena kehidupan dari berbagai umat beragama dengan toleransi yang kuat.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: pacar kamu?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lakla, kue lakla atau yang biasa disebut jaja lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jaja lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jaja lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jaja lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jaja lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Engira kelentrai kantong nyaringin gongge Cynthia punikiring acara Lingsir Sanja muatang informasi lan teman-teman Bali ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Ra kelentrai kantong ngemosang ring Tirta Gangga Art Festival iki sampun digelar ketiga kalinya nggih. Sane mentering Kabupaten Karangasem niki. Dan sampun kelaksananya nggih dari tanggal 13 ring Rahino Dibi niki ra kelentrai kantos siang 10 September war sekali tali 6 likur. Wenton penampilan tarian masal parade budaya taler perlombaan. Nggih mina para kelentrai kepo puniki wenton perlombaan kemanten kenten nggih. Napi kemanten maksud gongge kirang napine. Dan niki wenton nggih ra kelentrai 10 jenis perlombaan seni lan budaya ring Tirta Gangga Art Festival war sekali tali 6 likur. Saneka pertama lomba barong lan mekendang nggih, lomba bleganjer, lomba tabuh tradisional niki semanten nggih, lomba penjor, seni hias janur bambu khas Bali, lomba tari tarian, lomba tapel lan ogoh-ogoh mini, lomba nyurat lontar, lomba karaoke Bali lan lomba melukis. Ring daftar perlombaan nggih sampun diasah jenis perlombaan seni lan budaya, seni cen, seni sampun kesarangin puniki ra kelentrai. Atau kawentan sane mirengang informasi puniki sane kantun bersiap-siap nggih metaki-taki untuk penampilan luar biasa di perlombaan hasil puniki nggih semangat luar biasa nggih ngajegang seni lan budaya Bali.

Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.

Rekalan Rai Perempatan RI Denpasar, Suara Budaya Bali, Kantor Boneki nyaringin ring acara Lingsir Sanja. Rekalan Rai Kanton informasinya nih seputaran Kabupaten Karangasem, niking ya. Jadi Karangasem niki pastikan sambun uning, nama kabupaten yang terletak di bagian timur, si kangen-kangen Pulau Bali, niki Rekalan Rai nge. Kabupaten ini dikenal dengan sebutan The Spirit of Bali. Ini kira kelan rai karena medui akeh pura besar lan tradisi-tradisi sane unik. Salah satu tradisi niki sane unik kentan nge. Sane keduenang oleh Kabupaten Karangasem niki tercatat sebagai warisan budaya tak benda. Niki wonten tradisi usaba sumbung nge. Niki berasal ring desa Timbra lan desa Pertima ring Kabupaten Karangasem. Dalam tradisi niki dikenal adanya persembahan guling siu. Masing-masing keluarga menghaturkan babi guling minimal 1 ekor niki nge, sebagai ungkapan rasa syukur kehadapan ide sang yang widiwasa yang telah niki memberikan berkah hasil bumi sane melimpah. Selain persembahan guling siu, tradisi niki menggunakan sarana unik sane lianan yang disebut dengan sumbu. Sumbu niki adalah simbol buana agung makrokosmos lan buana alit mikrokosmos. Sane kebuat oleh warga niki sane medue anak gadis kentan nge. Biasanya sarana niki dibuat secara bergiliran di desa setiap tahunnya nge. Sumbu dibuat setinggi 25 meter utawi selai meter niki semeton nge, yang dihiasi dengan berbagai sarana seperti wayang kapal-kapalan, kedis-kedisan, jajanan, sesapi nagasaru, reringkita nagasari, rerentengan, kentan nge, bunga lengkuas talar sana lianan nge. Usaha

sumbu nikira kelan rai ring desa timbra kelaksanayang atiban cepo gantan nge setahun sekali tepatnya pada hari tilem kase bulan pertama. Usaba sumbu kaja niki ditandai rakelan rai nge persembahan guling siu nika karena wentan napi wasnya tradisi yang tercatat sebagai WBTB tahun 2017 niki umumnya terdiri dari dua yakni usaba sumbu kaja lan usaba sumbu kelon. Yani usaba sumbu kelon niki kelaksana yang 3 hari setelah kelaksana yang usaba sumbu kaja nge menggunakan 2 buah sumbu. Informasi puniki nge jangkepnya nih sekali nika dumun rakelan remang de boleh gambaran ini tradisi sane wenten ring desa Karangasem kentan nge rakelan rai nge informasi sane gongge Cynthia Kutip saking bali.idntimes.com. Dan das informasi terakhir dumun ring acara lingser sanje palatan ka pertama nge rakelan rai male kide kemantan sampun nampar hingga lah jam 6 sanja nika artinya nih mentaki-taki dumun nyalan yang pemuspan puja trisan ya majeng ring umat industri derma sane wenten ring sejebak Bali. Wesan puji tresannya gue ngasihnya lontaran malih ring acara druennya lingser sanja informasi lan tembang-tembang Bali.

teki-te pratiakse ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

Eh, anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Ранее китом корил, мамочи осорю по пятам.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rakelan Rai, Kantun Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rahajeng sampun kemari yang puja terisan, ya majari umat Hindu Sedarma, sanewan teringi sejebak Bali, mogi napisan yang keaptiang, kepulihan puniki sarang-sarang ya. Rakelan Rai, gongge Sintia puniki kantun nyarengin, ringgalah jam 6 lintang rora semenit, kantos jam pitu wengi, acara lingsir sanjo puniki mewali ring paletan kaping kali. Rakelan Rai, informasi dumun, ring paletan mangkin, ini perakhiran cuaca sejebak Bali ini. Kengiring Rahino Soma 14 September warsa kali tali 6 likur diprediksikan niki sejebak Bali kecuali Jembrana niki nggih Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng Kota Denpasar niki cerah rakelan rai nggih yening Kabupaten Jembrana niki hujan ringan. Dari studio perempat RRI Denpasar mungkin terpantau ngira kelan rai taler inuni kantor ngira kelan rai kantor semakin ya kantun terpantau ram-ram mendaging niki angin ngih angin barat niki kide semeton ngih taler tetap sayaga tetap waspada kantor ngira kelan rai ngih sana mungkin ngih informasi ini arus lintas dumon sekali biasa sering galah mangken galah semeton budal ringin nama karya pasti kenyane ring margi padat merayap niking ya yaning ring kawasan Hayamuruk 70 Denpasar mangket terpantau astengkara lancar ya taler puniki alon-alon semeton titian sarang sami ring margi utamakan keselamatan taler jangkap surat mengabdi skadi SIM STNK lan KTP. Informasi ini perakiran cuaca sanenggongge Sintia kutip saking bmkg.go.id.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rekan-rekan Ray masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Dan sekarang sudah tepat di pukul 6 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya menjalankan azan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggira Kelantrai mulai nyaringin gongge Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan azan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah Kelantrai, informasi selanternya nih, sana gongge Sintia kutip saking RRI.co.id. Bagi masyarakat Bali, wenten nyuh rangda niki tidak sekedar dipandang sebagai tanaman dengan bentuk yang unik ya. Keberadaannya juga memiliki keterkaitan dengan kearifan lokal, mitologi serta konsep ruwe bineda, yakni pemahaman mengenai dua unsur sani berbeda tapi niki saling melengkapi dalam kehidupan. Keterkaitan tersebut niki semeton rakalantre membuat nyuh rangda meduwe tempat tertentu dalam praktik adat lan spiritual ya. Sanecen mantan nih kira kelantrai bagian-bagian pohon ya dimanfaatkan dalam pelaksanaan ritual tertentu sesuai dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat ialah buahnya nih kentan ya. Ciri yang paling mencolok terlihat pada buahnya dari buah nyurangde niki meduwe bentuk yang tidak beraturan. Kondisi niki berbeda dengan buah kelapa pada umumnya yang cenderung berbentuk bulat atau lonjong dengan tampilan lebih simetris. Buah nyurangda, nikira kelantrai dipercaya dapat digunakan sebagai sarana untuk menangkal energi negatif dan menjadi bagian dalam pelaksanaan upacara butayatnya. Nge? Dalam konteks tersebut, nyurangda menjadi salah satu contoh bagaimana nih ketumbuhan dapat memiliki makna yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat Bali. Sebuah pohon tidak hanya dilihat nih berdasarkan fungsi biologis atau manfaat materialnya, nge? Tapi juga dapat memiliki nilai simbolis dan spiritual. Ini diwariskan melalui tradisi.

0: Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi penaduk agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Dagelan Rai Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Gonge Sintia kantun nyarengin puniki ngiring acara Lingser Sanja muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Dagelan Rai menutup utawi informasi sanepini unta tering acara Lingser Sanja mangken. Niki gonge informasi yang jadwal acara Utsawa Darmagita keping pet Ampura keping tigang desa telu kenten nge warsa kali tali 6 likur ring rahina benjang munike wenten kelaksananya ring gala jam sia kantos jam roras seminar niki nge ring gedung ke Sirarnawa ring kalangan angsoka ring gala jam dasa kantos jam setengah roras wenten sesolahan nge karena malih kali rahina wenten penutupan punike nge yaning pete ring rahina mangken malih kali Rahina punika ring Rahina Buddha 16 September war sekali tali 6 likur sampun penutupan Utsawa Darmagita war sekali tali 6 likur ring gedung ke Sirarnawa. Bina perkelan rai wenten punika napi wastane waktu kenten nge berpartisipasi dalam Utsawa Darmagita puniki benjang dados kenten nge menghadiri seminar ring gedung ke Sirarnawa gala jam sia kantos jam roras lan wentar sosolahan ring gala jam dasa kantos jam setengah roras waktu Indonesia Tengah. Rekan rering informasi jadwal acara puniki gongge Sintia sampun mepamit bertugas nge yening enten atur gongge durung manut gongge Sintia langsur gegerna pengampura male kanton gongge nyarengin male siki acara kemantan siaran Lila Cita male jebos sedurung acara Lila Cita wentan ceraki dumun nyarengin gongge Sintia dumun ring ambara semeton nge rekan rering tetap puniki ring perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Dub Dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam usada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

bagi umat Hindu di Bali, kayu dabdab disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dabdab memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: Om Swastiastu. Inge pemirsa, Ratu Idedane Mali Iring Titiau, miarsa yang gatre bahasa Bali, saking perempat RRI Denpasar. Mungin gatre sanikatur mine kadinyane. Dinas Kelautan Lan Perikanan DKP Provinsi Bali, mekelingin Indi Sustainable Marine Tourism, angin ngelimbagang baga pariwisata bahari. Regeneratif Medicine Dado Sili Tunggil sane ke Blibagang Ring Pidap-dap Indo Analgesia Bali Warsa Kalitali Namlikur. Inge pemirsa sane mangken titiang gongge Sintia ngaturan gatre sejangkepnya nih. Rakelantrai gatra ka pertama, Dinas Kelautan Lan Perikanan DKP Provinsi Bali mekelingin Indi Sustainable Marine Tourism angin ngelimbakang baga pariwisata bahari. Sekancan pidap-dap, ringo widangan pesisi segarane, patut nguratiang Indi daya dukung, taler daya tamping wawidangannyane, mawinan penglimba, baga ekonomine dan penkantos, ngusik kelestarian ekosistem ring segara. Kepala DKP Provinsi Bali, Iputu Sumatera, Mardiana Ngaudarang, konsep sustainable marine tourism patut kedadosang aspek ekologi pina ke dasar sane utama. Sekancan pidap-dap, wisata bahari patut nguratiang indik kesehatan ekosistem, pelemahane keselamatan. Lu miwah kewentenan terumbu karang patut keengkupin, punika taler biota laut patut keuratiang. Selanturnya nih rakelantrai penglimba regeneratif medesin dados silih tunggil sane ke Blibagang ring pidap-dap Indo Analgesia Bali warsa kali tali nemlikur. Pidap-dap punika kesarangin oleh penyatusan pemila talar narawakia miwa pemila saking dura negara sekadiring Kanada, India, Malaysia, Filipina, lan Singapura. Parikrama punika mausang ini tate cara nanganin rasa sakit utawi nyeri talar mungkah gelah majeng ring par praktisi saking mekudang-kudang profesi dokter. Ketua Panitia Indo Analgesia Bali warsekali tali 6 likur Dr. Iwayan Widanangudarang parikrama dura negara puniki presida nincapang male kewagedan ring baga kedokteran sane nangani nyeri. Silih tunggil pelajahannya nih ini ngemargiang regeneratif medesin rikalene nanganin nyeri.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Selanturnya nih, rakelantrai PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus nyobiang indek pisado mekudang pangkalan LPG 3 kg ring Denpasar kaler indek pirengang stok ring pangkalan. Pertamina ngodarang pengirangan punika sangkaning wentan pasar murah operasi pasar LPG 3 kg sane kemargiang oleh pemerintah kota Denpasar. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi Ngodarang. Pengecekan punika sampun kemari yang risampunnya medal pisado indik pangkalan duk tanggal 11 September lintang. Manut saking penitenan sane kemari yang oleh Pertamina pengiraman LPG 3 kg saking agen ke pangkalan kantun normal, stok taler kantun aman. Dane taler Ngodarang wenten pangkalan sane keanutang antuk pidapda pasar murah operasi pasar. LPG 3 kg punika kepicah yang antuk pangkalan sane wenton ring widangan irika. Rakelantrai gatre sane pini untat. Iwane sane ngewi gunayang bahasa Bali ring Bali sampun sayan ngereredang. Kewentanan puniki dados silih tunggil penguratian ring pidap da Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Bali warsa kali tali 6 likur. Widya Basa ahli madya Balai Bahasa Provinsi Bali Igede Wayan Soken Bandana Mhub Ngudarang FTBI dados genah angin ngelestariang miwanin capang leh kramane sane ngewigunayang bahasa Bali utamanya nih ring widangan siswa SD kelas 5 lan 6 miwa siswa SMP. Festival Tunas Bahasa Ibu kaaptiang presiden incapang malih rasa bangga alit-alite ngewigunayang bahasa ibu. Rekelantrai nge pemirsa wantah kadiasa punika gatre bahasa Bali sane presidekatur uang ini mangkin titiang gongnya Sintia kesarangin pengrembe gatre Bali ngelungsur mau pamit bubutan titiang antuk nguncarang para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asa punika wau.

0: Tradisi Megebeg-gebegan. Tradisi unik ini berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun di Catuspata Agung atau perempatan Desa Pekraman, Dharmajati, Tungkak, Mungge, Buleleng. Yang mana pada tradisi tersebut digelar, para seketruna atau pemuda desa akan memperebutkan kepala godel atau kepala anak sapi yang merupakan sarang utama saat menggelar upacara persembahan atau sesajian saat ritual mecaru yang bertepatan pada hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi. Anak sapi tersebut dikuliti menyisakan kulit ari dan kepala godel sebagai sarang upakara yang dikenal sebagai bayang-bayang dan sebagai simbolis putekala yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.
1: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup cup cup.
2: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayub juga minum ASI ya bu?
1: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
1: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
2: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
1: Bukan begitu, sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
2: Oh, jadi gitu ya, Bu.
0: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Nana. Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka penutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan. FM 106.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumbung. Bumbung merupakan salah satu golongan gamelan baru yang biasanya berfungsi untuk mengiringi tarian joget bumbung, suatu tarian pergaulan yang ada di Bali. Gamelan joget bumbung disebut juga gamelan gerantang, yaitu gender yang terbuat dari bambu berbentuk bumbung memakai laras selendro 5 nada yang larasnya sama dengan laras pada gender wayang. Adapun instrumennya terdiri dari gerantang 4 sampai 8 buah yang terdiri dari 4 gerantang gede dan 4 gerantang kecil. Untuk iringan tari joget bumbung, gerantang ini juga dilengkapi dengan kendang, ceng-ceng, ricit, kempli, kenang, dan gong sehingga menjadi satu kesatuan barungan gamelan joget bumbung yang mana fungsi dari gamelan ini adalah untuk hiburan rakyat.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
5: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
4: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
6: Selamat pagi, ibu-ibu.
7: Pagi.
4: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
6: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
5: Masa sih? Kok kelihatan munafik ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
6: Iya, Bu. Karya bangsa kita enggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan. Kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang?

Sira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sira Wista. Sira Wista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota, dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan Sira Wista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sira Wista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar, dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat Sira Wista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, Sira Wista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan, serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian Sira Wista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik Sira Wista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga. Nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau styrofoam.
1: Suara budaya Bali.

0: swastiastu. Wangi pemirsa, Rakala Rai, sahabat budaya, saya kantor di Rita Musikian Ring Prompat Suara Budaya Bali. Ring di jejak pada mengenal, ring wungi becik, maka dimangkin, dumungi panggih di tiang, starte kenak, tur nemu rahayu. Mulai malai sarang di tiang, ketut mus, jagi pacang iring, sepertu Rakala Rai, ring wungi becik, maka dimangkin, ngiring rahine somo, tanggal 14 September warsa duang tali 6 likur puniki di tiang jagi pacang iring sepertu Rakala Rai ngantos gala di tiang puput bertugas ring gala jam roras wengi nge. Pemirsa sarang sami Rakala Rai alanturan di tiang acara druwene ring gala jam siau puniki ring acara rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan antar di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa sama-sama Rakala Rai pastika malah jebos jagi pacang sangra di tiang ring lain telpon 223361 iring di tiang ngarsiang temang utawi megatre taler. Pemirsa sama-sama pun bergabung ring via WhatsApp prompat RRI dan pasar durus munga durus megatre ter konek-konek semeton utawi napi wastane kerabat duwe makasamian. Nah, Rakala Rai pemirsa sarang sami sedereng ditang jagi pacang aturan temang pengawit ring rahine kadimangkin jagi pacang lanturan ditang acara duene inik ngaturang drama mini legenda riwos punika wau tiang aturan temang pengawit utawi temang panyamraman ditang ring wungi kadimangkin nggih pemirsa sarang sami Rakala Rai sampun ngmetela ring frekuensi 106,4 MHz prompat RRI dan pasar lurus mun piarse yang drama mini legenda asal usul Desa Damule.
1: Dahulu kala, di sebuah rumah kecil di tengah hamparan sawah, hiduplah seorang laki-laki parubaya yang sehari-harinya sebagai penggembala itik. Laki-laki tersebut tidak memiliki anak dan istrinya pun sudah lama meninggal. Suatu hari, saat laki-laki tersebut menggembalakan bebeknya,
2: entah kenapa suasana hari ini agak berbeda ya. Hembusan angin tak seperti biasanya. Hah? Ini kenapa bulu kuduku merinding? Nah, langit kenapa tiba-tiba gelap? Apa jangan-jangan penunggu di tempat ini tidak mengizinkan aku untuk menggembala di sini ya? Ya Tuhan. Hah, ini kenapa lagi? Kenapa tempat ini bergetar hebat? Ini wah, ini gempa. Oh, bebekku. Bebekku. Wah, berhamburan. Astaga. Aku harus menyelamatkan diri. Tapi kaki ini, astaga, tidak bisa berlari. Tanah ini berguncang hebat.
1: Penggembala itu pingsan dan tanpa dia sadari tanah tempatnya tergeletak semakin tinggi, tinggi hingga akhirnya menjadi sebuah bukit dengan ketinggian sekitar 300 meter. Dan saat itu tiba-tiba getaran sawah pun berhenti.
2: Ampun, aku ada di mana ini? Ini pasti mimpi. Aku sedang bermimpi. Tapi aku benar-benar ada di ketinggian. Sebaiknya aku harus pergi dari sini.
1: Saat penggembala itu bergegas melangkah, tiba-tiba ada seorang yang berdiri di sampingnya dengan pakaian serba putih.
2: Siapa kamu? Jangan halangi aku. Aku mau pulang. Tolong jangan hentikan aku.
3: Ada mulih.
2: Hah? Siapa kamu? Kenapa melarangku pulang?
3: Hai, kamu pengangon bebek. Aku adalah penguasa tempat ini.
2: Oh, maafkan aku jika aku salah. Aku telah mengembala di wilayah ini. Maafkan aku.
3: Dengarkan aku. Kamu adalah orang pertama yang melihat tanah ini menjadi tinggi. Karena itu, aku akan memberimu sebuah galah emas.
2: Ampuni aku. Aku memang hanyalah seorang pengembala. Tapi bagiku, galah emas ini sayang kalau dipakai mengembala. Karena ini akan terkena lumpur dan kotoran.
3: Lantas apa yang kamu minta? Uang atau kekayaan, ha?
2: Ampun, aku tak menginginkan uang atau kekayaan. Karena uang mudah hilang, kekayaan juga mudah habis.
3: Kalau semua tawaranku kamu tolak, lalu apa sesungguhnya yang kamu inginkan?
2: Maafkan aku. Kalau engkau berkenan memberikan anugerah, aku mau kesaktian.
3: Apa? Kesaktian? Untuk apa?
2: Aku ingin ilmu tentang pengobatan, agar bisa menolong sesama. Menurutku, ilmu itu tidak akan bisa habis, bahkan bisa diwariskan kepada siapa saja yang ingin mempelajarinya.
3: Baiklah, aku akan memberikan kesaktian seperti pintamu. Tapi ada syaratnya.
2: Apa syaratnya?
3: Jika kamu sudah menerima anugerahku, kamu tidak boleh menggembala lagi. Kamu juga tidak boleh loba, marah, nafsu, mabuk, bingung, dan iri hati. Jangan lupa dengan catur guru. Jika hal itu kamu langgar, maka kesaktianmu akan punah. Bagaimana? Apa kamu sanggup?
2: Baiklah, aku sanggup.
3: Sekarang mendekatlah dan julurkan lidahmu, karena aku akan menulisi dengan aksara suci dan memberinya mantra. Selain itu, kau akan aku beri lontar usada. Pelajari dan rawatlah lontar ini.
2: Terima kasih, wahai penguasa alam. Aku akan ingat nasihatmu.
3: Satu lagi pesanku. Ede mulih. Jagalah bukit ini. Dan mulai sekarang, bukit ini ku beri nama Bukit Demulih.
2: Tapi tuanku, tuanku, tuanku! Beliau menghilang disertai dengan tiupan angin yang cukup kencang. Baiklah, aku akan ikuti apapun pesannya. Aku akan membangun pondok di kaki bukit ini sambil mempelajari lontar pemberiannya.
4: Dikisahkan di desa sekitar Bukit Demulih, warga masyarakat sedang tertimpa wabah penyakit. Salah seorang di antara warga bermimpi bahwa di kaki Bukit Demulih ada obat untuk penyakit warga.

0: Om Swastiastu. Permisi, permisi.
1: Om Swastiastu. Masuklah, masuklah. Ada apa kalian ke pondokku?
0: Ampun Bapak, kami semua terkena penyakit yang tak kunjung sembuh. Menurut mimpi hamba, di kaki bukit ini ada obatnya. Kami gak tahu obat apa yang dimaksud dalam mimpi kami. Berilah kami petunjuk, karena hanya Bapak yang kami temui di sekitar kaki bukit ini.
1: Baiklah, mungkin Ide Betara ingin agar aku menolong kalian. Tunggu sebentar.

Tak berselang lama, setelah memakai racikan obat yang diberikan, mereka berangsur sembuh. Cerita tersebut akhirnya menyebar dari mulut ke mulut dengan sangat cepat, dan mereka berdatangan meminta pertolongan ke pondok penggembala bebek tersebut. Setiap orang yang berhasil disembuhkan menjadi pengikutnya. Sejak saat itu, pengangon bebek itu mendapat julukan Pemangku Sakti Bukit Demulih.

usiaku sudah semakin tua. Aku harus mewariskan ilmuku kepada orang-orang yang berhati mulia, agar lebih banyak yang bisa membantu masyarakat nantinya.

dengan tekun, Mangku Sakti mengajari murid-muridnya tentang lontar usade. Setelah dirasa cukup, maka Mangku Sakti mengizinkan murid-muridnya menjalankan pengobatan di berbagai tempat dan Mangku Sakti tetap bermukim di kaki Bukit Demuli sesuai titah pemberi anugerah kesaktian hingga akhir hayatnya. Setelah wafat, warga sekitar membangun pelinggi

0: Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah Beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Beli. Sawah ini akan Beli jual.
1: Kenapa Beli jual, Beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Beli asah kemampuan dan wawasan Beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Beli.
0: Ah, ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Beli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong brutuk adalah simbol penguasa di desa Trungan, Ratu Sakti Pancarin Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan belegancur atau bebonangan, dan tari barong brutuk hanya terdapat di daerah Trungan, Kintamani, Bali.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Inggih pemirsa Rekala Rai Sabar Budaya Senai Kantun tetap sadar ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inggih mawali-mali di tiang ketutmu Kantun nyarang seperti Rekala Rai maka sami niki ring acara kelangwan drui ring Rahina wengi kadi mangkin. Inggih nah wawu kali tembang sampun aturan di tiang taler drama legenda drui sampun mengudara inggih. Dumugi presiden menghibur semua Rekala Rai sane kantun memonitoring wengi kadi mangkin nggih. Dua ning sampun galan iki sangre titiang dumun pemirsa sarang sami ring lain telepon 223361 iring titiang mengudara sarang-sarang niki miarsa yang temang daler megatur ring sawitra duwe maka sami nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu
0: Lito. Nih, semeton di tiang ring Kintamani. Nih, gatra duwe.
1: Itu ngelantur ucik nge.
0: Becik, ring Kintamani pun api mangkin niki.
1: Ring Kintamani mangkin tiang sehat Lito. Cuaca ring Kintamani cerah berawan Lito.
0: Inge.
1: Angin parat pisan Lito.
0: Kintan.
1: Riga pun api cuaca.
0: Inge cuaca drue niki kantun lumayan panas kenten.
1: Kenapa yang gitu nge?
0: Inge niki ring Kintamani mungkin wali kali nge.
1: Nge.
0: Ring Tulok Biu enten taler ring Ulun Danu.
1: Puncak penulisan nge.
0: Puncak penulisan taler nge?
1: Nge.
0: Ide betara nyejar kantos gala kuda niki.
1: Nampi betet.
0: Ring puncak penulis ini do betara nyejar kantos kudang rahina
1: 10 hari blitut.
0: 10 hari nggih. Peh suwe kenten nggih.
1: Nggih. Kenten nyumuin blitut purnamane niku
0: blitut. Nggih tanggal 26 kenten nggih. Heeh, nggih.
1: Terus tembang blitut.
0: Durus tembangnya ne.
1: Tembangnya beli putu kejur nggih.
0: Sane nabi.
1: Sane mare metunangan blitut.
0: Mare metunang nggih sayage.
1: Nggih. Ndelos mak
0: tren nggih. Ledang dumun sampun ngarsa yang tembang.
1: Nggih, kemanten Widot.
0: Nggih.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Nggih, suksumo niki beli Yoga Saputra niki nggih sampun nyarangin sementara kelang rai ring wungi kadi mangkin nggih. Taler suksumo niki informasi drue niki beli Yoga Saputra ring widangan Bayung Cenik niki. Petoyan utawi petirtan odalan ide betara ring tapi pastane ring puncak penulisan nyejar ide betara ngantos dasa rahina utawi 10 hari kenten nggih. Nah menawi to semton Rekala Rai sana jagi pacang nangkil durus ngawitin purnama pin tanggal 26 September puniki.

0: Inge pemirsa sama-sami Sang Rita Muwali Malir yang lain telepon 223361. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Raja Mandini Ketmo.
0: Inge sarang sira titia.
1: Eka sempidi.
0: Punapi gatre duwering sempidi.
1: Asteng karo becik gitu.
0: Dumugi lantun nge.
1: Blitut kenak nge.
0: Kenak rahayu dados.
1: Nge. Kenak ngelantur
0: sekeluarga. Suk semua niki Ibu Eka. Nge.
1: Tiang no sembang salah.
0: Durus temangnya nge.
1: Napi ya niki nge.
0: Inge eling-elingan dumun tembang duwe. Ya.
1: Sing
0: canda-canda. Inge.
1: Inge, maka terus kita serang sami saya terus. Kita mulai jebat. Budal alon-alon
0: remas. Suk semua niki.
1: Oh, galak kasur siapa? Om. Santi.
0: Inge suk semua niki Ibu Eka ring sempidi niki nge sampun munga nyarang sementara kelarai maka sami ring ungi kadimangkin sangre titiang malesiki dumun pemirsa ring lain telepon 223361 nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu
0: Inge ring Sroka dan Bangli. Gatre duwe pasti ke kena rahayu niki.
1: Asun karo dia kena mati
0: rahayu
1: karo cuaca.
0: Cuaca niki sedikit panas niki.
1: Oh, kenceng. Kita angin, kita cerah.
0: Inge.
1: Gue megatron ke
0: Durus
1: Tanggi Pak Polos aja Pak Gunawan Bu Anawang yang gede Tuni Kenelot Bu Eka Sempidi Wau saya menek ke Bu Eka Sapitra Mini Mika Pandepi Mini Duadri Bu Sinta Mbak Indira Pak Eka Prake Pak Eka Mamba Bu Eka BB, Pak Yanarto, Nini Ita Pijaten, Nian Kirana, Ira Malenggi, oh Pak Tut Mancung, Pak Mantandu, Bu Kirman, itu mantan dia gitu.
0: Inge.
1: Tunggu kira hayu gitu, sarang samit wajib. Jangan pamit. Santi.
0: Inge suk semua niki Ibu Jero Susi ring widangan Sroka dan Bangli nggih sampun munggah nyarang sementara kalarai ring wengi kadimangkin nggih. Talar pemirsa sana sampun bergabung ring pihak WhatsApp 4 RRI dan pasar niki wenten Blian Sena ring Banjarmas Bedulu. Rahajang wengi Blitut Mus nyarangin monitor suk semua nggih. Nah, suk semua niki Blian Sena sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring WhatsApp perempat RRI dan pasar talenter. Nisan lali di tangan niki wendan Bapak Ketut Sumarja niki ring widangan Banjar Bengkel dan pasar nge. Kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarangin niki Pak Tutmu salam kena rahayu suk semua niki Bapak Ketut Sumarja nge. Nah, talar niki wenten Mbah Putu kenten nggih. Nah, niki sampun mencolek-colek kenten niki nggih. Suksmo niki sampun munggah ring via WhatsApp 4 RRI Denpasar ruwene.

Nggih, pemirsa Rekelarai, sahabat budaya, senekan tuh tetap setia ring ditiang ring prompat suara budaya Bali. Nggih, ring ditiang mesanakan niki duaning jagi pacang atur ditiang tembang sane sampun saya gayang ditiang nggih. Nah, pastikannya nih ditiang malih bos mewali malih jangin jagi pacang nyangres sementara Rekelarai pemirsa sarang samir yang lain delpun 22336. Satu ring pia WhatsApp duwe ngantos segala ditiang puput bertugas ring acara kelangan duwe niki kantos segala jam 11 Ungi, dulu semua biar sayang teman sekalian beli kejur mare matuna.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming.

Ingin pemirsa rekalan raya sahabat budaya senekan tuntut di tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Ya dua ninggalah di tiang kosak niki ring palatan sanekaping kapertama pun iki. Nah malah je bos lanturan di tiang acara dua ring palatan sanekaping kali sesi obrolan kelangwan maca cimpadan. Ya nah iwawu teman-teman pok Bali sampun makwe atur di tiang domongi presiden menghibur sementara rekalan raya ring wungi kade mangkin. Pemirsa sanasami sampun mendilaring frekuensi 106,4 MHz. Terus mun biar sayang temang sane sampun aturan aja.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: si enek-enek ngidam sa.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Hanten miarso yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
1: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inge, pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya, senek kantun iring ditiang musik yang reformat suara budaya Bali. Inge, nah, iwawu, sampun taler, kali temang, panjemrah mering, sesi senek kaping kali pun ikiring, sesian senek kaping kali, edisi Rahino Mangkin, ring Rahino Somo pun iki, lantur nanti acara dua ini ring Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan sesi Maca Cimpedan. Ye. Pemirsa Rekala Rai sahabat budaya seni kantun tetap satya ring tiang ring perempat suara budaya Bali durus sangar di tiang ring lain telpon 223361. Ye. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge punapi gatre.
1: Astung karo sehat tet.
0: Inge.
1: Mugi kena talarnya.
0: Kena rahayu.
1: Pacaran mungkin tapi niki.
0: Maca Cimpedan niki.
1: Oh, Maca Cimpedan.
0: Inge.
1: Itu lah Maca Cimpedan ni tet.
0: Durus nae ibu akeh niki kantun cicimpen duwe.
1: Yen mau wang saleng gak bisa tet.
0: Wawang salam tios di kering cecimpa dan ini. Tios,
1: kan mau cecimpa dan
0: lah.
1: Apa men cecimpa nih dud?
0: Napi. Inge dados.
1: Apa yang semangan bedau sanjo bedangin?
0: Semangan bedau?
1: Sanjo bedangin.
0: Sanjo bedangin. Inge.
1: Oh, cecimpa ibunya oleh cecimpa siannya nyawam tuh.
0: Inge.
1: Aman tak lah cecimpa dan.
0: Dan dulu semen dua ni ibu dumun.
1: Oke tu.
0: Inge.
1: Ini ada nenek. Ibu jero channel nyarangin.
0: Aduh. Aman lah
1: cecimpa ni tu. Tahu jero susi enggak inge. Inge mungkin niki kak mangku sedani berdua mang pandu ni ita. Nek tu nindi medue aja jumpa le jebos nggih Mahendira Bu Jerman nek biasane lah jumpa de nanti
0: ati nggih.
1: Inge tet. Nah jeung margi yang suada mo le jebos budal sandering margi Pak Yanar bo ben sik nak liung lah jumpa dan tuh. Inge tet nggih.
0: Inge pasti kon iki nggih.
1: Heeh, sesuma tet kalah katur Bu pamit. Om Santi Santi.
0: Inge sesuma niki Ibu Eka nggih cecimpa dan druwe niki semang bedau petang bedangin. Nah, napi jeniki durus mun pamirsa salah sami sangar ditang ring lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih.
2: Rajeng wengi.
0: Rajeng wengi mewali.
2: Kenak kenak.
0: Kenak rahayu ngenten.
2: Ya
0: kok
2: pelut
0: mun kita atekin tekin niki medue cicip durus semua nak ya.
2: Ini dawang kan kan.
0: Nggih.
2: Ayam semang padahal rasanya dangin di kelawak.
0: Lah napi?
2: Lawak.
0: Lawat.
2: Semang angin dan ai pedangin lawak padahal rasanya ada.
0: Aduh, nggih sampun bungkus niki.
2: Apuro bidet yang
0: ini
2: padahal jangan lah saya kemon ten ngidah saya ngemang jawab boleh pas oleh tapi ten api kentar
0: api inge inge
2: orang amor yang cincio
0: aduh
2: inge tangan saya nyob jawab mantel pun inge
0: inge suk semua niki patut inge
2: enggak terus nunggu lepas saya ngidang mulai jawab jawab mantel
0: patut patut inge terus inge
2: inge jawab lawat inge
0: inge
2: ada betul
0: inge. Suk semua niki patut mancung ring widangan kapal nggih sampun munggah nyarang semtor kelarai taler sampun tapi pastane menjawab niki cecimpaden saking Ibu Eka niki nggih. Nah napi semangan berdauh petangne bedangin sore bedangin kita nggih. Nah niki jawab saking patut mancung niki lawat taler niki ring Ibu Eka sampidi taler sampun nyawis niki cecimpan saking Ibu Eka niki lawat kenten nggih. Nah sampun kalih niki wonten nyawis cecimpan saking Pak Dut napi wasane Ibu Eka ring sempidi. Nah, talar niki wentan ibu putu ring Kebayuwo niki nge sampun talar menyawis ring Cecimpa dan ibu Eka ring Batu Bulan niki jawabannya nih patah niki lawat kenten nge. Nah, sok semua niki sana sampun bergabung ring pihak WhatsApp Drue niki nge ring perempat RRI dan pasar. Ah, terus mun sangra ditang malesiki penelpon mun. Inge Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inge sarang sira ditiang.
3: Wau ke bulan mangkin tempidi.
0: Wau kone niki sampun munga Ibu Eka niki nge.
3: Dandos madeh nyarengin.
0: Dandos.
3: Nah, siang sangyang nenek secimpat nek panak-panak nih mikirnya.
0: Inge, wau jawab menurutnya niki lawat dalar nge.
3: Inge.
0: Nah, mungkin dulu saya yang mendalam dumun melesiki dumun cicipan dulu.
3: Dek, nih ya boy KBB tuh. Nah siang niki kan enten nak nak cenik nak bajang gunung nih tuh.
0: Inge.
3: Nak bajang gunung anaknya niki jadi asik pisang leng cenik. Niling jenik jadi mencan masanggul lagi. Disampun selih agak beda gede gitu. Dan malih masanggul jangan bahane rambutnya gitu. Niki nak bapak-bapak senang-senang niki mata. Atau ke pekarian biasa niki nge. Dia nak pikir niko.
0: Mungkin di jenik deman masanggul dikelih tan deman.
3: Nggih.
0: Dikelih senang.
3: Sampun megambahan rambutnya kan.
0: Dikelih sampun megambahan.
3: Nggih.
0: De mana
3: sa? Bapak bapak sana maksa biasa anak kegenah mekario kan. Iya nggih.
0: Nggih.
3: Nggih. Sarang sami niki sitra rubin pancet mancing wapelut teng orang. Ampun panaknya kangen niki.
0: Inge sing semua niki Bu Eka nge.
3: Sing semua Om Santi-Santi.
0: Inge sing semua niki Bu Eka ring sempidi nge sampun nyarangin sementara kelarai maka sami niki ring galah wengi kade mangkin nge. Nah, ya, tapi bahasannya niki cecimpan saking Ibu Eka niki sampun kecawis saking Ibu Eka ring sempidi talar ibu putu Kebayuwo talar sampun ring patut mancung nggih jawaban druwe lawat niki nggih. Nah pastikan ditang niki jawaban saking cecimpan Ibu Eka nggih patut nika lawat nika nggih jawaban. Nah mungkin ring Ibu Eka ring sempidi niki talar ngicen cecimpan dana diceniki deman mesanggul dikelihetan deman mesanggul biasanya bapak-bapak seneng makte ke pekarian. Nah, napi jenika jawabannya terus malah jebos sang radit yang ring lain telpon 223361 telur ring pihak WhatsApp 4 RRI dan pasar terus munggah sementara kelarai mah kesaming nggih. Nah, terus rike cawis cecimpan saking Ibu Eka ring sepidi malah pisan di cenik ke deman mesanggul di kelihatan deman. Nah, bapak-bapak sane seneng mekarya makte ke pekarian. Nah pemirsa selamat datang kelarai malah jebos jagi pacang sangra di tiang ring lain telepon 223361 ring di tiang sanang ring di tiang miar sayang temang sanes sampun saya gang di tiang.

0: panas banget. AC. Kipas. Es kelapa.
1: Santai. Kamu kenapa, Yan? Demam?
0: Bukan aku. Bumi yang lagi kepanasan.
1: Wah, kalau begitu jangan cuma nyalakan AC. Kita juga harus bantu bumi ini.
0: Caranya? Dipijitin gitu?
1: Bukan. Hemat listrik. Matikan alat elektronik yang tidak digunakan. Pakai AC seperlunya. Dan kurangi polusi.
0: Oh, jadi obat untuk bumi itu perilaku kita sendiri ya?
1: Betul. Langkah kecil kita bisa menyelamatkan bumi. Ayo jaga bumi. Bumi sehat, kita selamat.

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Inggi pemirsa rekan rai sahabat budaya sengkantun di ring di tiang musikian ring perempat suara budaya kali temai wawu sampun aturan di tiangnya demogi presiden menghibur semeto rekan rai pemirsa sarang sami aring wengi kadi mangkin inggi mewali mali di tiang ketut mus kantun nyarang semeto rekan rai aring acara kelangguan ruwe sesi maca cimpa dan inggi wawanan di tiang mali niki cimpa dan saking Ibu Ekaring Sempidi, nih, di cenike deman mesanggul, di kelihatan deman. Nah, sane deman makte niki bapak-bapak bakte ne ke genape karya napi kini ke sang retitiang ring lain telpon 223361, nih. Terus sementara kalarai pemirsa sarasami. Sane sampun saya geng ye. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Raja Nguli Tutmo.
0: Inge sarang sirat ityang Raja Ngungi Mewali. Mbah Egi Gatra Drue Punapi.
1: Iye yang kena sehat Tutmo. Saler Tutmo. Mau
0: bikin nak kena rahayu nge
1: iki dia nyawis cetim pedane Ibu Eka Sempidin
0: inge durus nak sampun kecawis nih ke iwawu
1: sane sampun kecawis dia malih nyawis niki mangkin kayak ne nak ngemil mako
0: anak ngemil mako nge
1: iye menika
0: menika nge
1: angking galah aturan siang rasa sejak yang pamit santi santi santi om
0: nge suksumo niki baik giring kekaren ye sampun munggah nyarangi sementara kalarai jawaban ruwe niki anak ngemil maku gitu nge. Nah jantos mun mudar tiang wali jebos niki ring akhir sesi cecimpat ruwe nge sangra di tiang wali mali ring lain telepon 223361 nge. Terus pemirsa sarang sami sane sampun saya gereng lain telepon duwe ring 223361 nge. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Brito.
0: Inge mewali malih ring cinta maning.
2: Swastiastu Brito.
0: Dulu saya cawis dumun beli yoga.
2: Cimpedan sirane ning Brito.
0: Cecimpedan saking Bu Eka Sempidi niki.
2: Anak mesti sigmaku Brito.
0: Anak mesti sigmaku inge.
2: Kan ada mesti perang ye.
0: Nah ledang dumun niki duane galah duwe kosak niki beli yoga inge. Nah, suksumo niki beli yoga saputra niki ring Kintamani nge sampun munggah nyarang sementara kelarai taler jawab bendruwe niki anak mesti sig mako kenten nge. Nah, malih siki dumun sangra ditang ring lain dari pun 223361 nge. Durus pemirsa sana sampun nyarang niki Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Bang Mus.
0: Inge, iya
3: yang Kak Dion saking kekeran.
0: Kak Dion saking kekeran.
3: Inge beli mus bagus.
0: Inge gatra duwe ring kekeran Kak Dion.
3: Beli sapu napi beli bagus.
0: Gatra duwe ring kekeran.
3: Inge.
0: Inge.
3: Gatra ini cuaca sangat cerah pagi-pagi mencetar sampai sore ini.
0: Kak Dion iki nge.
3: G-I-U-N.
0: Nge. Sehat selalu niki.
3: Nge, amangkinan.
0: Nge, mungkin lantur nge sehat. Ampunan amangkin mantan gitu.
3: Nge, titiangnya wis cicimpe dan Bu Eka saking Sempidi beli bagus.
0: Nge, terus?
3: Paku nike paku.
0: Paku, nge.
3: Jukut paku nike kecil nge. Pusungan.
0: Inge.
3: Kegleh, kalau kegleh megambahan.
0: Inge. Inge, suksumo niki Kak Dion.
3: Inge.
0: Inge, suksumo niki.

Arti tiang numun niki jawaban ruwe saking Cecimpa dan Ibu Eka Sempidi niki nge sane Cecimpa dan napi was sane sane dicenike deman mesanggul dikelihetan deman sane makte sering kegenah pekaryaan ke wantah bapak-bapak kinten nge. Nah jawaban sane tepat niki wantah napi was sane ana ngemil maku ngeten nggih. Nah suk semua niki pemirsa sareng sami sampun nyarangin ring line telepon 223361 tak lering via WhatsApp 4 RRI dan pasar duwe. Nah jelema kukuta waringin niki sampun munggah nyarangin sementara kelarai niki ring via WhatsApp duwe. Salam rahayu sarang sami nggih. Rahayu mewali ngeten nggih. Nah pemirsa sarang sami rekalarai sahabat budaya sanekanton tetap satu ring di tiang ring perempat suara budaya Bali nggih. Nah dua ninggalah di tiang kosak niki ring tapi wastane rahina wang wengi mangkin ring sesi kelanguan Cecimpa dan Drue nggih nai wawu tembang-tembang pop Bali sampun makwe hatur di tiang demugi preside menghibur ring wengi kadi mangkin taler Cecimpa dan Drue sampun kirang nangkung tiga Cecimpa dan sampun hatur di tiang nggih. Nah, demogi tetap ajak tradisi lan adat budaya Bali druene makasami tur alit-alit drue kepungkur rukas tetap ngajagan napi wastane Cecimpa dan drue ngeten nggih. Nah, ritar kalane ditang iring sementara kelarai makasami niki ring ngamare pasti ke akeh kekirang ditiang ditiang lunas agung rene pangampura tur acara drue jagi pacang puput dan ditiang antuk para masanti om santi santi santi. Nah terus dumun biar sayang temang penguntat ring wengi kali mangkin.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

malih penegas tani dia aknya sari tekian nyen beli-beli tekian nyen aku kebeli maurang

ini po jalan rumah sat moras angayu bahagia kenal saya cuman ya.

0: kali pisan nyadi nyadi mah pirulung majeng ring padewet iki.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Soyang titiang pocok utaman daging kuri pendewon diwawun sidok ngawet wang rasa manis mantah ring pikir dewo.

dipun ditari gandeng ngulatiang gitu ngerah penyelelekan mang duwenten ngelanturang nyamung kewentenan urip ipune.

sampun becik pengimanipun ia diastun ke eke permana ian sampun sida pinak kesuluh manusia rikiring jagad

wekti tiang yadion keh wenten margitan becik rengke menawi terurung yang sampun beli titiang cak ngiring.

sasih ketika kangkang panas, panas kalah punika mang den enten, rusak punika peglanting kan ing gandung.

benteng kade asa puniku wawatur jahnawi nemangkin di Raden Sanjaya ngerasan jauh malih malih hidup masalah.

Duwe ngenak-ngenakan tewar tuh gede, gede pesang subo. Terus neng asih sayang kapan beli tengah rasa yang beli sudah.

dan pengenaning titah rasa rahayu jiwan beli ini bukunya ini.

momen penadian beline rening uling lawas beli kepedengan adonan tajan suluh sinar teka dus berasa nyelamat dan buka janik

Jadi lain satuan belin, erek idewo subor aset restel sayang kapin belin, nak pica yang suko yang kayu ni dewan jan nyati.

kebersihan. Napa itu riwawu sampun cido wenten bahos kade sapunika. Yah yah nawi rasan jahil. Duk kalon punika sireh sane

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Mawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Dari

Pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini.

Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Gadamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Rakalantrai, Dedanesa, Rangesami. Mewali puniki nyarangin ring radio kesayangan Druene, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Bapakasinnya puniki ring frekuensi 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz, perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rasa angayu bagia, mana titiang gongga Sintia. Sarang nyarangin Rakalantrai, ringgala jam 5 mangken, kantor. Tos jam dasa semang mali jebos nge ring rahin anggara 15 September warsa kali tali nom likur sapun api gatre duman sematan titian sarang sami mogi stata kena lan rahayu rahaja nentan kakirangan pun apa pun api talar seluir sodarma so ginerak lan rai kemargi yang ring rahin anggara astengkara margi antar tur labda karya Rengelan Rai, siaran ring rahina mangken kantos Rora Songi waktu Indonesia Tengah dados puniki sarang-sarang pirengang ring aplikasi RRI Digital sanesamu dados ko unduh ring Play Store utawi App Store talaring streaming rri.co.id Rengelan Rai sane mangken gongge Cynthia pacang informasi yang napiki mantan edan acara sane pacang kemargia Rekalan terakhir ringgala jam 5 lintang mangken kantos nampak ringgala jam 6 wentan acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu Tur ringgala jam 6 semang Bali jebos wentan undungan Puja Trisanya majeng ring umat Hindu Sudarma sane wentan ring sejibak Bali nge Usan Puja Trisanya kantos jam setengah pitu gerang langkung nyane wentan gelaran acara Rahajeng Bali mewali siaran galangkangin Usan siaran galangkangin ringgala jam setengah pitu kantos jam pitu puniki wonten acara Rahajeng Bali muatang informasi ini perakiraan cuaca lan tembang-tembang Bali nge ringgala jam pitu kantos jam sia semang waktu Indonesia Tengah mewali nyarangin ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali nika wau galah angin mablik bak sarang rakalan rai ring lain telpon Teringgalah jam sia kantos jam dasa sekali biasa nyabran ring rahina anggara wenten acara Rahajeng Bali obrolan komunitas ngira kelantrai utawi pebeli bagan kesarengin ke menak Bali ringgalah jam pitu jam kutus lan jam sia semang wenten berita berbahasa Indonesia Ingin ngelantrai semuatan titian sarang sami di pagi hari Niki nge harus semangat dumun Tapi malah sampun mungkah Puniki ring radio kesayangan dulu ini Puniki ring perompat RRI Denpasar Mogi jem, malah jebos Kantos puniki wengi kentan nge Menghibur akelantrai Sane jagi beraktivitas Ring semang nih mangkin atau utawi prai Puniki nge ring aktivitas Mogi stater hayu niki ngemargi nge Talar elingan puniki ring pagi hari Meminum segelas air putih hangat umun, utamakan kesehatan, terpanjatkan puji syukur, nge, majang ide sang yang widiwasa, sampun pole mapupul sarang keluarga tercinta tersampun pole ngemargi yang sodarma ngira kelan rai menikmati udara segar di pagi hari talar puniki bisa mengkonsumsi ajeng-ajengan favorit genten nge, sekadi gelaran acara seni favorit mungkin siaran Surya Puja, rakelan rai, mali jebos genten nge, keatur temang Dumun, mungkah ring acara Rahajeng Bali termungkah siaran ring rahina mangken wenten tembang Bali Rohani Hindu wenten blina no biru nyama

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap sase kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada sase kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar Desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan di Bali.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingira Kelan Rai mengeli nyaringin perempat terar Iden Pasar Suara Bude Bali Sarang Titi yang gongge Sintia Bli Nano Biru Nyama Mungkaring acara Rahajang Bali Menyama Jack tetap bersatu nih kira Kelan Rai nge saling mengingatkan saling tolong menolong saling menghargai sesama ponek nge irago menyama Alar puni kira kenan rai mogi-mogi acarane mangken siaran surya puja mapakeling sematan sami indi iring urip irage sareng sami wenten bekel kantong ye sekali bantang bebaosan peranan perempuan Hindu dalam pelaksanaan iatnya di Bali kesareng narawak ya wenten niwayan sumetri ni kesematan ye Rakanan Rai Duras nyarengin ring acara siaran Surya Puja nampaknya nih puput ring jam 6 semang malah jebos nge sedurung nyarengin ring acara siaran Surya Puja Duras demun pirengang senanya gelintar ring arse talar kayun pamiar sesami
1: aduh ternyata gak bener ya info ini mana aku udah share link ke grup lagi ah hapus aja deh semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan resiko stunting pada anak?
5: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
4: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
5: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
4: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
5: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak karena masa depan mereka berawal dari rumah.
4: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, nah bagaimana kabarnya pada pagi ini? Semoga selalu sehat dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Berjumpa kembali dalam acara Surya Puja bersama saya, Niwayan Sumetri, penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi bagaimana peranan perempuan Hindu dalam pelaksanaan yadnya di Bali khususnya. Nah, perempuan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu swanita, di mana kata swa artinya sendiri dan nita artinya suci. Jadi swanita artinya menyucikan diri sendiri atau menyucikan sendiri. Nah, kemudian berkembang menjadi pengertian tentang manusia yang berperan luas dalam dharma atau pengamal dharma. Menurut konsep Jawa kuno bahwa wanita berasal dari kata wani, yaitu berani, dan nata atau tata yang artinya teratur. Nah, artinya bahwa seorang perempuan harus berani mengatur rumah tangga dan mendidik anak. Menurut Hindu, wanita memiliki kedudukan yang mulia di dalam sebuah keluarga. Wanita dianggap sebagai kunci keharmonisan sebuah keluarga. Wanita dianggap sebagai cahaya yang dapat menyinari keluarga. Dalam pandangan agama Hindu, seorang perempuan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagai sarana terwujudnya punarbawa atau reinkarnasi. Nah, dari penjelasan ini juga berkembang istilah sukle swanita, yang artinya bibit atau janin yang dikandung oleh manusia. Sejak seorang perempuan itu mengalami menstruasi pertama dalam hidupnya, seorang perempuan sudah dianggap dewasa dan juga merupakan suatu ciri atau tanda bahwa ia subur hingga mempunyai kemampuan untuk hamil. Nah, peranan wanita sangat penting dalam kehidupan seseorang umat Hindu, baik dia sebagai ibu maupun sebagai anak atau sebagai putri. Karena sistem adatlah yang memberikan porsi lain. Jadi selayaknya generasi kita sekarang lebih baik menjaga dan memberikan bimbingan tentang Hindu kepada putri dan wanita Hindu, termasuk sebagai kaum lelaki yang tidak semestinya mengabaikan kewajiban perempuan Bali terhadap leluhur. Posisi wanita memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam ajaran agama Hindu. Bahkan wanita merupakan tiang yadnya, pelaksanaan yadnya, yang memiliki peran mulai dari persiapan dan prosesi berjalannya sebuah yadnya. Nah, karena masyarakat Hindu di Bali yang begitu kental dengan pelaksanaan upacara keagamaan, sehingga kaum wanitanya hendaknya juga terampil dalam membuat sarana upacara dan ulet dalam hal melakukan aktivitas seperti menjejaitan atau metanding banten.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Nah, urusan menjejaitan dalam kehidupan rumah tangga dikerjakan oleh kaum perempuan. Proses belajar menjejaitan juga tersosialisasi dalam lingkungan keluarga maupun dalam komunitas Banjar atau sebuah desa pekraman. Proses belajar menjejaitan sebenarnya terjadi secara alami karena setiap anak perempuan yang terlahir dalam keluarga Hindu memang ada tuntutan seminimal mungkin harus bisa menjejaitan guna membuat canang yang dihaturkan setiap ada rerainan seperti Kajeng Kliwon, Purnama, Tilem, Budek Leon, dan hari-hari lainnya. Peranan perempuan Hindu, terutama ketika sudah menjadi seorang ibu, sangat bertanggung jawab dan berperan untuk mendidik anak perempuan belajar menjejaitan. Didasari atau tidak, di sini peranan kaum ibu sebagai awal terjadinya proses belajar untuk melatih anak perempuan menjejaitan. Belajar menjejaitan bagi anak perempuan sudah dilakukan sejak usia dini diawali dulu dengan membantu ibunya mengambil pekerjaan yang ringan, misalkan dari sebelum menginjak sekolah dasar, yaitu TK, diajarkan bagaimana pelaksanaan yadnya sise, membantu ibunya mengambil pekerjaan yang ringan. Nah, ini ke contohnya yaitu melaksanakan yadnya sise. Nah, tradisi belajar seperti ini yang masih berlangsung sampai saat ini di dalam keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Baik pendengar RRI Denpasar, di dalam kitab suci Weda juga terdapat sloka tentang peranan wanita, yakni sebagai berikut. Istri hendaknya taat melaksanakan upacara-upacara keagamaan. Wanita adalah pengawas keluarga. Dia cemerlang, dia mengatur yang lain-lain, dan dia sendiri yang taat kepada aturan-aturan. Dia adalah sloka ini menjelaskan betapa besarnya peranan wanita yang begitu mulia sebagai pengawas keluarga dan merupakan sinar bagi keluarga, karena kecemerlangan yang ia miliki untuk membawa pada kebahagiaan. Ta merupakan sebagai pemimpin keluarga, karena sebagai pengatur dan sebagai pelaku dari aturan tersebut, sekaligus penopang keluarga dalam suka maupun duka. Di dalam Rigveda disebutkan, wahai mempelai wanita, jadilah nyonya rumah dan bimbinglah ayah mertua, ibu mertua, saudara dan saudari ipar. Nah, penjelasannya bahwa wanita merupakan pembimbing dari sebuah keluarga ataupun sebagai pembimbing dari ayah, ibu, ibu mertua dan saudara, saudari ipar.

0: Inggih kebawa sang oleh kidesang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

wanita sangat berperan penting untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Nah, sehingga wanita mempunyai peranan yang sangat penting di dalam sebuah keluarga. Seperti disebutkan di dalam Menawa Dharma Sastra, disebutkan di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa-dewa merasa senang. Tetapi di mana perempuan Bali tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala di mana wanita hidup. Dalam kesedihan, keluarga itu akan cepat hancur. Tetapi di mana wanita tidak menderita, keluarga itu akan selalu bahagia, selalu diliputi dengan kesejahteraan. Nah, perempuan dalam agama Hindu memiliki peranan yang sangat penting yang tidak dapat terpisahkan dengan peran laki-laki. Di dalam kehidupan masyarakat dari zaman ke zaman. Nah, tidak mengherankan jika dilihat dari konsep ajaran agama Hindu di dalam Siwa Tatwa yang tertulis bahwa kehidupan makhluk terutama manusia karena perpaduan antara unsur suklanita dan swanita. Tanpa swanita atau tanpa swanita tidak mungkin ada dunia yang harmonis. Demikian dicantumkan pentingnya kedudukan perempuan Hindu dalam kehidupan. Baik pendengar RRI Denpasar, bagaimana peranan perempuan di Bali dalam konteks ritual keagamaan masih bisa dipertahankan. Kemudian juga fungsi dari perempuan Bali, yaitu di dalam fungsi sosial masyarakat budaya, perempuan Bali umumnya dikatakan sebagai kebiasaan yang terbentuk secara alami dalam perilaku sehari-hari dan diwujudkan dalam bentuk simbol yang ekspresif. Budaya perempuan mempunyai berbagai macam fungsi. Salah satu fungsi yang mendatar adalah fungsi sosial. Fungsi sosial bersifat manusiawi karena hakikatnya adalah untuk dikomunikasikan dalam berbagai media. Salah satunya adalah dari konteks kegiatan upacara keagamaan. Melalui ritual agama yang penuh dengan berbagai macam simbol seni, tidak hanya merupakan alat efektif untuk menghimpun umat komunitas, tetapi juga memantapkan solidaritas dan koherensi kelompok, memperkuat rasa solidaritas. Di samping fungsi sosial masyarakat, konteks ritual keagamaan perempuan di Bali merasa menjadi satu komunitas yang satu, utuh. Jalinan persaudaraan menjadi lebih kuat. Semangat kebersamaan dan kuatnya ikatan kolektivitas masyarakat adat terjadi karena kesadaran bahwa manusia tidak mungkin hidup seorang diri dan secara sendiri-sendiri. Nah, baik pendengar RRI Denpasar,
Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suguhan kesenian dan relevansinya dengan upacara keagamaan selain memiliki fungsi ritual juga memiliki fungsi sosial untuk meningkatkan rasa solidaritas masyarakat. Nah, segala kegiatan yang bernuansa sakral dalam konteks ritual mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat, pengempon atau pemaksan, dan masyarakat pendukungnya. Hal ini merupakan fungsi yang penting dalam kehidupan baik sosial maupun spiritual. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, renungan ini jauh dari kata sempurna, sebab tanhane wong swastu anulus. Namun saya berharap renungan ini bisa memberikan manfaat kebaikan dalam kehidupan kita semua. Marilah kita pererat persatuan dan kesatuan agar terwujudnya kehidupan yang damai dan sejahtera. Nah, demikian peranan perempuan Hindu dalam pelaksanaan yadnya di Bali yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi Santi.

Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dao, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk

Rekalan Rai Perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali, kantun nyarangin ring semangne mangkin ya. Rekalan Rai sane mangkin, sampun galah metaki-taki, jagi ngaturang pemusman, puja Tresan ya, majang ring umat Hindu Sudharma. Sejubak Bali, ring galah jam 6 semang niking ya, Rekalan Rai nge. Usan ring puja Tresan ya, wau gongen antrang male, ring acara drene rahajang Bali, siaran kalangkangin. Rekalan Rai tetap pun dikiring perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

капитан Корни. Мамочи, сорня, попитья.

Inggira kelantrai mau nyerangin gongga Cynthia punikiring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali Rahaja kemargi yang puja terisan ya majari umat Hindu Sederma sana mentar yang sejuak Bali mogi stata kena lantra hayung ya Raka lantrai sana mangkin mawali nyerangin ring gelaran acara Rahajeng Bali nyerangin raka lantrai sana wau metangi minap niki ya sana sampun beraktivitas nge mempersiapkan perlengkapan untuk bekerja perlengkapan na alit utawi cucu angin ngeranjing kentan nge Duras rakalan rai sambil mirengang ring acara siaran gelangkangin saning mohon sang indik manusia berbudaya.

0: Mawasti kenake jenyah tini ngatutur na binan ya dunduk ke kene dan man nyandang man mau taki taki jirin umi ap umi do nyandang waspadain do jalur gawe utamo gae ne utamo cien gae ane sing nyandang jemak cien ungun urip kokadanin mekejang ketek yang tuh ngadanin luung sugero jadi yang matur ulian dasar bayu jaga anak sing kena ban ngelakon raos luung gae opo sing mungkin ba mulut abio biu kalau buah sing mungkin tak mungkin itu ingat ingin munyin nayane itu kete penayane pita belahang yang dia subon nepung ciri-ciri ke kini. Nah harus memang terjadi penendangan kali ya pejaman kali kalut. Jadi dia mau ini mirip ke sini. Ya bakat-bakat ya tina iya ke sini ngaduk gitu.
1: Kuminya orang nanti.
0: Orang-orang dong. Jak menang jak dong ngintip di dunia dori nih.
1: Si soleh-soleh juga kenenang.
0: Iya, oh, jadi patuh pengalaman ini nah. Ini lu dasar rahe jadi ngerasa emang ni ngerasa aku gitu.
1: Ye, jadi nyoleh senja soleh mirip benceng soleh si ketenang.
0: Nana.
1: Sawer irago ane tuaro taya nepuk ane kene. Mau ini irago aja orang soleh.
0: Saja. Di samping soleh tu. Dugas ceni ragone pidan bo urang nes bot longso tibar lara. Ira tu ceng tidak ten ragone pun soleh kene ndak apo yo pengertian soleh tang belune to.
1: Ceng
0: ten.
1: Sing taen.
0: Justru meningkatnya kene. Apo modal gital-gital jani to tono.
1: Apo gital.
0: Apo danan begital. Apo tono nang beli perkembangan zaman
1: dia. Digital.
0: Nah, coba. Jangan cian biur orto.
1: Iya nak pidan saya kerawasan pidan saya itu.
0: Benar.
1: Nee istri-istri.
0: Lolo,
1: lolo, ibu-ibu pakaiannya gobyong-gobyong, longar-longar.
0: Longres nak orang bilang tu.
1: Tu bos, saya tak tahu makaman longar, merok longar, mabaju longar, gitu. Maciri berdo.
0: Maciria
1: di luar longgar di tengah pasti ketat.
0: Kadang di luar ben longgar kadang gitu. Ketat. Kita je bidan.
1: Itu.
0: Bandaraga menafsirang. Bidan aman doang itu je. Ajan.
1: Aman. Dok nak nonyingaan bo biasa. Si kawalo sing tayen penyingane abo ko limane abo ko laksanane.
0: Batar meninggal, ben meninggal tu saya ramai. Aik, dia positif berpikir.
1: Nah, berpikir rago ni.
0: Pikir rago eh. Benar mulai ya.
1: Nah, ada wek acolon je gitu. Yang jani.
0: Rago eh.
1: Benar. Yang jani penganggur ni ketat.
0: Ketat. Dikekin mini.
1: Benar.
0: Tegah. Tipis.
1: Di luar ketat. Di tengah. Madak apa ketat masih?
0: Aing asing kasan.
1: gitu.
0: Napa dak? Badak sih ragu sih masing nenek pangilung ya gitu. Kita di tengah sisi pihak di tengah pang lebih unggul kan dah dengan. Kita ban menafsirkan zaman pindahan jak jani.
1: Benar. Keraman ing nu madi lo.
0: Suwo darman itu nenek pucuk jadi ini betado boy lebar.
1: Loh luwe buka jani apang siksa mak terago siksa dewek pang selesai
0: Ben
1: pang dokadi kamen adolan kanti mare mengusudin
0: ya nadi banak lu pang luang je lo luwe pengacap rago. Pangsing karuasa lo cara dagaman ni madap pang kalau genti benak.
1: Ngusut. Nawa.
0: Ben. Abuang mau bayar, bayar. Merah tulung je sesenggak keruno dok.
1: Ya tadi kan pancet tadi kaman je masih.
0: Ada alat. Tujuan kaya nengon kaman.
1: Kewalo di butik nang itu tunggu mas nih.
0: Oh. Nah, ini cuma lihat dong bu. Ajar ni gak tulas bu.
1: Sen.
0: Apa yang sepadah mau nak kenal? Tiki ke barang timpal.
1: Oh gitu.
0: Bo pasti itu. Cek kau sih.
1: In bo jang kaman di butik. Nak ni beli sih bo ngusut-ngusut kan.
0: Asti beli ya.
1: Wadah ni lian dirak kacau.
0: Oh. Oh dia kain kena ya.
1: Cinga anak kan. Ah kan bayang nak tu. Oh. Bayah langsung. Iya. Gitu. Yang. Saat maka anak istri ane mau tamu mal sawire subuh siksa maktor ago
0: ngelajang kita orang maro soleh cingat jani apapun itu berlebihan sikap amoral atau perbuatan bisa sing demen kita nolih jak sing pantas tongos nih itu ada sesuatu nih sing benar ragau sih kengkeng. Ya orang cemer, keker kada madan cemer, keker rasa cemer deh. Kuliah nyen cemereng, nyen kal cemereng tuh.
2: Malam angin.
3: Jangan merokok kak. Bau rokoknya tau.
4: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
5: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
6: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok. Duduk, nae pabrik rokoknya dah, nih.
5: Weh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
4: Maka

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Budaya irago ngerang beli yang lo irago ada di tengah alas eh? Apa buen kau di dian
2: benar
1: kan tidak ada budaya
2: tidak dalang kan tuh
1: contohnya bu di kamar mandi
2: model
1: kau di dian itu melalung bani kau di dian karena tidak ada budaya itu tuh.
2: Mapan disebut tunggu, ada berbeda-beda masing-masing kota.
1: Benar, tidak ada interaksi dengan siapapun, Tirago. Kasal bo keluar di kamar mandi, lewat pintu kan, sing nuju hari melalung.
2: Bo, ngikut budaya kalau kau dengan
1: Tuhan. Budaya, bo, nih.
2: Berarti, masing-masing tunggu, masing-masing tempat, ada fungsi dan tujuan.
1: Benar, apapun subuh ada di tempat umum.
2: Ya, orang banyak.
1: Oh, itu sudah budaya, boleh. Ada budaya malu itu.
2: Ya kan, 10 budaya malu.
1: Itu mau budaya lo. Segitu. Budaya apa menado tu yang semua ada di tengah?
2: Budaya membekal si tunggal raga tu unyang ni entah.
1: Sing mesti budaya partisipasi itu.
2: Sing ada. Budaya nulung sing ada.
1: Kita. Tuan ada ya kau soleh.
2: Nara kau sing banding orang tolak ukur soleh tu kengkian sing ada. Tapi yang sebenarnya merasa soleh aneh sing benar pantas moyong di tunggalnya. Ya tadi dia pangdau juga kita muntah kan.
1: Nah,
2: sangat bordo dengah
1: kene. Cara kedis bukal.
2: Modelnya.
1: Ian yo kan terbiasa nyungkling.
2: Nah saya betul kebek nyangket don waru ah.
1: Iragon lepok soleh.
2: Bagi yo.
1: Ya biasa nak belok mau anu yo kebiasaan yo gitu.
2: Ya lepok ragam mereka soleh je pulak kita. Ya tadi ban orang sih kata.
1: Mawenan suka ban ngerasan benah pelih jelek kelawan luwung ni.
2: Tajan.
1: Apa pun zaman jani biur kita nak ngerawasang.
2: Yang hal jen biur je.
1: Aneh benah sing luung, aneh luung sing benah.
2: Aneh benah bisa sing luung. Kadian sing luung. Aneh luung, kadian sing benah.
1: Bisa sing benah tu.
2: Bisa sing benah tu. Kek apa modal contoh ada je? Contoh apa sih nang?
1: Memeh, kau ngomong ni apa contoh ni? Asalnya nak beli orang ni luong tu.
2: Benar.
1: Alih lantasan.
2: Nah, legal lah contohnya. Dia jual jangan.
1: Pun luong legal nak mana? Adalah nyautan luong legal ni onyak ada man. Ia nalih di sesuduk di teori.
2: Ada borang dia.
1: Di teori. Siapa benar teori ni gitu tu? Ada kita nak rasa tu itu ni luong. Kewalau siapa benar? Jadi ada yang kita senang aje. Aneh.
2: Pailah ne.
1: Pailah pernah. Semua-muanya pernah.
2: Benar. Jepangus.
1: Si anak itu ada orang. Apa igal itu?
2: Apa dah belum jadi orang?
1: Jauh kalem sejan. Yo nak dengar.
2: Iya benar. Walau si luung.
1: Si luung si pok kena.
2: Iya luung saja pok. Walau si benar si ngan gar. Patut cina agung keling cari orang ada tu lah wak nut macam tu. Ikan tenggel pengkut pengkeras.
1: Nak tergantung. Ikan kena dahan tu.
2: Dahan pun si kena pan.
1: Si lemang. Nama mau jalan kan si rago. Aneh benah malu segitu.
2: Benar.
1: Yang cara patah mengartakan walaupun berbuat baik itu sangat sulit, janganlah berhenti berbuat baik.
2: Saja, temulah ya kita nak gitu.
1: Namun tangan-tangan lah gue ada itu berkarya, tangan-tangan lah gue berproses itu.
2: Nah jadi kesatu Maroka rago ya yang ada bande antara budaya terutama rago budaya di Bali nak sebuah kekayaan mahal tu. Pansing di utak-utik segampang itu kena rago kan selalu bertahan dan bertahan
1: Benar.
2: Dengan nilai-nilai yang mahal itu kayaknya bisa biar tidak terkikis oleh hal-hal yang lain mentok kan.
1: Nah, nasi coba
2: kita. Kan beri kita makaman kene rawas tak tua benar seperti ya kutuk kan kita kadang-kadang kena benar rasang ban mana tua saja ingat ke ban. Mas tadi dia Irago pangsin juga kita banisi membanding-banding ini kalteko.
1: Karena kita beli bukan terlahir untuk dibanding-bandingkan.
2: Kan. Ini dojo ini pindah nih beli wat tenang pelajin nih ya Yani sih tepuk. Oh, kita main barang yang kenal jep nih.
1: Iya,
2: pasti barang. Kita perlu ragu ngelimbak nih dah.
1: Benar, matakon keperanan nah, nih uning. Matakon keperanan mulut saya juga lang, bana.
2: Main.

Dharma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan candi bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang Ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rekalan Rai Mualli nyerengin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Rahina Anggara, 15 September, Warsa Kalitali, Nom Likur, Sarang Titiang, Gongge, Sintia. Sampun, pirengam puniki, sarang-sarang ya, Rekalan Rai acara siaran galangkangin, manusia berbudaya. Ring Urap Raga Sanang Sami tidak lepas dari budaya, ya, budaya tidak hanya tentang seni kemanten, tapi seperti nampi kebiasaan Rekalan Rai, kentan, ya, sekadima mungkin kebiasaan setiap pagi kenten ngudiang kemanten iki semeten apakah sampun mesugi utawi colek dua jari dumun nge wau ngerara udara segar menghirup menghembuskan nafas nge Rekalan Rai manggihin hijau-hijau ring halaman rumah taler puniki menikmati kenten nge waktu sebentar di pagi hari bersama keluarga nge Rekalan Rai sedurung malai jebos masing-masing mencar kenten nge ngerara pengepo jiwa nyalanang sodar wentan saning ranjing nge Rekalan Rai nge ini samun skadinika mangde uning dumun Rekalan Rai ini perakiraan cuaca sejebak Bali ring rahina anggara mangkin 15 September warsa kali tali 6 likur nge diprediksikan niki Rekalan Rai ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng lan kota Denpasar berawan selanjutnya nge wentan ring Kabupaten Bangli, udara kabur nge, Kabupaten Karangasem, cerah berawan. Rin studio perempat RRI Denpasar, Niki Genah Gongge Sintia bertugas terpantau sempen cerah Niki Rekalan Rai nge, sampun enten sang yang surya nge, tanda ring ente-entean sampun agak kuning-kuning oranya. Ini ke sampun nyenter sang yang surya nge, Rekalan Rai nge, talar pun Niki sampun artinya nge, Rekalan Rai sampun bersibuk aktivitas ring pagi hari, sampun tapi wastane puniki nge memadatkan arus lalu lintas nge karena pasti kenyane ring galang mangkin galang ngawit puniki angin berangkat bekerja ngatahin alit ngeranjing utawi cucu minap niki sematan nge alon-alon mantar yang margi dan terpantau niki arus lalu lintas ring studio perempat margi hayam uruk pitung dasa Denpasar astung karena niki lancar nge jangkepin surat mengemudi Rekalan Rai ter mematuhi aturan rambu lalu lintas nge. Informasi ini perakiraan cuaca, Sane Gongge Sintia kutip saking bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rakelan Rai, selamat pagi. Niki kembali mewali nyaringin gongge Cynthia ring acara Rahajeng Bali perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakelan Rai pasti kenyane pagi-pagi cukup krodit nge Rakelan Rai nge. Sampun metangi, samang-samang nge Rakelan Rai, sampun langsung mesiram, langsung poniki sarapan nge Rakelan Rai, buru-buru berangkat bekerja kenten nge. Selain napi wastane puniki Rakelan Rai mementingkan kenten nge Rakelan Rai untuk tepat waktu sampai di tempat tujuan kenten nge, harus diutamakan kembali niki nge ketika Rakelan Rai sebelum berangkat bekerja atau sebelum niki masing-masing mencar melakukan kegiatan utawi aktivitas kewajiban kenten nge Rakelan Rai harus berpamitan dumun bersama keluarga atau napi wastane puniki salim kenten nge Rakelan Rai nge, atau wenten tanda kasih sayang sebelum napi wastane bertugas masing-masing kenten. Nah, karena memang niki Rakelan Rai yening sampun berpamitan, niki bukan sekedar basa-basi atau formalitas sopan santun kemantan nge. Niki adalah bentuk penghargaan, komunikasi, lan menjaga keselamatan dalam sebuah hubungan, baik niki antar keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja. Nah, sedurung pasti ke Rakelan Rai ke tempat bekerja, pasti ke berpamitan kentan nge, atau berpamitan dengan cara nikang mantan kentan nge, met yang jalan megae kenten ngeji tiang berangkat mekarye kenten contohnya nengge, atau gongge pasti ke gongge status salaman yen subuh-subuh pangten mengganggu sirap kenten nge, palingan gongge ampun nikah di bine ternyata gongge siaran subuh kenten contoh kecilnya nih kenten nge, mengingatkan kembali mangde tumbuh komunikasi yang baik antar keluarga dumun sebelum beberapa jam pasti ke nge 7 hingga 8 jam nih kira Rakelan Rai belum bisa bertemu keluarga karena memang harus wenten ring genah mekarya, otomatis kenten nge menemukan rasa kasih sayang, kembali mengingat kenten nge Rakelan Rai wenten keluarga yang pastinya puniki nge napi wastana puniki melepas nge kepergian kita untuk bekerja dumun sementara dan menerima kembali kita pulang ke rumah dalam keadaan selamat dengan cara berpamitan mangda uning kenten nge kije ya rabin titianga puniki kije ya na alit titianga panten metaken siki-siki kenten nge, dadosnya ini berpamitan dumun. Hitung-hitung niki antisipasi dalam keadaan darurat dan tentunya menjaga keselamatan. Selain nike membangun rasa saling percaya dan ketenangan pikiran nge, bentuk kehormatan, kepedulian sane gonge nikang wau, melancarkan koordinasi dan aktivitas bersama nge. Rakelan Rai durus dipraktekan sane sampun serahine berpamitan luar biasa niki nge, sata iling sarang keluarga tercinta.

Selamat pagi Raka dan Rai. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali melalui TPI Ngurah Rai mencapai 706.796 orang sepanjang Agustus 2026. Australia menjadi pasar terbesar dengan 165.841 kunjungan atau 23.46% dari total Wisman, meningkat 10.3% dibandingkan Agustus 2025. Ketua Bali Tourism Board Ide Bagus Agung Parta Adnyana mengatakan Australia masih menjadi pasar utama pariwisata Bali. Sementara itu Tiongkok berada di posisi kedua dengan 59.793 kunjungan, disusul Perancis, India dan Inggris, sehingga diversifikasi pasar tetap penting untuk menjaga pertumbuhan pariwisata Bali. Rekan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

Dengan marga yang huruf hitung desa Denpasar mengalih nyaringin gongga Cynthia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali acara Rahajang Bali. Muatang informasi lan teman-teman Bali ngawet ringgala mangken kantos jam sia sama malai jebos nge. Sani mangken wau puniki kesempatan rakalantre angin mau blik

Sarang Gongga Sintia, ring pesawat telepon 0361223361. WhatsApp Pro 4 0895 7032 45505. Talering Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Pagi hari ini kira kelan rai karena waduk Gongga kosong kentan nge, tapi Gongga agak bosan mengkonsumsi nasi nge rakelan rai. Lambungnya tiba-tiba aja bosan kentan nikang, tapi wastane durung kayun mengkonsumsi nasi semang-semang mungkin. Dadosnya nih puniki wentan salah satu jenis umbi-umbian di ide Gongga terlintas kentan nge, sane kaya akan kandungan karbohidrat patas kadi nasi nge rakelan rai, tapi niki karbohidrat kompleks, serat serta kalium harian niki nge. Sirawu niki sane uning niki umbi-umbian yang memang bisa dijadikan cemilan juga ketika digoreng rakelan rai, bisa juga direbus berwarna putih ke kuning-kuningan kentan nge, niki adalah kentang rakelan rai nge. Nah sirawu niki semang-semang mungkin wenten pengganti nasi berupa kentang. Nah duras malai jebos nyaringin Gongga Sintia kentan nge, kentang rebus. Nah sehari minap niki atau setiap pagi berapa kali napi wastane sehari dikonsumsi atau setiap pagi berapa jumlah kentang nge sebagai asupan di pagi hari pengganti nasi, karena niki mengandung karbohidrat kompleks, serat serta kalium harian nge. Malai jebos nge rakelan rai, niki keatur tembang dimun mungkaring acara Rahajeng Bali mangkin.

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun silam.

0: Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
1: Rahajeng, Rahajeng Bali.
0: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

Yang kira klan Remoli nyaringin gongge Cynthia menikering acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali ring perempat adar iden pasar suara budaya Bali. Bantangnya nih seni ringan-ringan dan tentunya mengenyangkan waduh di pagi hari. Niki mau sandungun ini budaya konsumsi kentang rebus kentengnya karena penyiadru ini makin agak kriu-kriu waduh nih. Tapi bosan niki mengkonsumsi nasi. Nah terlintas lah ring ide gongge kentengnya mali bos numbas kentang rebus nih. Selain gongge yang ingin sehat rakelan rai pun nih napi wasannya harus sehat. Maka dari nike gongge sarankan dados di pagi hari untuk mengkonsumsi kentang rebus. Tapi sebaiknya berapa kali nge dalam sehari atau puniki berapa potong kentang rebus yang bisa dikonsumsi? Nah mali jubos kentang nge. Kita kenali dumun kandungan yang napi wastane yang ada dalam kentang rebus nikira kelantrai berupa karbohidrat kompleks, serat serta kalium harian nge. Jadi bahan pangan yang satu niki sangat ramah sekali bagi pencernaan dan sering dijadikan pilihan makanan utama saat menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, nenten ngemantah, gongge kemanten sana ingin sehat, ngeh, dari segi sistem pencernaan, tapi rakelan rai harus sehat dari segi sistem pencernaan, ngeh. Jadi kandungan pati resisten serta senyawa alkali alami niki dalam kentang rebus membantu menetralkan kadar asam lambung berlebih dan teksturnya pun yang lembut setelah dimasak membuat kentang mudah dicerna tanpa membebani kerja dinding lambung yang memang sensitif.

0: Ingin rakelan rai, sani mangken gongge jagi uning dumun rakelan rai setiap pagi. Apakah memang napi wastane intens kentangnya mengkonsumsi kentang rebus dan berapa potong atau berapa kali sehari nih mengkonsumsi? Atau wenten memang anjuran dari dokter karena wenten masalah medis nge tidak boleh mengkonsumsi nasi, maka dari ini kepindahlah ke kentang untuk alternatif atau pengganti dari karbohidrat nasi berupa niki wenten alternatifnya nih kentang karbohidrat kentan nge. Langsung kematan sirap uniknya sani dodos BK Perdumun. Om Swastiastu Rahajeng.
1: Om Swastiastu Rahajeng semang gongge.
0: Inggi Rahajeng Muali. Sampun kenal uning gongge Ibu Putri Manggis kan niki.
1: Aduh ampuro durung pas.
0: Aduh durung pas niki
1: yang
0: Mimi.
1: Berkilau itu.
0: Yang oh Bu Uban Badung. Aduh berkilau sampun uning langsung berkilau pantas niki ring hayam muruk berkilau Bu Uban dados makeuper niki nggih.
1: Niki ring jimbaran agak rem-rem nggih
0: kene. Oke, okay. Tan tarik emangken den pasar dumun nggih Bu Uban nggih.
1: Dumogi jam ade jebos titiang jagi ke sebelah ke den pasar.
0: Oh ke den pasar.
1: Ke jalan Plaum tangkil ketangkas
0: pasar. Oh, kenten uwak gongge ring tangkas wenten biodalan nggih.
1: Nggih, biodalan.
0: Ring Plaue.
1: Kawitan di tangkas nggih.
0: Oh, tangkas Koriagung nggih.
1: Koriagung
0: nggih. Oh, pagan. Nggih, wak gongge nika pun ring pagan.
1: Nggih.
0: Heeh, nggih rahayu Bu Uban nggih.
1: Mungkin aturan untuk kentang nggih.
0: Nggih, kentang rebus niki Bu Uban.
1: Kentang rebus yang ditiang kan je sering nggih. Kan setiap hari ku anten nanan kenten. Ditiang men kentang nika selalu tiang angin sup.
0: Oh, angin sup.
1: Teman ceker nggih niku kesukaan anak-anak nggih. Ya anak yang kedua niki komang jak kadek. Kentang medaging ceker ayam dipakai sup bawang merah, bawang putih tingkih ke niku mantan ulok-ulok-ulok. Niku angin tiang sup langsung sayur, daging wortel kede. Men ngelablap kentang niku paling ya menampun ya mut dot kentang ngerebus kede kenten. Ingin kocap nak enak ni kan ani paling popos kan sele
0: sele ni
1: keladi ni kan demen tiang keladi terutama jit jit ni
0: kenapa ni dipilih jit-jit. Bongkol
1: jit jit ni nyalik saja apalagi keladi ni cenik cenik ni kan ni jit pisang ngi gengge dumogi je ngi nancam nincap semeton sarang sami surian titi aratun titi angkaler yang kan kayun ngajeng ajengan putih makin ngiring ngajeng umbi-umbian kentang api sele jagung ubi kentan ngi iku bagus lamun tiang gengge amun seduk menten manasi ten cukup.
0: Oh, tan cukup kan tan. Oh, harus ada karbonya berarti
1: harus
0: memang.
1: Harus ada nasinya.
0: Nasinya. Oh.
1: Jarang ngemil, jarang mami titian.
0: Oh, patas kadi gongge berarti nak ngajang kan tapi porsinya harus karbonnya akeh, nasinya akeh kan tan.
1: Ampun tiang bisa kanti pangklu pangpat yang lunas nih apalagi tiang jasa cicik. Mak nasi, mak nasi kan tan. Bedien jo nasi kan yo, wak liunan diabet kenten ah sing jetung ajaan menyang sing manasi sing wareg kenten
0: ya
1: nggih karena tiang ngemil kurang mami ami niket yang kurang ampurut yang kayak yang toyot tiang jarang makane mangkin ampun dipicu nyegak nyet busung namping ye haruslah ye
0: harus patas kali gongge nak melingge manten mangkin siaran harus nampingin toyo pantan kering pedalem ginjal
1: makane niki oranget yang sare potongan sampat.
0: Duh. Yen gongge napi niki sampat do napi sampat lidi gongge niki.
1: Aduh, yakti gongge. Memang si tiang body meniki-meniki dari Bajang nggih.
0: Oh,
1: pokoknya tidak pernah lewat dari 50 dari Bajang 48 50.
0: Oke, kan patah ibu gongge kenten memang gen ten ngajak nika Bu Uban. Yang penting kencang Bu Uban nggih.
1: Iya, itu dah geraknya jadi lincah.
0: Lincah
1: patah. Yang patah 28 27 sarang bapak.
0: Oke.
1: Angka 11.
0: Nggih, Bu Uban. Sik semua informasinya nih Bu Uban.
1: Semua, pokoknya ingiring ngajeng sani malah bla bla bla tan kenten nggih. Dumugi kena mo tiang KBB, mo tiang maru mecenger mo mari bos gen tiang bien kepagan bien mulih ke buduk wenten jagi niki wenten Kengayah di Gerie ngeroras, ngenapi wastan roras 12 hari di Gerie buduk ni. Taler semeton namangkin semeton tangkas ring cemagi Pak Puspano dumogi moleh amor ring cintia semeton titiang tangkas ni. Ye gongge amuniko manten bukan Badung nak rindu wawu bulan lebih 2 bulan minap niki ten boleh. Radio tiang usak mati kat yang teplak mau do jam live yang ke Jimbar mumul numbas radio nge sampun makin on air
0: nge pantas nge suksema nikin informasinya nih
1: tenggala gongge semeton sarang sami taler Suryan Titiang taler ring pengentere RRI Jaya di udara nge om santi santi santi om
0: suksema Bu Uban Badung niki tidak napi wastane mengkonsumsi ketan rebus secara langsung tapi memang diolah menjadi sup kentan nge berdaging ceker kentan nge Bu Uban nge. Naring ungkur Bu Uban Badung sira puniki sane jagi menginformasikan ini kentang rebus bisa diolah menjadi ajengan napi kemantan diisi di mana kemantan kenten nggih atau memang dikonsumsi secara langsung kenten nggih jambal kenten nggih rakelan trai nggih durus 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Lungge. Nggih.
0: Selamat pagi nih yang sering nggih.
2: Nih patut di atas meja.
0: Nggih, dados lemas-lemas
2: mangkat. Badung raja mesanakan
0: nggih.
2: Nggih. Tapi nyatra gong
0: nggih. Sehat nih yang. Nih yang dados lemas mangkin nih yang suara nih yang
2: bunyi. Nggih, nggih, nggih, wau semong gadang bisa nih
0: kuping nggih. Oh, megadangin tape.
2: Ngarian kacang hijau.
0: Oh, ngarianin ka napi sebenarnya bisnis nih yang akeh pisan.
2: Kangian nih sekedar sekedar ini rancia ke Jabon yang ditumbuhin kacang hijau.
0: Tinggi
2: yang pun ngarian kacang hijau kok nggih.
0: Oke, dan sarang sirah nih yang peraragan mantan kan tim jagre.
2: Peraragan, sarang tukanya.
0: Oh, pantes. Be.
2: Jadi banyak sebelah, jadi jabo banyak nih yang tim.
0: Oke, dan niang tan kan tan ngerauhin ke Banjar nih yang.
2: Di yang ring kepala desa lansia karang lansia yang
0: enggak mau
2: jadi jambo.
0: Oke, enten ge ni yang ge semangat semangat.
2: Tanggal ni kencan ke jambo
0: kongde. Oke, enten ge semangat ge ni yang ge talar semangat dumun niki.
2: Rayu, ge.
0: Astong karen ni yang pengabdi ni yang talar kongde sentiang ge ni yang mungkin.
2: Topik ni ampun ya pirang bu.
0: Oh sampun. Ge nikah pun inde pernikahan bu. Uban kentang rebus nih kan yang.
2: Tiang nak kentan tiap hari ngerebus kentang gongge tiga-tiga gongge.
0: Oh tiap hari tiga-tiga kentan.
2: Tengah ini cici sore cici ni angin jok kentan ngajang kentang
0: Satu buah kentang ni ketelas bani yang langsung ni.
2: Telas. Tapi nak kan gede-gede ni gongge ini sedang-sedang tu kan besi ni kan besi gede kan teman ini yang besi gede ni gongge.
0: Oh kan telas ni.
2: Wadih
0: bener. Niang nih kan ngerebus nih berapa menit nih kan niang sampai belek kah atau kan nih kah?
2: Pang lebang ajang nih kau mau nggak angkin dampun di bawah nasi kopi kau tujuan. Nih sinarangan 60 menit lah nggak
0: mau nggak? Oh kenten. Dan niang ketika ngajeng nih kah apakah dipotong-potong napi kero angin sendok napi jambal biasa?
2: Dikupas manten.
0: Oh dikupas manten. Oh kenten. Sirah sana seneng ring jeru nih kan niang mengkonsumsi kentang selianan yang sering nih?
2: Siang manten dong ya.
0: Be. Termental sana kayun ngajeng kentang niang. Oke. Orang
2: yang manten merebus tiga butir di
0: kolong tapi apa?
2: Semua ini sedurung ngajangin yang pun ngajang kentang dumunang yang penganjal waduk lho.
0: Oh beda nih ki penganjal waduk berupa kentang beda nasi metio semaleh kenten yang. Oh kuat ternyata lambung niang nikinge karbohidratnya akeh. Wih luar biasa pantas kencang nih yang titiang mejagro ngarianin bisnis nih niki.
2: Emang gajah ngelantur penak.
0: Nging ya setengkara nih yang.
2: Selo nih kamu nggak? Nanti kita nanti terpadi ini kocernya masih ganti-ganti nih yang
0: gengnya. Oke entan gie emang dan entan bosan gini yang gie.
2: Gie bangkan bosan
0: gengnya. Nging gie. ini. Boleh
2: penyemang gak?
0: Aduh durung, makanya gue gak terlintas ide napi jajang mali bos nih kini kentang rebus pun ya.
2: Nyang durung ya kentang rebus mantan sisi wae.
0: Oh sampun ternyata boleh nunas kentang nih kini.
2: Makin membanten nih kio dalalit nyong
0: gak. Oh dalalit. Oh nggak kasih makin nge.
2: Nggih, udah
0: lalu di Meranjang. Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, berbagi sembang nggih, nggih, nggih, nggih,
2: nggih,
0: nggih, nggih,
2: nggih, nggih, nggih, nggih,
0: nggih, obat nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih,
2: nggih,
0: nggih,
2: nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih,
0: Inge, assalamualaikum, sarang gongkak nih Inge.
2: Mbah tu Nini nyarang gongkak.
0: Oh Mbah tu Nini suk sama Mbah tu Nini.
2: Nih gongkak, jalan balik kamu nggak matu.
0: Inge,
2: gongkak.
0: Mbah Wali.
2: Santi,
0: suk sama nih yang Sri Widangan kekeran sampun nyarangin, gak? Nih Ayuna Om Swastiastu, Nini dimanggi sarang sami stata kenat yang seneng sarang kentang ubi keladi anggen cemilan gongge mangken tiang otw ke kampung kampung nan jauh di Mato kampung nan dijen iken Nini Ayuna ngge semang-semang sampun berangkat alon-alon ring margi selamat sampai tujuan elingan berkabar nih kengge nih Ayuna ngge Om Swastiastu nalar atau kakeang Karuna Wijaya Om Swastiastu mu'ali ngge rahayu niki atau kakeang seperti rahina sane sampun lintang semang-semang monitor RRI Mantan dan tentukan situasi sarang kondisi kakeang dora mengizinkan tan kenapi atau kakeangnya yang penting atau kakeang sampun poling ranjing ring WA sampun napi wasnanya tenang tangkah gongge ten ngeruduk malinge yang ten wenten atau kakeang nge WA gongge pasti kan ngeruduk tangkah gongge dijen iki atau kakeang gongge bagi je ide sang hewidi gelis mapi cakena raya sengkara pengabdian sarang sami niki nge ini bantang niki atau kakeang sampun ngerespon kentang rebus nike enaknya diulak dengan telur rebus paling-paling 10 gram waduh tanpa campuran saus kan Nika Atu Kakeang apakah rasanya hambar Nika Atu Kakeang nah dados ke informasi yang malih Niki nge sukses Atu Kakeang senemangkan rekalan remes sandekan dumon.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Wewe, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, santai. Slow, slow. Dia gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi rekan Rai mau nyerengin gongnya Cynthia Punikering Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nge, acara Rahajeng Bali ini kebantangnya nih budaya konsumsi kentang rebus nggih. Rekan Rai sampun uning indek kandungannya nih wonten kompleks nggih rekan Rai napi wastane karbohidrat kompleks nek ampura serat dan kalium harian kentang nggih. Dan sana dianjurkan dan paling aman nggih napi wastane dari porsi dan aturan konsumsi kentang rebus nge. Jumlah per sekali makan iki dianjurkan nge, rakalan re 1 butir kentang rebus ukuran sedang setara 100 sampai 150 gram atau 1 sampai 2 potong besar kentang nge. Nah rakalan rai sira puniki sane kayun ngajeng kentang rebus semeng-semeng atau memang perharinya 1 sampai 2 potong besar atau malah lebih niki nge, rakalan rai. Nah mungkin bisa diinformasikan kentang nge. Apakah memang harus lebih kantan nge mengkonsumsi rekalan rai karena niki dianjurkan dari halodoc.com kantan nge 1 sampai 2 potong besar kantan nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Rahayang Semang, selamat pagi.
0: Inggi Om Swastiastu, selamat pagi Rahayang Kak Angku Sudani.
1: Ini sampun api meduwe gadre gongge.
0: Pas tengkara gongge stata kena ka angku.
1: Ae sebuah meduwe sampun kena.
0: Walaupun waduk tan mendaging napi ka angku.
1: Iya kal gitu nyen alih mengalah.
0: Aduh pun apinya mali bos nih ka angku mali kidek gongge nunas pun niki kentang rebus kadi bantang mangkin ka angku.
1: Yang kak semengani maru bangun subo kamar mali mesugi mekemo.
0: Rutin nih kayaknya.
1: SUSU
0: pun main nak mulo segar bayu tan kantan.
1: Nih berdagingnya nasi.
0: Banyak
1: bunga dan uang topi kami si kentang.
0: Pun ya kentang tapi wasan nih kriuk kriuk.
1: kentang mau goreng dan bercebelang kan kamu ada yang kami si baso.
0: Misi baso. Baso napi mendaging nih kak.
1: Baso kita aja masih mungkin apa nih kalau lalapan tu ke?
0: Oh sambel kenten. Biasanya nih selain digoreng kenten kan direbus nih ke angku biasanya ke angku kayu nunas kudang butir kentang nih ke?
1: Iya nih kentang apa jarang-jarang ke? Ya aduh ya kita mungkin sama kan mah aning lemang sih angon ya anu ge angon sayur
0: anginnya jukut kentan campuran ring dijen nika sup napi bakso atau napi nika
1: jangan kuahin sih kan ya kuahin kadang-kadang kuahin cekel kambing ikan jagung kuahin ge
0: oke kuah ge. Oh, kudang piring nih kek angku nambah yang sampun menune kentan.
1: Sing wani po yang nasi sing kasih makan mimbo po kak tengah piring tu kek.
0: Ben, duk sajan porsinya kak angku tiri yang adi.
1: Sing ikan pidan ke setruno sih ngak piring tu kek.
0: Baik, kentan. Berarti mengurangi dumun niki.
1: Kalau ngemang kek.
0: Oh.
1: Lu sehari ini.
0: Oh, kentan. Bahangku atau nunas kentang? Bangku tan nunas kentang sekali ke angku walaupun agak jarang-jarang niki.
1: Ada yang jarang lu beli angken mau kada kan sob mah nambah ni demen emang sob.
0: Kentan mangken tan wentan nyetok kentang niki ring kulkas.
1: Mau beli angken.
0: Ampun kaya-kaya niki bangku titiange. Ampun.
1: Mau kade kan?
0: Oh mau kade, mau kade nggih.
1: Nah anu yang di karyo di anu di pusat ge.
0: Oh kentan pantas mau kadek wentan ring pakubon mungkin. Oh kentan ge pun kudang kilo numas kentang mau kadek. Biasanya mekrasi kiluan nih kebiasaannya yang alit-alit kentang. Oh nih agang-agang.
1: Nih dah buka dek ni tengah setengah katen.
0: Oh kenten kudang hari ni ketelas mau kade. Oh kenten gie salam nek majang mau kade telur baku suk semua informasinya nek angku gie.
1: Macam bahan ni kepurong abu anu na.
0: Sodana. Oh kenten gie kak angku.
1: Petang dusun gie.
0: Oh petang dusun gie.
1: 400 pisan kakak ya.
0: Baya ke pisan nge kak angku. Terus temen kak angku sok-sok informasinya nih nge.
1: Kak jadi nata kan nih ngali hai.
0: Emang wenten hai mangken.
1: Ada lagi punya ngerawang nah hai.
0: Saru-saru hai ya nge tan kenapi kak angku nge ngerarah angin pagi dumun kak angku.
1: Kak aneh paling demen aneh merebus.
0: Ada
1: selo kayu untuk ya.
0: Selo kayu.
1: Aneh warna aneh kuning, aneh putih.
0: Nge.
1: Kadang-kadang ya berbus titik aja titik yang nyuh.
0: Oh kenten, nge Nika favorit ke angku berarti Niki nge emang udah gue gak catat dulu Niki.
1: Iya nih, singkong tuh akan nuntur semangat aja kata jam roras pinjam bang pernah sih hidang kak.
0: Oh tahan nge, ampun nge. Nah ampun karbo ya Nrika mungkin karena umbi-umbian nih ke angku.
1: Iya nih orsel ke bang dulu pat-pat hidang pernah jam roras.
0: Mai telu papat kentan. Nika nih agang-agang tapi alit-alit Nika.
1: Nah cenik-cenik ya.
0: Oh, nah Niki 1-2 potong besar Nika dianjurkan yang lebih kentan ampunan dulu.
1: Kadang-kadang nih cenikan tuh beli gitu.
0: Oh kentan nge, yang penting gak karbonya terpenuhi dulu Niki nge. Kangkungnya emang dah tetap energinya Niki wentan nge.
1: Salam pun ini aja kak ibu kak nge.
0: Nge, mau wali Niki, mau jeng ring mbah angku, kak angku, mau kadek, mau gis tetap kena nge. Nge. Sik semua kak angku, mesanakan dumun ke rara ai dumun apa nyenter nih kak ai kak angku.
1: Napi ke bananon aja ke nenek Jerman.
0: Napi?
1: BKBB ke nenek Jerman penapi gak terus yang saya semangat.
0: Oh nge, minat malah je bos nih kak nyarengin.
1: Ini Ayuna, ini Mbak Indira nyarengin tuh.
0: Nge, suk semua Mbak Indira.
1: Nge, sebentar kami. Salah wali yang pekat.
0: Inge.
1: Om Santi, Santi Om.
0: Suksoma, Kak Angku Sudani. Minap niki sana colok-colok wau ke Kak Angku Sudani. Durus naik ngeranjing niki mendaging dumun bantangnya ne. Budaya konsumsi kentang rebus ring acara Rahajang Bali. Kak Angga, Rahajang Muali, Kak Angga. Mogi sate kenak lan rahayung ye. Ibu Janura, telur niki indik kentang. Titi yang senang direbus kali. Kentang nge. Oh, direbus kali umbi-umbi. Nge. Yang keladi sela Bali ke telur rampat angin cemilan. Milan ganteng gesuk sama ibu sampun mendaging. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu selamat pagi Jongga Sintia.
0: Beh seputaran Tabanan Niki labuh telpon prompat teteh. Bu Vera Titiang sane jegeknya lola. Nge peken Tabanan dumu durus-durus sane menjarit baju sane uwe-uwe.
2: Meriki meriki jere matu masan.
0: Meriki meriki jere. Nge 2000 10000 10000 diskon diskon.
2: Napi wenten.
0: Napi wenten rerah ring pasar Tabanan Bu Vera wenten kanten nge.
2: Lelah dengan Bu Vera jarit meriki
0: aneh uwe-uwe kantong uwe di tanggal tua ten ngidang solusinya ya rajin-rajin ngerarah pengupa jiwa ten kenten Bu.
2: Iya jangan mikir umur yang penting kita giat bekerja.
0: Astungkara giat teh dumu Niki Bu Vera ngecen informasi nih kentang rebus Niki kide Bu Vera.
2: Wen tetap Niki beli berapa bungkul lagi doang kali.
0: Abungkul aja duang tali kentan.
2: Nge dua mang tali enggak?
0: Dua mangali, yang sikine dua ngali kentan.
2: Selo selo sawi, selo kuning. Apa ya kentan iki damping jang?
0: Iya nampun damping ngeten jagi masak, masak dampingan gen Bu Vera.
2: Jangan ngon jina.
0: Aduh.
2: Kangen Gina aku enggak niki semeton nge kekreatifan ngirago niki ibu-ibu nge mengerah pengpuji waring peken Tabanan wenten dagang selo dagang rujak manas dagang kentang niki jeng napi itulah niko kekreatifan ibu-ibu kita
0: nge kreatifan untuk berbisnis kreatifan nge. Untuk metumbasan mangda sehat lancar pencernaan ten kentan bungi tapi Bu Vera manggihin ring pasar Tabanan aketan ibu-ibu sana numbas kentang mangkin
2: make enggak
0: oh make kenten ampun nyak telas kenten madolan kentana kentanga.
2: Kalau tidak salah nika akilo nika jadi 20.
0: Akilo jadi 20 nika termasuk mahal napi dangan.
2: sederhana apa mal ya mal nih kadang kenten.
0: Oh mal.
2: Mudah cara makin nih ke harga pipis harga merosot nge.
0: Makin merosot tapi melambung tinggi dah dos nih merosot.
2: Harga wan makin 100 ribu dan manten paling-paling man buah sekilo.
0: Oh merosot tinggi maksudnya Niki nge. Ya betul Ibu Vera.
2: Cuma nih dong kayak harga beras kan mungkin 60 ribu udah 17 lumun kan jadi uang kali tengah.
0: Nah makanya daripada ribet-ribet kentan yenten boleh bahas kentang penumbasan kentan Bu. Biasanya Bu Vera konsumsi kentang per hari kuda niki kuda butir ibu.
2: Tetap dong kayak nih kemlimpun yang dawahnya 5 tali.
0: Oh 5 tali. Ah 5 tali nih ke kuda polehnya kali kan ke kali nih kan telas dalam sehari.
2: Ini sembilan yang ngait nih mesin niki.
0: Oke, entan nika sana seneng ane anget-anget tapi nentan.
2: Ampun embon enggak?
0: Oh, ampun embon. Oh,
2: pang. Yang nyemak mesin bin yang nyemak.
0: Oh, ten garang ngit kentan lami-lami bin genah bin tunas. Aduh.
2: Yang camilan nge. Nge tetap saat niko indar ke negara itu kan kalau orang duduk kebanyakan sakit ambayan nge.
0: Nge niko pun
2: harus
0: tapi
2: ada kentang harus ada gedang.
0: Oh kentan. Oh ya gedang malesiki pencernaan nge nge patut.
2: Gedang niko nge.
0: Setuju.
2: Yang orang operasi itu cepat gini kok kayak jangan dulu dioperasi gitu.
0: Oh nggih.
2: Yang pangkudan lagi operasinya sing
0: oh nggih, talar kok mengucapkan terima kasih niki sarannya Bu Vera, kenten nggih niki sampun astung karena sembuh jadi ke ambeyan ring keluarga gongge niki berkat sarannya Bu Vera gongge ikuti niki Bu Vera.
2: Gedang tuh harus tetap yang tetap biar mal niko oke lo kadang ngebungkul ke 20 ribu.
0: Oh 20 ribu kan? Oh kenten
2: gedang nih jalan yang lah aja gedang punya nen tadinya tasa nih ke kadang-kadang yang ngadap udah.
0: Oh kenten nge.
2: Harus gue gedang nih kok
0: nge.
2: Tapi menten dah jati nih ki don pidoh sajang suka nih rarah makin.
0: Iya nih ke pun
2: pidoh dong gue
0: nge.
2: Uyak nih ke peras lantas nih ke jep minum dagingin uyah kan bedi ciro jambayan-bayan engal dan berdarah kan enggak.
0: Oh kentan gie seksama informasinya nih Bu Niki informasi tambahan kentan gie untuk kesehatan juga Niki Bu Verange.
2: Soal harga sehat mal tiang Bu mengalami Niki dan boleh-boleh on air mau tiang amor yang acin dia ipar tiang
0: nge
2: Nikom pun harga sehat mahal sekali.
0: Harga sehat mahal sekali betul Ibu Vera gue nge setuju Niki napi pernikahan Ibu Vera harga sehat mahal jadi mari kita menjaga mencegah lebih baik daripada mengobati. Nge. Suk sama dumun ibu mesanakan niki kejepit pintu niki bu.
2: Ngecuk semua rahayu niki salam sami salam sehat salam semangat salam hormat.
0: Nge.
2: Pamit om santi ho.
0: Suk sama ibu Vera Taban mesanakan dumun terenggalah jam kutus lintang memali niki nyaringin acara Rahajang Bali.
3: Tips saat bencana kebakaran hutan dan lahan. Bencana kebakaran hutan dan lahan, hal yang harus dilakukan yaitu apabila tidak memiliki kepentingan, jangan keluar rumah atau tetap tinggal di dalam rumah. Tutup segala akses udara berasap yang bisa masuk ke dalam rumah dan jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin, nyalakan air conditioner atau AC atau filtrasi udara. Jika memiliki AC dan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah, carilah perlindungan di pusat. Segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung atau paru-paru. Cukupi asupan air putih, buah, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernapasan dengan masker atau kain setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk perlindungan lebih baik. Cuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Bila api terus menjalar, segera laporkan kepada posko kebakaran atau pihak terkait.
4: Pajak. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajol, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan 2 batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.